0: dari Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Ayah, ni ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
2: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
3: Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
4: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
3: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
4: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekali news.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Eh, pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bambam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami,
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Yeza terus ceriakan pagi-pagi anda bertemankan GPM dia Chombi.
0: Dan dia masih lagi Bamba.
1: Kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini. Yeah. Pantang larang pantang dalam keluarga larang. Ni.
0: Betul, bang.
1: Bagi anda sendiri, apa benda yang ataupun pantang larang yang memang anda cukup takut lah benda tu anda buat depan mak ataupun ayah anda.
0: Yeah.
1: Okay, dan benda tu memang dari turun-temurun lah.
0: Betul.
1: Kita dah berkongsian daripada rakan pendengar kita ni.
0: Ya. Yeah.
1: Siapa ni Chombi?
0: Halo, selamat pagi.
1: Kita nak...
0: Halo.
1: Okey.
0: Halo.
1: Baik, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar. Baik.
2: Hai, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Selamat pagi.
0: Ya.
2: Topik hari ini memang menarik. Saya juga ingin kongsikan pendapat saya.
0: Baik.
2: Pantang larang yang sehingga kini diamalkan dalam keluarga saya adalah jangan sekali-sekala tinggalkan kasut di pintu masuk rumah. Ataupun mana-mana tempat yang kita pergi. Jangan tinggalkan. You boleh tinggalkan sama ada sebelah kiri ataupun sebelah kanan pintu. Tapi jangan tinggalkan betul-betul depan pintu.
1: Betul, tengah-tengah.
2: Itu tradisi yang diamalkan sehingga kini di kalangan kami. Okay, terima kasih kerana memberi peluang saya untuk kongsikan pantang larang yang diamalkan dalam kalangan kami.
1: Terima
0: kasih Kavita Ka.
1: Tapi betul juga kan, kalau letak kasut depan pintu nanti kalau orang masuk nanti kalau tengok orang sengaja tak geram pun betul.
0: Dia mengganggu, bang.
1: Dia mengganggu. Nombor satu mengganggu lah.
0: Okey, macam kalau Chombi pula, Chombi takkan letak apa kasut tu di tepi pintu sebelah kiri atau sebelah kanan.
1: Habis tu Chombi tak kat mana?
0: Chombi tak tengah-tengah.
1: Tak tengah-tengah sebab apa?
0: Biar mengganggu. Bila letak kasut tu apa mengganggu. Okey, tak apalah. Tak boleh lama-lama nak balik. Kalau tak kiri kanan, cik lah kata apa? Eh, main tak kiri kanan macam nak tidur orang sini.
1: Macam tu lah
0: kan. Boleh jadi juga kan. Kita macam-macam lah pantang larang.
1: Itu perkongsian daripada rakan pendengar kita kan.
0: Terus
1: kita ada pemanggil berikutnya. Halo, siapa di talian? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
3: Ya.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Salam ni Katie Batu pula.
0: Katie
3: Rumah Batu.
0: Katie Rumah Batu. Katie Rumah Batu. Katie Rumah Batu apa abang Katie?
3: Abang boy. Dia dah hafal lah KT Rumah Batu.
0: Habis tu okey, tak apa, kita tukar lain lah, senang mau.
1: Baik, baik. Habis tukar tukar cepi.
0: Okey, KT Batu Karang.
1: Boleh macam tu.
0: Okey, KT Batu Karang.
3: Apa pun boleh, janji sihat.
1: Baik. KT.
3: Apa you apa today?
0: Alhamdulillah. KT Batu Karang okey ke pagi ni?
3: Okey, alhamdulillah, happy sangat.
1: Sangat pula punya batu karang. Rumah batu lah, rumah batu lah.
0: Rumah batu.
1: Rumah batu lah kan. Baik. Katie. Katie.
3: Ya.
1: Katie.
3: Ya.
1: Dah menyorok belum?
3: Dah lagi, aku duk ingat nak apa.
0: Makan modal, makan modal.
1: Makan modal lah kalau beli. Baik, Katie. Mukadimah sikit, Katie.
3: Apa dia?
1: Mukadimah sikit.
3: Salah. Kerja simple tak nak. Minta simple. Saya nak bagi satu lagu. Abang kata abang bujang. Rupanya abang sembarang. Comel-comel mama mani. Tinggal adik seorang.
1: Syak lah. Macam ambil lah. Sama sikit.
0: Dia punya ayat dia. Ingat apa ingat Chombi, ingat Bamba manis. Nak recommend adik seorang macam mana?
3: Abang kata abang bujang. Rupanya abang temberan.
0: Abang cuk lah tu.
3: Chombi dengan Bamba manis. Tinggal adik seorang.
0: Ingat tak nak apa, recommend adik seorang.
1: Tak apa, kami faham perasaan adik Katie kita. Sebab Abang Cuk kita kan lah sibuk. Ni Abang Cuk mesti tak ada kat rumah kan?
0: Tak ada, tak ada. Rumah cikgu.
1: Rumah cikgu kan?
0: Rumah cikgu.
1: Kerak rumah cikgu.
0: Ya.
1: So Abang Cuk balik hari apa je Katie?
0: Hari raya.
3: Mana nak tahu?
1: Kesian. Dah pesan kat Abang Cuk ni, kena pergi adik sikit lah.
3: Dia dengar lah. Patah kata dia panas, dia kipas. Aku panas, aku kipas.
0: Kesian.
1: Baik. Katie.
3: Ya.
1: Ah, kami hari ni sembang berkaitan dengan pantang larang ya. Dalam keluarga ni kan.
3: Oh, tu
1: kan. Sebabkan Katie seorang yang cukup bahagia sekarang ni, hidup dengan Abang Chok, ya. Ditemani cikgu.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Jadi mungkin ada pantang-pantang larang dalam keluarga yang diamalkan dari dulu lagi sehinggakan Katie ni bahagia sampai macam ni sekali.
0: Okey, jom kita.
1: Ah, apa dia?
0: Salah satu pantang Katie.
1: Ah, apa dia?
0: Pantang tu nenek aku ahli muzik.
1: Oh, macam ni keras tu.
0: Engkau dengan keturunan kau. Allah kasih.
1: Keras sangat tu.
0: Okey.
3: Ni dulu. Tak dengar ni
0: nak apa. Dah, kita baru nak apa.
1: Kami tengah lena ni, tak mau dengar. Tengah dengar lah ni.
3: Dari dulu kan macam arwah tu lah.
0: Arwah tu siapa?
3: Arwah tu kata, apa ni, chat makan, jangan ubah tempat.
0: Jangan ubah tempat, okey.
3: Nanti dapat laki banyak.
0: Laki banyak, okey. Oh,
1: okey,
3: okay, baik. Okey,
0: baik.
3: Kalau banyak kan, kalau banyak jantan, kalau ubah tempat, nanti duk atuk. Yang lepas duk atuk, nak kahwin banyak.
0: Okey, tak apa. Okey,
1: tak apa. Okey,
3: okey, okey. Cuma pendapat je.
1: Sebab Katie masa tu makan kerja nak berubah. Sebab makan kat pintu, sebab makan kat dapur, sebab makan kat bilik. Betul tak?
0: Betul. Kadang-kadang makan sampai berlari.
1: Sambil berlari makan.
0: Sambil berlari makan.
1: Dahsyat tu.
3: Tapi tak atuk lagi lah. 42 ton seorang tu. Dah jalan bancuk seorang.
1: Alhamdulillah. Tapi
0: bancuk atuk.
1: Berbalik bancuk.
0: Macam mana tu?
3: Data itu pantang orang tonton kan. Lagi satu kan.
0: Okay.
3: Hari raya tak bagi sapu rumah. Hari raya jangan sapu. Nak sapu petang raya, siap-siap sapu bang.
1: Pasal apa bagi tak bagi? Tak boleh?
3: Nanti dia kata nanti resi tak masuk, resi lari. Itulah untuk
0: Tok
3: punya dulu kan.
0: Okey, jadi macam ni Katie yang Comi nampak lah. Maksud Katie ni kira sehari sebelum raya tu tak apa.
1: Tak apalah, pagi raya tak boleh, petang boleh.
0: Pagi raya tu tak boleh sebab apa? Bila kita sapu, bila kita sapu tu, sampah tu kita sapu ke pintu depan untuk buang. Jadi rezeki tak masuk lah, rezeki keluar.
1: Betul.
0: Jadi nak mengelakkan rezeki tu keluar, faham? Vacuum ya?
1: Sapu. Vacuum sedut lah.
0: Vacuum sedut.
1: Dia sedut rezeki lah.
0: Sedut segala sampah yang ada di luar rumah tu sedut.
1: Tapi
0: rumah.
1: Kita modernkan petua tu cantik tu.
0: Tak ada masalah.
1: Betul tak kan? Sama orang cakap dulu, kalau mak tengah sapu sampah, jangan duk kacau. Takut penyapu tu kena kaki tak menikah.
0: Betul.
1: Contoh orang kata macam tu kan.
0: Contoh. Comi tengok.
1: Zaman law ni bukan pakai penyapu dah.
0: Bukan, mam.
1: Habis tu?
0: Ada buat penyapu. Macam mam kata tadi ni. Apa nama ni, macam mana dia punya
1: pantang? Kalau mak tengah sapu sampah, orang perempuan jangan duk mai kacau. Jangan bagi kaki tu kena menyapu. Takut tak menikah.
0: Sembang pasal tak menikah ni kena. Macam tu lah saya dengar. Ada seorang ni member, waktu mak dia sapu, memang menyapu kena kaki, faham? Seminggu 3-4 kali.
1: Apa dia?
0: Lah kali menikah 4.
1: No.
3: Siapa dia?
0: Macam contoh Tansat Katie bagi tahu makan dengan ubah-ubah tempat. Nanti apa?
1: Nanti ramai lelaki.
0: Ramai lelaki macam
1: tu. Ramai lelaki bagi orang perempuan.
0: Jadi Katie, kita nak cakap dengan Katie. Kita beli rusia dan roda. Betul tak?
1: Baik.
0: Kita tak ubah tempat, kita duduk atas kerusi tu yang sama tu kan. Cuma kita tarik, gesek pipi sikit.
1: Sampai tarah tu noh. Baik.
3: Betul nak kan? Kalau Katie ni sendiri punya kan?
0: Katie pun kena kasi. Katie pun tua.
3: Pantang orang buka duit beg Katie.
0: Duit beg? Duit pantang
3: orang buka duit. Beg tu lah.
1: Beg duit ke duit beg?
3: The first kecil tu.
1: Baik.
3: Pantang.
0: Yang tu
1: buat. Ni, Katie.
3: Macam depan nak cek kita punya rahsia kan? Macam tu lah.
1: Baik, itu pantang Katie lah.
0: Okey, baik. Contoh. Okey, contohlah. Okey, dalam purse tu, Katie bubuh ubat demam. Dengan ubat sakit kepala.
3: Ubat gout.
0: Waktu tu contoh kata Katie bubuh ubat gout. Bambang kata lah bubuh ubat gout. Lepas tu pula Katie dekat dapur. Waktu tu kira duk pesiar ikan lah, tangan kotor. Betul tak betul? First tu ada tepi KT. Kemudian Bambam kata Bambam my goat. Bambam nak makan ubat. Tapi KT suruh Bambam buka first tu ambil ubat goat. Ah, pantang juga kalau ke mana?
3: Yang tu tak apa, diizinkan.
0: Diizinkan.
1: Oh, ada ni lah. Ada pilihan lah.
3: Macam sengat-sengat kan. Contohnya bancuk lah.
1: Okey, bancuk.
0: Bancuk.
1: Okey, tak apa-apa. Dia dengar dengan bancuk. Okey, bancuk. Sudah
3: je.
1: Contoh. Okey.
3: Anak-anak kau kan.
0: Ya.
3: Mak-mak. Adik. Mak-mak. Tadi ada ambil duit dalam beg mak RM2. Nanti Kati jadi meriah kan?
0: Jadi meriah.
1: Oh, macam tu. Sebab apa? Sebab apa?
3: Hei, pasal apa tak tanya mak lu? Pada-pada nak buka beg mak lah.
0: Kalau kalau bagi tahu kat mak, mesti mak marah kan? Betul tak betul?
3: Dahlah, kalau minta
0: elok, takkan nak marah. Takkan punya. Kita ambil satu bangcuk. Bangcuk dapatkan cikgu. Kalau dia bagi tahu, mesti KT tak bagi.
1: Betul.
0: Kalau bagi tahu pelan-pelan pun, cakap elok-elok pun, mesti KT tak bagi. Jadi jawab dia tambah dulu, baru cerita kemudian.
3: Ha. Itu memang pantang untuk nenek.
0: Persebar.
3: Pas
1: entuk
3: pak hak kita orang ambil memang pantang. Kalau
1: ditajakan,
3: reda
1: dah. Dah reda kan?
0: Bukan ambil.
1: Kongsi.
0: Bukan ambil. Kati kongsi. Kita hidup di atas muka bumi ni ada sebatang pohon yang mengeluarkan oksigen, kita kongsi ramai-ramai.
3: Ya, Sal, jawapan dia ni.
0: Diam tu, Kati.
3: Aku tak mahu jikalau aku dimadu.
0: Asyik.
3: Kan saja kemua orang tuaku.
0: Kati, abang Cuk ada bagi tahu dekat Cumbi kan. Apa nama ni? Kati ada menyanyi lagu tu dekat abang Cuk. Tapi abang Cuk kata, "Cumbi, bukanlah abang Cuk tak mau piantang Kati balik rumah mak pak dia. Rumah pak dia pun tak ada apa kampung, tak ada apa tu bantu." Nak tak tahu mana?
1: Cumbi bukan tak tahu.
0: Cumbi ni tuan penasihat abang Cuk.
1: Betul.
0: 25%.
1: Okey, abang Cuk ngilih tu cumbi lah tu. Cumbi lah
0: recommend. Kalau nak tahu tok dia menikah bomo ni recommend, abang Cuk menikah cumbi recommend.
1: Alamak.
3: Boleh saya berlingkup.
1: Baik, terima kasih Kati.
3: Okey, sama-sama. Semoga anda berdua ada persiapan yang baik.
0: Amin. InsyaAllah.
3: Yang first kali, kita doa masa main kerja, balik kerja dengan selamat. Dah balik dengan selamat dan sampai di rumah dah.
0: Amin.
1: Masih banyak tau, Kati.
3: Okay, sama-sama. Jumpa lagi
0: tak banyak umur. Baik, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu kongsian dari KT sendiri kan.
0: Ya, abang.
1: Sebab apa kita sebut berkaitan dengan patah larang ni kan. Ada banyak patah larang.
0: Betul.
1: Dan mungkin kalau kita nak kongsikan banyak cumbi Tetapi setiap orang tu, dia ada berkaitan dengan keluarga dia sendiri tau.
0: Ya,
1: okay. Sebab apa kita tengok kan, patang larang zaman kita kecil dululah Apa patah larang yang paling kita ingat daripada mak ayah ataupun nenek moyang kita? Dan adakah kita takut melanggar patah larang tu kerana percaya akibatnya ataupun kerana takut kena marah?
0: Okay.
1: Dan ada tak patah larang yang sampai sekarang ni kita masih buat secara automatik dulu? Secara automatik lah. Kita amalkan benda tu kan. Sebab dulu mak kata, contoh jangan duduk atas bantai. Okay. Nanti bisui. Kita pun takut sungguh. Dan bila dah besar pun kita tertanya kan, betul ke duduk atas bantai tu boleh menyebabkan bisui? Ataupun itu cara orang tu nak ajak kita menghormati barang tu.
0: Okey, macam contoh bila bapa kata orang tua-tua dulu tak bagi kita duduk atas bantai sebab takut bisui. Ini kenyataan yang sebenar lah. Hasil kajian daripada Profesor Mark saya.
1: Baik.
0: Profesor Mark saya, Saifulizam Hashimi lah kan. Jadi orang dulu-dulu tak bagi duduk atas bantai sebab waktu tu bantai dibuat daripada kekabu.
1: Betul.
0: Jadi bila kita duduk atas bantai, kita latam, kita tekan, dia kekabu tu akan jadi
1: nipih.
0: Dia akan nipih, dia akan jadi keras, bang. Kita jenis duduk sebab kalau dulu kita ingat dulu bukan kata bantai, bang. Tilam pun dia pakai tilam kekabu.
1: Betul.
0: Sebab tu sebelum kita lepas habis apa nama ni tidur dan juga sebagainya, akan diberikan satu kayu kecil rotan untuk kita pukul, lepas tu kita jemuk dekat tengah panas. Nak bagi dia empuk dan juga gebu balik. Jadi bila kita duduk-duduk, kita duduk latam, lama-lama batu tu akan keras dan sakit kepala kita nak tidur. Betul.
1: Tapi tu contohlah contoh yang bagi tadi.
0: Ya, betul.
1: Kan? Sebab apa kadang benda yang kita buat tu disebabkan benda tu pantang larang, benda yang kita takut nak buat.
0: Betul.
1: Sebabkan takut mak ayah kita marah. Kita pergi, kita dah besar kan, kita fikir balik kan, cepat lah macam ni kan.
0: Dan kena fikir
1: itu
0: juga
1: contoh lah.
0: Ada juga pantang larang yang ada sebab dan juga munasabah ni. Contohnya jangan bermain di luar lepas gelap. Sebab apa? Sebab kita pergi main lepas gelap, kita tak nampak, kita tak buat torchlight, bang.
1: Nampak.
0: Cuba kita buat torchlight, bang.
1: Maghrib malam balik rumah. Nak main bila esok pagi?
0: Ai bang. Saya tengah memperjelaskan kenapa bang-bang di sini.
1: Bawa torchlight. Ambil tu gelap main, bawa lampu. Mak Amina, dah balik malam. Bukan kena siku. Kena hawing tu kena je.
0: Betul ni marah nampak. Ni baru nak function sikit ni dah bang. Pasal apa? Relax lah kan. Iku yang pertama. Okey, jangan bermain dengan pisau atau benda tajam. Sebab apa benda ni kadang-kadang ialah takut kita pegang benda tu melukakan diri kita sendiri. Kalau kita tak melukakan diri kita, kita akan melukakan orang lain.
1: Betul.
0: Lagi orang tempat, jangan membazir makanan. Itu sebab dia lah. Dan banyak lagi lah. Jangan bercakap kasar dengan orang lebih tua. Sebab apa?
1: Dia ni
0: mengajak mengajak kita supaya hormat dan namanya adab.
1: Betul.
0: Nak bertemu orang tua. Bukan. Kalau kata adab, kata kalau lah ni lah kan, budak-budak muda lah ni, dia tak tahu dah, bam. Dia nak lalu depan orang tua-tua, dia buat tak reti.
1: Dia buat tak reti je kan.
0: Kalau macam Comi dulu, bam, nak lalu depan orang tua-tua ni macam ni. Tengok ni. Tengok ni.
1: Tengok. Ya, okay. Ha.
0: Tumpang lalu lah. Tunduk. Oh, sampai kadang-kadang orang tanya, anak teronah siapa? Dia tak tahu. Ya Allah, kadang-kadang teringin nak buat menantu.
1: Ngalang lu akbar.
0: Itulah lebih kurang.
1: Okay. Tapi sebenarnya, adakah disebabkan kita dah tak didahkan dengan patah larang ni?
0: Betul. Bakal
1: orang zaman lah hilang adab.
0: Betul.
1: Kan, terutama sekali budak-budak kan. Sebab kalau kita fikir balik, ada patah larang yang sebenarnya bertujuan untuk menjaga keselamatan dan membentuk disiplin.
0: Betul.
1: Cuma dulu orang tua-tua mungkin gunakan bahasa yang mudah diingati supaya anak-anak terpatuh. Kan? Dan patah larang yang mana yang bagi anda, anda rasa memang ada sebab logik dia dan masih relevan sampai sekarang ni?
0: Sebab kita ambil satu contoh. Kalau macam tadi Sawai kata Cik Anwar tentang ni, tak boleh bersuih, bersiul dalam rumah. Bersiul dalam rumah. Kita kalau orang Pulau Pinang, kita ambil satu contoh. Pasal apa tak boleh bersiul dalam rumah? Bersiul lah. Kita setengah pergi bersiul, setengah pergi bersiul.
1: Betul.
0: Okey, sebab apa? Dia takut sueh. Ada orang tua-tua tu tak mahu sebut. Takut sueh masuk rumah tengah malam.
1: Oh, takut ular.
0: Itu kalau di Pulau Pinang. Kita ambil satu contoh. Kalau di Kedah. Ini saya macam contoh. Di Kedah, di Perlis. Yalah, macam pak menakan saya, nenek saya ada buat bendang kan. Jadi bila satu ketika panas, angin tak ada. Cara nak pergi angin bersiul.
1: Oh, bersiul ya?
0: Bersiul. Duduk dekat bendang tepi padi, tepi bendang. Macam mana nak pergi angin? Bersui.
1: Baik. Dan ada setengah orang cakap kalau bersui dalam rumah ni kan, malaikat tak masuk. Itu ada juga.
0: Betul ya?
1: Macam apa tu, jangan duduk bersui dalam rumah ni. Jangan buat macam tu. Malaikat tak masuk rumah. Dia memang kadang benda yang tak logik pun ada juga. Disebut kan. Tapi disebabkan dapat kata jangan buatlah benda macam tu. Dapat kata jangan buat.
0: Sebab apa? Kalau kita tengok, kalau macam orang kata, kalau di belah Kedah Perlis lah, bersuih tepi bendang tu, kira cerita dia memang orang tak nampak lah. Itu orang-orang nak pergi angin. Siapa pun tak nampak. Tapi bersuih dalam rumah nampak macam, kira orang kata apa, minta maaf cakap lah. Saya minta maaf cakap. Kadang-kadang kita tengok, kita panggil bahasa utara kan. Jangan kata dalam rumah, bang. Kita ambil satu contoh lah. Budak lelaki dua tiga budak perempuan. Orang lelaki juga orang perempuan. Sambil jalan tepi jalan, orang ramai tengok bersuih. Nampak macam budak ni jual betul ya. Betul tak? Macam dia macam orang kata berkurang apa, macam kasak lah. Lebih kurang untuk contoh lah.
1: Baik, banyak contoh yang kami berikan. Kami tak tahu juga apa patah larang dalam keluarga anda yang mungkin bagi setengah orang benda tu tak apa pun. Tapi bagi anda benda tu sangat-sangat luar biasa. Call kami 04-2107-389
0: atau boleh kan ruangan WhatsApp kami telah 0105-080-957.
1: Yes, GPM dia Combi
0: dan Bambam.
1: Ini ni Eton the gang.
0: Tembirang.
1: Ini yang memibuh tadi ni. Abang ingat Abang Bujang. GPM dia Combi
0: dan Bambam.
1: Achoo!

setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Awak, sudah-sudahlah tu isap rokok.
1: Hei, kenapa pula macho kot isap rokok ni?
0: Macho apanya? Saya ni hanya mampu jaga hati awak je. Bukannya paru-paru awak tau.
1: Okey, okey. Sekarang ni juga saya berhenti.
2: Merokok tak baik untuk kesihatan diri dan orang sekeliling. Hentikan merokok. Pesanan kesihatan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: Pani padia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampa menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambang dan dia Cumi.
2: 8.41 minit pagi waktu ni GPM Gang Pagi Mutiara masih lagi bertemankan dia Chombi.
3: Ya, masih lagi Bambang.
2: Ya, yeah. Chombi, kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ni. Kita sembang berkaitan dengan pantang larang. Orang-orang tempat dan keluarga kita lah.
3: Yeah.
2: Pantang larang orang lama kan. Dan sebelum tu Chombi, kita nak kongsikan juga berkaitan dengan bantuan khas pemandu teksi. Kereta sewa yang mana akan diagihkan mulai esok.
3: Baik.
2: Yang mana bantuan khas kewangan secara sekali bayar sebanyak RM1,000 kepada 38,000 orang pemandu teksi. Termasuk kereta sewa serta 15,000 pemandu bas sekolah di seluruh negara akan diagihkan bermula Rabu ni.
3: Dan Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata bantuan khas ini akan dibayar kepada penerima secara terus akan dilaksanakan seawal minggu ini. Dan menurutnya lagi pelaksanaan itu selaras dengan Pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen pada hari Jumaat.
2: Bermaksud ini antara bantuan yang terawal lah.
3: Betul.
2: Kan dalam Belanjawan 2027 diumumkan pada hari Jumaat hari itu.
3: Hari Jumaat.
2: Ni. Hari Rabu esok lah. Okey, akan dikreditkan ke dalam akaun pemandu-pemandu yang berkaitan. Okey. Baik, pantang larang dalam keluarga. Bagi anda yang nak kongsikan dengan kami, 04-2107-389. Halo, siapa di talian?
4: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oh, gelap lah
4: ni.
2: Dia duduk datang mana ni?
4: Dalam pos lah.
2: Tutup radio tu duduk berpokok jambu orang cakap.
4: Oh, ni tutup dah ni duduk berpokok jambu ni.
2: Betul ke? Cuba ketuk sikit berpokok jambu tu.
4: Tak.
2: Ha. Tak dengar pun. Ha. Dia punya gelak seronok kan ni macam ni. Ni dah menyorok, dah menyorok belum ni Cik Jah?
4: Kena Cik Lemak
2: bungkus. Patut lah.
3: Patut seronok yang amat.
4: Bagi nasi lemak.
2: Member bagi buat kenuri pula. Alhamdulillah. Nasi lemak lah apa?
4: Nasi lemak
2: lah
4: daging.
2: Nasi lemak lah daging pula. Patut dia punya gelak dah lain macam kan ni.
3: Daging tu gulai ke sambal tomeh?
4: Ha?
3: Daging tu gulai
4: buat ke sambal tomeh?
2: Sambal tomeh.
4: Sambal tomeh.
2: Okay. Baik, Cik Jah. Dah kena nasi lemak, daging sambal tomeh. Daging pula tu kan? Bagi mukadimah sikit.
4: Mukadimah pula dah.
2: Sambil menyanyi. Seronok. Kenyang hati. Perut kenyang.
4: Cumbi Bambang makan lagi.
3: Alhamdulillah
2: ada lagi.
4: Tak akan lagi.
2: Cepatlah. Mukadimah sikit.
4: Tak dah. Ni. Nak ku nangis tak berair mata. Nak ku rayu pada siapa. Cumbi yang comel, Bambang Mansuri. Cubalah sambung lagulah ini.
2: Cumbi sama Cumbi.
3: Kalau nak merayu, menantu ada. Siapa lagi kalau bukan Bambam ni. Anak terakhir dah pireja. Tengok nanti hujung tahun ini. Masuk tak? Masuk tak?
2: Dia ambil rentak idea aku dah. Azai sambung lah.
3: Azai sambung
2: lah. Yang tetap. Cik Jah.
4: Ya, Bambang.
2: Baik, hari ini sembang berkaitan dengan pantang larang dalam keluarga Cik Jah sendiri. Daripada Tok Nenek Cik Jah sampai ke bapa Cik Jah, sampai ke mak Cik Jah, sampai ke Cik Jah sendiri.
3: Apa pantang larang?
2: Nak tahu juga.
4: Pantang larang pantang larang nak tidur tu. Bakit tidur. Kena simpan tempat tidur dulu.
2: Simpan. Bolehlah mana?
3: Boleh almari.
4: Jangan tak simpan sebab tidur. Orang tak ada rezeki, tak ada. Orang tutup kata.
2: Tapi tu bapak Cik Zah kata lah.
4: Tok Nenek lah.
2: Tok Nenek.
4: Okey. Satu lagi satu. Lalu depan orang kena tunduk.
3: Macam Cumi.
4: Mungkin hormat kan.
2: Tapi kena menerap. Ni Cik Zah.
4: Cik Zah.
2: Ya. Cik Jah kata kalau depan orang tunduk tanda hormat, tapi kalau menerap terus macam mana?
4: Menerap tak nampak apa duduk orang tu.
2: Hormat. Jadi dua benda. Tapi dua benda yang Cik Jah cakap ni lah sebenarnya lebih kepada adab yang orang budak-budak zaman sekarang ni tak amalkan tau.
3: Betul.
2: lalu okay, depan okay, orang okay, tak okay, tunduk okay. Satu.
3: Betul.
2: Dah lalu yeah. depan orang buat tak tahu ya. Ha, kan okay. Tak respect, tak hormat, tak tunduk. Macam yang kedua bapa. Lepas jangan cakap macam tu. Lepas tidur.
3: Berapa kali dah cumi dah tegur? Ha, berapa kali dah cumi dah tegur abang bang? Lalu pawang tua kena tunduk, kena tunduk.
2: Enggak noh. Ha. Okey, tak apa cumi. Lepas ni memang tunduk macam cumilah eh.
4: Bangkit tidur, bangkit tua. Cumi
2: pun orang tua dah. Ha, ha betul. Dua benda ni, dua benda ni kadang-kadang benda. Kadang kita rasa macam benda tu simple, tapi sebenarnya benda tu lebih kepada adab tu.
3: Betul.
4: Kan?
3: Benda yang paling simple ni sebenarnya orang tak boleh buat, bang.
2: Ha.
3: Sesimple-simple benda yang orang tak boleh buat.
4: Sampu malam-malam. Tutup dulu. Sampu tak pergi sapu.
3: Pasal apa dia tak pergi sapu malam-malam?
4: Ha? Tak tahulah.
2: On Toto kata
4: kan.
2: On Toto kata.
3: Tanya Jumi ni. Jumi boleh cerita.
2: Ha, pasal apa Jumi?
4: Jumi pandai. Okay. Jumi boleh.
3: Pasal apa orang tua-tua dulu tak bagi menyapu pada waktu malam? Kena faham.
4: Pasal apa Jumi?
3: Kena faham, Makcik Jah. Waktu tu, orang tua-tua dulu, dia tak pakai lampu yang lampu duk tekan. Lampu karat ni. Dia pakai pelita, pelita ayam tau.
2: Betul.
3: Jadi bila sapu-sapu, kadang-kadang takut kita ni sambil menyapu. Ni orang tua-tua, orang perempuan ni dia menyapu sambil sembang.
2: Betul.
3: Dia tekuih pelita tu. Pelita tu jatuh, terbakar pergi rumah, masalah pula. Lagi satu, keadaan cahaya pelita tu tidak orang betul-betul menyinari lantai. Kita tak tahu apa yang berlaku sekejap lagi.
4: Betul-betul dulu Cik Zah pun pakai pelita tu juga.
3: Betul-betul. Pakai apa, Cik Zah pakai pelita ayam juga ke?
4: Dayan dengan
3: dapur
4: kayu.
3: Allah, Cik Zah, si Bek, Cik Zah kena cumi lambat.
2: Pasal apa?
3: Pasal pakai pelita ayam memang tak terang apa bambam.
2: Ya kah?
3: Macam cumi di rumah pakai pelita beruang.
2: Pelita beruang? Besar sikit. Level biadab dia macam. Terima kasih Cik Zah.
4: Sama-sama
2: abang Jembin,
4: selamat menjalankan tugas.
2: Baik, terima kasih.
3: Amin, amin. Bye.
4: Assalamualaikum. Keluarga Bambam dan Jumbi semua bagi sihat.
2: Amin, amin. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, itu dia Cijah kita. Baik, kita kasihkan kiriman daripada Siti Hajar tu katanya. Salam Jumbi and Bambam.
3: Salam juga.
2: Pantang larang dalam keluarga kami, kalau dengar bunyi haiwan yang nama dia hiang. Hiang tu ada. Jangan buat macam tu. Okey, dia dapat larangan dalam keluarga kami kalau dengar bunyi haiwan yang nama dia hiang tu ada orang nak meninggal dunia. Lepas tu kalau biawak, kalau biawak lintas nak berlaku kecelakaan untuk kita.
3: Okey.
2: Contoh lepas biawak lintas kita tu, lepas kita jatuh ke, tangan terkepit kuku ke, itu dia ingat. Lain macam ni.
3: Hiang ni manusia, bang.
2: Hiang hiang.
3: Ha.
2: Manusia, manusia. Maksud Jumi?
3: Hiang ni perempuan.
2: Oh, hiang perempuan. Tu leng Jumi.
3: Dia ejaan dia macam ni, bang, tapi cara sebutan dia tak betul.
2: Habis tu?
3: Hayang.
2: Hayang. Baik, memang datang tu.
3: Betul yang marah dah, bang.
2: Jumi menatangkan mama. Memang datang lah cerita.
3: Betul tak betul? Hayang kan?
2: Ya.
3: Jawab lah.
2: Baik, kita nak tengok sama yang terakhir untuk jam ini. Hello, siapa yang talian?
0: Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya, Pak Long E.
0: Ya.
2: Apa abang?
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sihat seadanya. Pak Noi.
0: Ya.
2: Mukadimah sikit Pak Noi.
3: Itu kita mau.
0: No problem.
2: Baik.
0: Pergi kenduri di Indralokan. Rumah kenduri, rumah pasangan.
3: Rumah kenduri, rumah pasangan.
2: Pasangan.
0: Banyak pantang larang masih diamalkan.
2: Ya.
0: Tapi janganlah melanggar syariat.
2: Janganlah melanggar syariat. Pergi ke rumah beda.
3: Beda.
2: Sambil tak makan. Ada lagi, ada lagi.
3: Kira nak masuk.
2: Okey, teruskan.
0: Jumbi. Jumbi comel sangat.
2: Makcik.
0: Bam.
3: Sweetnya. Okey, silakan.
2: Pergi ke rumah.
3: Silakan. Kita suruh. Silakan, Mamam. Silakan. Nampak cara tu, silakan.
2: Pergi rumah beda. Duk cari makan.
3: Pergi rumah beda nak cari makan. Okay, bagi susah sikit.
2: Okey. Dengar macam ni. Pergi ke rumah beda. Mencari makan. Sambil bawa Sebekah kurma.
3: Sebekah apa kurma? Cari buah leh lah, nak bagi susah-susah.
2: Jadi eh tu. Sambung Jumbi.
3: Apa pula sambung tadi macam ni macam ni sampai habis kan? Lain bambang pula terus macam habis.
2: Oh. Dahsyat lah.
3: Nampak.
2: Cumi sambung lah.
3: Apa pula?
2: Pergi ke rumah beda mencari makan.
3: Ini tak ada. Tadi Cumi main sampai habis kot. Cumi tak minta pun
2: bambang. Dahsyat lah tu. Sayang tu.
3: Hayang.
2: Pergi ke rumah beda mencari makan. Sambil bawa sebekah kurma.
3: Mana kurma?
2: Kurma lah.
3: Tadi dah tukar aprikot.
2: Kurma. Panoi. Ya. Dalam keluarga Panoi, apa yang diamalkan? Sampai sekarang.
3: Yang Panoi nak kongsikan dengan kami semua.
2: Sabarlah, Shay. Ya. Okay, boleh lah tu. Baik, Panoi. Bagi Panoi sendiri dalam keluarga Panoi, apa patah larang yang Panoi ingat sampai lah?
0: Pertama. Ketua ibu bapa lah. Mak dah ambah lah. Dia pertama di meja makan ni.
2: Meja makan? Okey.
0: Meja makan semasa makan ni. Jangan cakap lah nanti lah.
3: Jangan cakap. Okey.
0: Dia dulu memang dia tak benarkan bercakap.
3: Betul.
0: Sama kalau makan bercakap, dia akan makan. Jangan makan polok. Pengipas polok.
3: Polok.
0: Makan penuh dalam mulut, dia tak mahu. Minyak mana nak telat. Bahaya lah kan.
3: Betul.
0: Dia jangan polok. Jangan bercakap. Bila bercakap, benda tu dalam mulut penuh. Dia takut tersembok ke muka orang ke apa kan.
3: Baik, faham.
0: Dia pertama macam tu. Dia hang nak makan, hang duduk, dia makan. Kalau dah habis makan tu pun, kalau nak tambah, dia kena simpan sikit nasi tu di ujung tepi pinggan tu.
3: Jangan makan sampai cerah.
0: Kalau hang nak tambah, hang kena buat sikit. Dan ada sikit dah tak banyak pun. Wata apa, ada cubit tu lah. Kalau dah pinggan dah cerah, mana kita habis boleh busingki lah.
3: Baik.
0: Satu, kalau lagi, kalau makan ni, kena minum lah. Makan lain lah. Minum. Minum ni kalau jangan minum, nafas tu jangan hembus balik dalam cawan. Dalam gelas.
2: Itu jadi sebab apa?
0: Ya, boleh keluar. Orang kata apa, kalau kita hembus balik kita punya udara dalam
3: dalam cawan.
0: Dia orang panggil apa, carbon dioxide tu dalam badan kita yang keluar tu, dia racun. Mendatangkan mudarat. Dia kalau senang makan, tahan nafas. Minum, tahan nafas. Kalau minum terus deguk, tahan.
2: Baik.
0: Minum pula, tahan nafas, minum. Dia tak boleh bernafas dalam air.
2: Baik, itu antara yang ataupun pesan mak ngayah Pak Lui sendiri no.
0: Kalau dalam rumah juga. Tingkap ni ke 10-15 minit pula azan, mesti tutup rapat.
2: 10 minit sebelum azan.
0: Tutup 10 minit ke 15 minit sebelum azan lah.
2: Azan apa? Zohor?
3: Tu maghrib, tanya.
2: Maghrib. Ya, Zohor sebab azannya.
0: Pintu tutup, tingkap pun tutup. Kalau ada cermin dulu kan, ada cermin apa, orang tak tahu, mari setbot ni kan. Dah tutup dengan kain.
3: Tutup dengan kain pintu mari setbot tu.
0: Cermin
3: setbot tu.
0: Cermin muka. Dia kira bukan kita, kalau kita kata guruh baru kita tutup kan.
3: Betul.
0: Takut kalau dengan tiba-tiba ada kilat ke apa, dia takut dia pantul balik. Itulah dia kata. Masih lagi kita hari ni tak pakai dah, tak guna dah. Kalau tak makan tu masih lagi tak cakap. Kalau nak cakap, kalau orang tua dulu dia strict sikit.
3: Betul.
0: Nak cakap hampir duduk dulu. Kalau berjalan pun, kalau satu lagi lah ni, kalau kita panggil ibu bapa kita panggil, kalau tak menyaut yang kata apa, tak
3: menyaut lah, tak bersaut.
0: Kita panggil tu nama pengen nama kita tak balas balik, kata ya ke. Kalau ada pak menakan dipanggil, jangan buku dia tampak muka.
3: Dia akan tampak
0: on the spot, dia akan tampak. Kita tertanya-tanya sebab apa, dia tanda siapa hang aku penampak hang. Semua mah panggil dua kali hang tak sebut. Ani aku bagi ni penampak ni sebab ni. Dia kira on the spot. Orang tertua dulu memang dia pergi penampak. Kalau mak pak panggil tak sebut, memang kena.
2: Itu dia.
0: Banyak pengendaraan lah. Orang tertua dulu kita boleh ambil. Kita hari ni payahlah, budak-budak memang susah. Kita tak
2: boleh. Baik, betul. Baik, terima kasih banyak Pak Lui untuk perkongsian pagi ni lah.
0: Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kena tengok kan Cumi, banyak ramai orang yang bagi pandangan berkaitan dengan larangan nak berkeliaran waktu maghrib kan.
3: Ya, waktu malam kan. Kita panggil waktu, orang tu dulu dipanggil waktu senja.
2: Waktu senja. Ada banyak pendapat juga berkaitan dengan waktu senja ni kan. Sebab apa? Mak ayah kita cukup marah bila kita berkeliaran pada waktu senja kan. Dan walaupun ada hadis dhaif yang mengatakan yang mana jin umur sibian okay, yang berkeliaran pada waktu tu, yang memang sukakan budak-budak, sukakan ibu hamil kan, okay. Dan dalam masa yang sama, waktu tu adalah waktu syaitan berkeliaran tau. Dan kesan daripada orang kata apa, waktu maghrib tu bila kita berkeliaran tu kan, banyak benda-benda yang negatif lah yang akan berlaku. Antaranya orang kata apa, budak-budak akan jadi kerah kepala. Betul. Tak dengar cakap. Betul. Rumah tangga terganggu. Syaitan tumpang dalam rumah tangga kita. Dan secara tak langsung negatif dia banyak berbanding dengan positif kan. Jadi walaupun ada pendapat yang mengatakan tak ada kaitan dengan jin umur sibian tu, tetapi waktu tu adalah waktu orang kata apa, syaitan berkeliaran. Jadi sebab tu waktu senja tu, waktu maghrib tu adalah waktu untuk kita duduk dalam rumah kita dan jangan berkeliaran. Tapi sekarang ni waktu tu lah waktu jam je mi.
3: Betul. Dan apa yang Bambam kongsi tentang ni betul. Dan tapi saya nak betulkan sikit lah Bam. Kalau daripada saya sendiri kan, kalau guru saya dulu dan saya memang amalkan tiga tiga waktu Bam. Tiga waktu Bam tak? Yeah. Nombor satu waktu senja,
2: betul,
3: maghrib, tengah malam.
2: Tengah malam.
3: Tengah malam ada waktu dia. Dan satu lagi rembang.
2: Tengah hari rembang.
3: Tengah hari rembang pukul 12 tengah hari betul kan? Waktu dia. Tapi kalau kita tengok kan, selalunya kalau budak-budak apa nama ni, kanak-kanak ni, bila bila kita bagi tahu benda tu, dia akan menjadi satu persoalan tau. Jin tu apa nama. Jadi bila kadang-kadang kadang-kadang sebelum pukul 7 tu Bam, dia ada pukul 5 lebih kat pukul 6 tau. Dia ada satu ketika tu waktu matahari apa nama ni terbenam tu, dia akan jadi langit akan jadi warna kuning.
2: Betul.
3: Masukkan sagi mambang kuning meh.
2: Sebenarnya benda tak wujud pun.
3: Orang tua-tua dulu. Jangan duduk abang-abang semua. Tu tengok kuning dah buat. Tu mambang kuning nanti
2: meh. Nampak tak kan?
3: Mambang kuning tu.
2: Dia macam-macam benda yang dicipta dari mereka untuk menakutkan kita dan beri kesedaran kepada kita. Waktu tu jangan duduk lewat. Waktu tu duduk dalam rumah. Pi main balik.
3: Nampak tak? Tak boleh imagine tu mambang kuning. Mambang kuning.
2: Tak apa, Jepi jangan fikir banyak sangat sebab 9 pagi tadi kita utama 9 pagi dari pusat berita RTM. Dan banyak kita nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini. Bagi anda yang mungkin ada pandangan anda, cerita anda, pantang larang dalam keluarga anda, mungkin kalau kita cerita di meja makan, ada orang selagi ayah dia tak makan, pantang orang lain tak boleh makan.
3: Ayah dia kena makan
2: tu. Ayah dia kena makan tu. Sebab apa? Nak menghormati ayah sebagai ketua keluarga.
3: Dan dalam masa yang sama, kalau dia dah habis makan lagi, ayah dia tak habis makan,
2: tak bangun.
3: Jangan bangun, jangan basuh tangan. Tunggu sampai habis.
2: Nampak tak? Walaupun setengah orang cakap, alah dah habis makan, basuh tangan sekejap lagi kering. Bukan. Sebab apa? Itu pantang larang keluarga dia.
3: Tapi dalam salah satu perkara yang diamalkan, contoh pantang larang dalam family ni, contoh kalau kami nak makan, kami makan sekali tau Bang. Kami tak tunggu bulan puasa baru nak buka puasa sekali tau. Jadi bila kita makan sekali, kadang-kadang dia akan kita adaptasikan benda tu. Kok mana pun kita akan makan sekali dengan satu family. Ada setengah-setengah orang yang tak suka.
2: Ya, hari biasa makan biasa ya.
3: Makan biasa. Ha, macam pasal aku,
2: macam pasal. Time bulan puasa buat tu maghrib ya.
3: Betul?
2: Kan. Baik, untuk nak kongsi ni kau sempat 2107389. Boleh dengan

0: Ini pula mengenai pelaksanaan inisiatif My Commuter 50 yang dijangka menjimatkan perbelanjaan pengguna lebih RM350 sebulan. Anthony berkata inisiatif itu memberi penjimatan khususnya kepada pengguna, terutama mereka yang berulang-alik ke tempat kerja dari jarak jauh, sekaligus mengurangkan kos pengangkutan dan beban sara hidup. Tambah beliau, pelaksanaan inisiatif tersebut disasarkan seawal 1 Disember ini atau selewat-lewatnya 1 Januari 2027 bergantung kepada persiapan sistem oleh Keretapi Tanah Melayu Berhad.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
3: Maka kerajaan akan

0: Permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, penyerapan pegawai pergigian dan farmasi berstatus kontrak jawatan tetap akan disyorkan untuk pertimbangan Kementerian Kewangan dan Jemaah Menteri. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata cadangan itu akan diusahakan dalam tempoh yang munasabah, berlandaskan pendekatan yang sebelum ini digunakan bagi menangani isu doktor perubatan kontrak. Jelas beliau, usaha tersebut dilaksana bagi memastikan masa depan dan kebajikan golongan itu terpelihara. Pengambilan pegawai pergigian dan farmasi ke jawatan tetap akan menggunakan kuota baru berasingan daripada 9,000 jawatan tetap doktor perubatan yang diumumkan menerusi Belanjawan 2027. Luar negara, ASEAN perlu bertindak segera, berterusan dan bersungguh-sungguh bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan yang berulang. Pengarah eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Sunway University, Profesor Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud menegaskan kerjasama serantau menangani kecemasan kemanusiaan termasuk bencana tsunami dan taufan membuktikan keupayaan negara ASEAN untuk bertindak secara kolektif, antaranya menerusi pusat bantuan kemanusiaan dan perjanjian serantau mengenai pengurusan bencana. Lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian pada hujung minggu. Menurut portal berita tempatan Online Khabar, 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang selepas kejadian tanah runtuh antara Lokpa dengan Chamling menyekat aliran sungai Bodi Gandaki sekaligus mencetuskan banjir di kawasan hilir. Sementara itu, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal melaporkan banjir itu memusnahkan beberapa jambatan serta merosakkan rumah, 2 menara telekomunikasi dan 50 tiang elektrik. Keselamatan tenaga global sedang berdepan ujian sebenar ia susulan ketegangan yang semakin memuncak di rantau Asia Barat. Menteri Tenaga Arab Saudi Putra Abdul Aziz bin Salman menegaskan bahawa kerajaan itu menjadikan pelan bagi menjamin bekalan sebelum krisis berlaku. Beliau berkata Riyadh berhasrat untuk terus menjadi tonggak utama keselamatan tenaga global sambil melaksanakan strategi tenaga jangka panjangnya. Dasar tenaga Arab Saudi akan terus memberi tumpuan kepada matlamat jangka panjang dan bukannya tekanan jangka pendek. Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah pertama melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun mengakses media sosial. Larangan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan itu dibentangkan Menteri Negara Akis Kessos. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengumumkan larangan itu akan diperkenal pada April lalu. Sukan badminton, keserasian ketika beraksi antara faktor kejayaan gandingan baharu beregu lelaki negara Aaron Tai ia Roy King di terbuka Arctic 2026 Vantaa Finland. Roy King mengakui tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka. Apatah lagi keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Katanya tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian, farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terbaik semua.

0: 9:15 minit pagi waktu ini, geng pagi Mutiara GPM masih lagi bertemankan dia, Chombi.
1: Ya, masih lagi Bambang.
0: Yes, Chombi. Ya. Kita masih nak teruskan berkaitan dengan topik kita hari ini.
1: Betul.
0: Sembang berkaitan dengan pantang larang dalam keluarga anda.
1: Ya.
0: Mungkin kerap kita dengar pantang larang yang biasa-biasa yang kita sebutkan tadilah.
1: Betul.
0: Kan? Ada waktunya, ada bendanya. Kadang-kadang benda yang kita rasa macam bagi orang lain benda tu biasa.
1: Ya.
0: Tapi bagi anda, benda tu sangat-sangat luar biasa.
1: Betul.
0: Sampai sekarang pun tak buat benda tu sebabkan mak ayah atuk tok wan dah pesan dari dulu jangan duk buat benda tu.
1: Ya.
0: Baik, kita memanggil berikutnya. Halu, siapa talian?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Rahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Zu.
2: Ya. Pak
0: Abang. Alhamdulillah, sihat. Pak Zu, Pak Abang, Pak Zu.
2: Macam biasa lah.
1: Dengar pula Zu, Pak Zu begini.
0: Itulah Pak Zu, okey ke Pak Zu?
2: Ya.
0: Pak Zu okey ke hari ni?
2: Macam biasa lah. Macam kemarin juga.
0: Macam kemarin.
1: Pak Zul tak telefon pun nak kami tahu.
2: Telefon tak dapat.
1: Awak yang tak dapat, Pak Zul.
2: Tak dengar. Saya jari pun tak dapat.
1: Kalau macam tu, Pak Zul kena menyanyi lah pagi ni.
0: Nyanyi sikit, Pak Zul.
2: Tak payah menyanyi lah. Pak Zul cukup lah.
1: Kenal lagu ni. Jari-jari ku sakit semua. Kerana telefonmu Tiara FM pam-pam.
0: Tapi Pak Zul nak buat pantun.
1: Pantun?
0: Pantun. Chombi nak jawab. Silakan.
1: Ya.
2: Jari-jari ku sakit semua. Kerana telefon tak dapat.
0: Racun itu pasti.
1: Ya. Nampak.
0: Baik.
1: Dengan Chombi ni semua termakan ni.
0: Baik, Pak Su ada pantun ke Pak Su?
2: Ada.
1: Baik, silakan.
2: Pok, bujang lapuk.
1: Boy, pok,
0: bujang lapuk.
2: Janji hantar Sri P. Ramli.
1: Baik.
2: Walaupun Bambang dan Chombi terlalu sibuk. Sempat juga memberi nasihat di setiap hari.
1: Okay. Ya, Chombi jawab.
0: Chombi jawab. Silakan Chombi. Okay. Habis Chombi ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baik.
1: Dia pagi ni pantun Chombi lain sikit.
0: Lain sikit.
1: Kena dengar betul-betul.
0: Okey, baik. Bambang dengar. Okay.
1: Dengar Pak Suman lah.
2: Ya.
1: Hai mambang tanah, mambang api, mambang air, mambang angin. Mambang berasal dari Gunung Simambang. Okey, Bambam.
0: Saya habis lah.
1: Dia mambang tu kan, Bambam.
0: Mambang tanah, mambang ribut, mambang pokok. Mambang pun tak tahu lah mambangnya.
1: Apa yang kau lukis? Ini mambang.
0: Yang ajar ini tu. Baik, Pak Su. Pak Su?
1: Tak boleh, segera.
2: Ya.
1: Mambang dengan Pak Sai.
2: Tak ingat.
0: Pak Su.
1: Risau.
0: Pak Su.
2: Yo.
1: Mambang.
0: Pak Su. Senyap. Betul-betul mambang lah.
1: Ingat, ini semua
0: cubaan. 0421-0173-89.
1: Baik,
0: nak kongsikan cerita anda. Baik, kita sebelum Chombi, kita nak baca kiriman di ruangan TikTok Live Travel. Kita daripada Amar Amran,
1: okay.
0: Apa cerita dia?
1: Bambam, jangan makan mie segera, nanti cepat mati. Tengok rumah sebelah tu, anak dia dah mati dah kemalangan.
0: Mati kemalangan kan? Mati makan mie segera.
1: Mati kemalangan, Mam.
0: Oh.
1: Pasal nak keluar pergi beli mie segera.
0: Oh,
1: nasi ada di rumah, mak masak tak mau makan. Lagi tu keluar tiap kembang.
0: No.
1: Baik,
0: kita memanggil berikutnya. Halo, siapa yang talian?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dah lah, Chombi. Bapak Insaf ni. Cinta sihat.
3: Cinta, alhamdulillah. Apa Chombi yang comel, Bambam yang sweet ni, apa khabar?
0: Alhamdulillah.
1: Jadi, Mama dah sarapan?
3: Nak sarapan, nak tergelok dengan macam-macam hari ni.
1: Pasal apa?
0: Pasal apa,
1: Mama?
3: Tergelok dengan ni lah, anak-anak menantu ni lah.
1: Akhbar ya Allah, Mama. Betul lah.
3: Happy sangat lah, bukan hati yang senang.
1: Mama tak suka kah menantu Mama Fadil Muhammad ni seronok?
0: Chombi Maria.
3: Pasal suka lah tu. Tu yang orang nak tak nak bungkui nasi pergi bungkui bihun.
1: Bungkui nasi pergi bungkui bihun. Ni nak tanya lah ni kan. Ayah anda marah.
3: Ayah anda tu tak apa. Ayah anda pun dah senyum seorang.
0: Nampak tak Combi? Nampak tak? Nama pun Combi. Suami Miss Ali.
1: Tengoklah nak bungkui nasi pergi bungkui
0: bihun.
1: Teriak kat siapa?
0: Bubur sampai tu meh. Baik. Baik, cinta kan? Cinta okey lah, cinta lah hari ni?
3: Ya, Alhamdulillah.
0: Okey,
1: jadi Makcik Intan.
3: Ya.
1: Dalam keluarga Makcik Intan juga lah. Topik kita hari ni adalah yang bertajuk pantang larang dalam keluarga. Keluarga anda lah.
0: Apa mungkin benda daripada mungkin Tok ke Tok Wan dulu ke ayah apa Cik Intan ke.
1: Baik, sebab apa Makcik Intan pun sedia maklum. Tadi kan menantu Makcik Intan dah kongsikan dah tadi, waktu maghrib tu tak boleh nak tengok TV sebab waktu tu sampai ke tengah malam orang kata apa, nak baca Quran, nak solat, nak kiamulai dan juga sebagainya.
0: Kena awal pagi je mi. Jangan cacat je mi.
1: Okey, bagi Makcik Intan sendiri.
3: Cintang pun ada kat pantang larang. Okay. Tapi tak banyak asalnya.
1: Dengar apa, Mam? Dengar.
3: Bukan apa pun. Kalau bila makan, jangan ambil kosong. Ini tak banyak sikit. Buah hayak sikit dalam tu.
1: Kalau
3: tengah orang makan-makan kering. Ya, kering. Dengan orang tua-tua tu tak bagi.
0: Bukan pasal apa yang tak bagi cinta. Sebab lepas makan. Makan kita kena clearkan pinggan tu.
1: Tapi Mak Cintang kata kena buat apa?
3: Kena buat hayak.
1: Ya Allah. Macam.
3: Tak apa.
1: Dia memang makan dalam pinggan saja ke Makcik Intan?
3: Dalam pinggan. Kalau dia pisang tak payahlah kan. Kalau pinggan tu kan setengah orang suka makan, dia biar kering.
1: Ya Allah.
3: Tangan kering, pinggan kering. Ya. Jadi untuk tu dia pantang.
1: Sebab
3: apa tak tahulah.
1: Sebab apa Makcik Intan bila cerita ni, saya teringatlah sebab apa cerita dia. Saya sebelum ni, lama ni, duk tengok Bambang makan. Tak ada lah. Tapi semenjak dua menjak ni, bila dia makan dalam plastik pun, dalam plastik dia berhayak tak berkering. Oh Makcik Intan nasihat dia ni lah. Alhamdulillah Makcik Intan berubah dalam nanti Makcik Intan ni.
3: Betul.
1: Okey, selain mana tu apa dia Makcik Intan bagi tahu luah kat Makcik Intan sebab apa menantu Bambam ni pun nak dengar juga.
3: Betul.
1: Mana
3: nak tahu kan?
1: Ya ke, amin.
0: Ne.
1: Orang tua-tua nak sembang, budak-budak duduk diam. Orang tua-tua nak sembang.
0: Biadabnya orang tua ni. Jomi, dengar Jomi. Hari dia 100 kali sebut menantu.
1: Orang tua-tua nak sembang.
3: Orang tua-tua cakap nak jadi menantu sungguh.
1: Amin. Okey, baik.
0: Saya doa tolak balau.
1: Okey, lepas tu Cina.
0: Okey.
3: Lagi satu, nak masuk rumah orang, kena ketuk bagi ni salam.
0: Dengar tu Combi, masuk rumah orang ketuk bagi salam. Ni penyorok belakang tu sampah belakang rumah orang. Okey. Ni penyorok belakang rumah orang tu Cina.
3: Kan. Nanti duduklah tepi-tepi tu, jangan duduk kat depan pintu tak berjaga.
1: Betul.
3: Kena orang tak pakai tu tak aurat ke macam mana kan.
1: Betul.
3: Yang orang tua kita lah pesan kan.
1: Okey, termasuk Makcik Intan sendirilah.
3: Masa
1: Cik Intan
3: pun dah
1: tua
3: dia, kena
1: pesan
3: kat anak pula.
1: Betul.
3: Makan jangan berdiri, jangan sembang. Duduklah, elok nak makan. Saya pantang tengok orang berdiri makan surat nak tahu.
0: Saya ni kan, Cik Intan, sebab tu kan, Abang cakap pula.
1: Combi beritahu kat Makcik Intan, Combi teringin lah nak pergi jumpa Makcik Intan, nak suruh menantu Makcik Intan ni bawa. Tapi bila Makcik Intan kata apa, Makcik Intan tak suka orang makan sambil berdiri. Macam Combi ni bukan sambil berdiri, dia sambil berlari.
3: Tapi Cik Intan tak apa.
1: Tak apa. Orang
3: tua je pun. Orang tua apa?
0: Dia kira saya boleh jadi Combi menantu gentle. Lari pun tak apa.
3: Macam Cik Intan pun macam tu juga.
0: Macam Cik Intan pun sambil berlari makan.
3: Tak dengar orang tua-tua kita je pesan. Tapi kita tak buat pun.
0: Bayangkan Cik Intan makan sambil berlari.
1: Teman Combi. Combi berlari
0: Cik Intan nak sok Combi. So Cik Intan lari sekali.
1: Bukan Combi pegang nasi, pegang pinggan sambil berlari tau. Lepas tu Cik Intan lari sebelah kiri. Combi nak pergi mana ni? Lepas tu abang tu lari sebelah kanan. Sabar Combi, sabar.
3: Yang tu betul.
0: Tua-tua
3: dulu kan.
0: Dia
3: dah
0: leng
3: dah.
0: Kalau ni Cik Intan, Cik Intan kata ni potong orang tua-tua lah, dia leng dah. Leng macam mana tu?
3: Lain macam tu tak ikut sangat. Tak ikut
0: lah.
3: Ikut yang mana nama-nama per, dia berasa dia kena ikut-ikut lah. Tapi dia ni rasanya pun tak ikut. Dia macam dia pesan kat anak-anak dia jangan jangan berlari. Sebab dia pun nak berlari.
0: Nampak. Itulah pasal. Dia
4: ikut. Oh, Comi memang pasal berlari tak pernah.
1: Dan Mak Cinta, ada lagi tak Mak Cinta yang contoh apa pantang larang dalam keluarga yang turun-temurun lah daripada mak ayah Mak Cinta bawa kepada Mak Cinta?
3: Ada. Yeah. Cuma maghrib dia tak bagi lah kan keluar. Sebelum belum maghrib balik.
1: Kalau macam tu
3: sampai lepas maghrib nak balik.
1: Macam tu memang Comi tak boleh pergi rumah Mak Cinta lah. Sebab saya kerapnya time dekat-dekat nak maghrib tu Comi akan keluar nak pergi masjid ni entah. Tapi dah Mak Cinta tak bagi.
3: Pergi masjid tu bagus lah.
0: Itu menantu Bisali ni. Eh, Comi makan berlari pun cik tadi kan belakang. Takkan pergi masjid, takkan nak follow belakang.
3: Takkan tak boleh kot.
0: Betul-betul menantu pilihan lah.
3: Dia terima
1: je apa-apa. Apa-apa lagi Mak Cinta? Cuba luahkan.
3: Yang tu saja yang tahu pun ingat pun. Yang lain tu tak tahu lah pula.
1: Okay. Dia mesti ada satu yang betul-betul paling pantang dalam dalam hidup Mak Cinta lah sampai ke hari ni.
0: Cinta tak boleh. Tak terima lah benda tu.
1: Tak boleh kalau buat.
3: Tak boleh terima tu. Kalau bila orang mai jangan duduk. Sangat.
1: Jangan
3: duduk. Mai jumpa. Jangan bila orang mai kita duduk dalam bilik berkurung je. Kita pasal apa kan. Mai jumpa. Tak mau cakap pun. Tak apa. Kurang-kurangnya mai bersalam. Mai jumpa dengan kawan adik-beradik ke apa.
0: Cik Intan macam kata kat nak Cik Intan ya.
1: Mak Cik Intan.
3: Betul Cik Intan nak Cik Intan pun macam tu. Tak pasti nak ajak ni pun macam mana. Zaman-zaman lah ni budak-budak raya.
1: Mak Cik Intan kira Mak Cik Intan. Mak Cik Intan tak suka kira bila orang main rumah duduk dalam bilik macam tu.
3: Dah anak kita lah kan. Jangan orang duduk. Orang tak kisah nak duduk taman apa dia. Orang duduk lah.
1: Kalau tapi macam tu macam tu Comi tak boleh lah. Sebab Comi kebanyakannya dalam bilik Mak Cinta. Sebab apa Comi takut. Comi takut bila Comi keluar lagi banyak orang yang tengok Comi. Kebanyakannya semua jatuh hati.
0: Ayam tengok pun terkodok.
1: Macam mana Mak Cinta ni Cinta?
3: Tak apa Cinta.
1: Tak apa.
3: Macam tu.
0: Bila mak betul dah sayang, aku ambil lah semua yang ada. Kau buat lah apa kau nak buat.
3: Tengah tak sayang ni apa.
0: Itu yang sampai hati benang baru kelong-kelong.
1: Ni Mak Cinta, kalau dah benci, kalau dah sayang terima segalanya. Kalau dah benci, kalau dah benci kata walaupun duduk sebelah rumah bayang-bayang pokok pisang masuk rumah pun pergi balai report noh.
3: Betul tak boleh saya tak mau dah macam tu. Nak sayang ni lari makan. Macam mana tak apa.
0: Baik, apa-apa terima kasih Cik Tan. Sporting pagi ni Cik Tan.
3: Cik Tan
0: lawak aja. Dah sama-sama Cik Tan. Cik Tan.
1: Masya-Allah Cik Tan. Baik, terima kasih.
0: Terima kasih Cik Tan. Assalamualaikum.
3: Semoga berjaya.
0: Senang InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Terima kasih Cik Tan. Assalamualaikum.
1: Nampak tu. Mula-mula pantang. Makan sambil berdiri. Comi berlari. Tak apa Comi.
0: Dia ni kan belakang.
1: Sanggup ikut belakang.
0: Aduh.
1: Tak kenal ada di rumah pukul 7. Comi tak boleh terima. Sebab Comi sebelum pukul 7 keluar anak habis masjid. Boleh terima.
0: Duduk tu, bilik.
1: Yang paling tak suka, paling pantang sampai kelah duduk bilik. Paling tak boleh kalau orang main tengok. Comi tak mau keluar bilik. Tak apa, Comi main pasal apa pun tak apa.
0: Nampak dah ni. Menantu macam ni. Apa habis duit atas mak mentua anak ni?
1: Apa dia?
0: Menantu macam ni lah ni.
1: Nak buat macam mana, abang? Kita kena faham, abang. Kalau kita dorang ni kira macam birah lah. Nampak? Dia pusing balik, nampak?
0: Dorang pun habis. GBM dia Jomi.
1: Dia bapak
0: macam tu. Teruk macam

0: kenapa?
1: Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
0: Kalau terus dibiarkan, ikan nasi kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
4: Bila keluar kelas, tutup kipas dulu.

0: Pani, padia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam, menoka ubi. Ni jangan duk tanyalah siapa pagi-pagi. Mestilah dia bambam dan dia cumi.
2: Ya, 9.37 minit pagi waktu ini. Jambi menghampiri ke penghujung tugasan kita untuk edisi hari ini. Dan kita masih lagi sembang berkaitan dengan topik kita hari ini, iaitu berkaitan dengan
3: Pantang Larang.
2: Baik. Kita terima dah katakan kita di ruangan WhatsApp Metro FM ni. Apa cerita Jambi?
3: Daripada Azmi Senggora Pulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara salah satu pantang saya dalam keluarga saya ialah jika makan dengan tangan tu nak cedok low, kena tangan kiri, jangan guna tangan kanan. Tujuannya lebih kepada adab dan kebersihan lah. Tak mau berlemuh.
2: Betul juga tu.
3: Betul lah.
2: Oh, tangan kanan dah makan, tangan kanan dah pegang jamcor tu.
3: Betul. Ada setengah apa nama ni, dia pantang tu, dah makan dengan kanan, cedok dengan tangan kanan. Macam apa dikongsikan oleh Azmi Senggora Pulai, sama macam family saya. Makan dengan kanan, memang cedok low kena tangan kiri. Sebab tak mau bagi apa
2: berlemuh lah.
3: Dia punya jamcor tu.
2: Camca tak nak kotor. Tapi tak apalah kalau setengah orang yang makan orang turun cedok, kan okey je.
3: Alhamdulillah, macam saya ni jarang lah makan pakai tangan, bam.
2: Oh, habis tu?
3: Ataupun camcor pun saya kurang.
2: Habis tu makan pakai apa?
3: Sebab saya kebanyakannya kalau makan, saya banyak orang tolong suapkan.
2: Yalah, Cembi. Faham. Letih dengan orang. Baik, kita dapat memanggil mungkin terakhir untuk hari ini. Halo, siapa yang talian?
4: Bam.
2: Hello.
4: Ini Pak Su ni.
2: Pak Su. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya, Pak Su. Tadi Pak Sepa duduk tangan mana ni?
4: Duduk
3: tempat
4: tadi juga
3: putus.
2: Main gunting duduk kerap merata ni.
4: Oh no.
2: Baik, Pak Su.
4: Ya.
2: Nak sembang pasal topik kita hari ni, pantang larang ni.
4: Ya, saya ada dua pantang larang.
2: Apa dia?
4: Yang sama, arwah mak saya dari dulu. Kalau kita nak makan. Bagi orang perempuan, kena pakai tudung.
3: Kena pakai?
2: Pakai tudung.
4: Tidur ataupun apa tidur kepala lah.
3: Okey.
4: Kalau lelaki kena pakai topi.
3: Sebab?
4: Lepas kalau kita makan pakai begitu, kita makan tu berkat diterima oleh Allah.
3: Ingat takut kutu je tu.
2: Tu.
4: Pakai tudung.
3: Pakai tudung. Okey.
2: Kalau makan no?
4: Dan lagi satu pula. Datang rumah perempuan saya.
3: Okey.
4: Perempuan saya kata, kalau kita nak duduk di rumah, kena pakai baju.
3: Okey, baik.
4: Saya kata kalau tak pakai baju, saya kata orang masa dulu-dulu lah. Orang lain tak ada orang dulu-dulu.
3: Okey.
4: Yo.
2: Dengar ni.
4: Orang dulu, buat ada depan tengah ada kurang, ada panjang.
2: Walaupun
4: kalau kita pakai baju, orang tak nampak lah benda tu. Kalau orang dalam rumah, kita boleh tahu orang masuk dia ada dalam rumah.
2: Baik, Pak Su. Tadi Pak Su kata kalau waktu makan kena pakai tudung. Duduk dalam rumah pakai baju. Walaupun di antara adik-beradik sendiri pun kena buat macam tu juga.
4: Kalau mak kena buat begitu.
3: Habis kalau kita duduk seorang-seorang, kalau kita duduk seorang-seorang, Pak Su,
4: seorang pun sampai lagi. Kalau nak makan, kena pakai topi.
2: Ya, nampak dah.
3: Macam Pak Su lah ni, duduk seorang makan pun pakai topi juga.
4: Makan kena pakai topi. Yang ni pun pakai topi ni.
3: Pakai topi keledar?
4: Ya.
3: Pakai topi keledar
2: lah. Ya, kot. Hello.
4: Dah ni,
2: Pak Su, pakai kepiah ke pakai topi? Cap tu.
3: Kan topi keledar yang orang ni motor.
2: Tak apa.
3: Betul lah tu, Pak Su. Terima kasih, Pak Su.
2: Baik, terima kasih, Pak Su.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Sedia. Tak apalah. Ulang 10 kali lagi, risau. Baik. Itu perkongsian dari Pak Su kita sendiri, kan? Ya, baik. Okay, baik. Jadi, tak apalah. Soalan lagi lah, Sumi.
3: Kita cuba satu lagi manggil terakhir ni.
2: Halo. Halo.
5: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi
5: wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, kemarin dulu dah hari belum.
2: Mama.
5: Ya.
2: Ya, sihat ke, Mama?
5: Alhamdulillah Tuhan bagi kita semua
2: Alhamdulillah.
5: Kita doa lah kat semua-semua siapa penyakit-penyakit semua pihak lain yang penyakit.
3: InsyaAllah.
5: InsyaAllah Tuhan bagi kita semua.
2: Baik Mamo, kita kesitukan pasal ni. Cerita pasal pantang larang dalam keluarga Mamu sendirilah. Apa yang Mamu amalkan dari dulu lagi sampai lah.
3: Sampai ke lah.
5: Daripada mak Mamu ajak. Mak Mamu ajak pantang larang ni. Mak Mamu kena buat sendiri. Mamu kena buat sendiri. Pantang apa-apa-apa Mamu kena buat. Apa Mamu buat baru dapat ikut Mamu. Mau tak boleh kata ai tak boleh makan, ai tak boleh mana makan. Kita mau ajak kat dia, tapi yang mau duk ajak ke anak cucu mau duk ajak lah. Nak jalan depan orang yang mana, yang mana nak makan depan orang, yang mana nak tunduk depan orang.
2: Yang tu lebih kepada adab lah.
5: Basuh tangan lah
2: Mamu orang. Mamu
5: ya?
2: Mamu, yang tu Mamu cerita tu lebih kepada adab lah. Tapi kita nak tahu satu benda yang memang bagi orang kebiasaannya biasa, tapi bagi Mamu sendiri, Mamu cukup pantang. Betul. Kalau orang buat benda tu dalam keluarga Mamu sendiri, kalau makan basuh tangan, makan dan bercakap tu biasa.
5: Jangan memadaikan satu-satu barang. Cukupnya pantang sekali.
2: Pantang sekali.
5: Satu sekali kadang-kadang dapat buka ayat tu dapat lepas dalam tu sekali. Masuk pinggan tu kan tak dapat buka ayat tu. Yang tu Mamu cukup pantang lah kan tu. Pantang sama satu kan tu. Buka lampu sampai tanya yang buka lampu.
2: Memang marah.
5: Elok dua-dua orang tu elok.
3: Tak apalah.
5: Dua-dua orang elok.
3: Mamu tak apalah kalau Mamu rasa meluat kat Cumi, tak suka kat Cumi, Mamu hantar balik Cumi rumah mak pak Cumi.
5: Mamu sayang.
3: Mamu kalau tak suka Cumi, Mamu hantar balik kat rumah mak pak Cumi tau.
5: Mamu tak boleh hantar
2: rumah. Mamu ke depan ayat macam tu. Mamu, Bambang kena dapat ayat macam tu dah jombi lah ni, hampir balik sendiri lah.
3: Dah yang syok lah, Mamu hantar balik jombi rumah mak. Betul macam kena rumah tengok tu.
2: Baik, terima kasih Mamu.
5: Sama-sama.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah yang syok lah, Mamu tak suka hantar jombi. Macam kena rumah tengok.
2: Baik jombi, kita dah sampai di penghujung tu kesan kita untuk hari ni. Dan daripada Medan Purple ni.
3: Okey, apa katanya?
2: Apa cerita jombi?
3: Apa kata dia? Assalamualaikum Jomi. Jomi cengat tweetnya. Pantang larang nenek mak pak saya, telur obuih, telur mentah jangan bawa masuk rumah waktu maghrib. Telur obuih, telur mentah. Okey.
2: Telur tak masak tu lah.
3: Okey. Nanti ada makhluk halus ikut masuk rumah. Nanti ada gangguan. Salah seorang ahli keluarga tak boleh tidur, sakit-sakit satu badan berlarutan sampai 2-3 hari. Membelah ke apa ni? Pernah terjadi pada keluarga saya. Suami saya akan ikhtiar baca ayat-ayat suci, buat ayat minum apa semua. Alhamdulillah, tiap-tiap kali bila suami atau anak beli telur waktu dekat nak maghrib, saya buka je pintu mereka nak masuk. Terdiri satu sosok makhluk tinggi berbungkus kain putih belakang mereka. Hanya sekelip mata aja saya nampak. 2-3 kali berlaku macam tu. Nak beli telur, beli waktu siang. Itu pengalaman saya bab pantang larang. Sebab musababnya terpulang pada pendapat masing-masing. Hampa rasa, tak dan rasa lah.
2: Nampak dah. Tapi itu mungkin bagi Maiden Purple sendiri lah. Orang kata apa, benda yang pernah berlaku. Mungkin benda tu tak disengaja kan. Betul. Contoh. Disebabkan malam tu tak nak lena. Dan waktu yang sama, waktu beli tu nampak.
3: Betul.
2: Tapi tak apalah, itu pantang bagi keluarga dia.
3: Itu pantang bagi keluarga dia.
2: Baik. Jadi banyaklah pantang larang yang kita dengar hari ni. Dan bapa nak kongsikan satu pantang daripada bapak mama sendiri lah. Dia kata kalau waktu malam sebelum tidur, clearkan apa yang ada dalam sinki.
3: Clearkan apa dalam sinki.
2: Kalau ada periuk hak tak basuh, basuh. Ada pinggan hak tak basuh, basuh. Okay. Jangan biar esok pagi baru nak buat. Sebab apa? Orang dulu kata, Abah Omar katalah, Ha, bila kita biar penuh dalam sikit kita tu, tak basuh tu, rezeki kita akan terhalang. Ha, basuhkan, sempurnakan apa yang kita makan. Dah, alhamdulillah dah basuh perut kita kan. Pinggan yang kita makan tu basuh lah, jangan biar.
3: Jadi kalau tak mau rezeki terhalang, kena basuh. Kalau nak lagi lancar bang, pegang pinggan mangkuk poyok belakang, lempak keluar omong.
2: Itu no.
3: Lancar
2: itu memang kena sungguh lah cerita dia.
3: Lancar bang, lancar untuk beli pinggan mangkuk poyok belakang bang.
2: Ya, sebelum tu lancar lain dulu lah cerita dia.
3: Dan itu kalau bang ada benda yang sesimple-simple cumi yang memang betul-betul kira my whole family lah. Adik, kakak, mak, ayah saya paling tahu, kata saya pantang tahu lah. Kipas angin. Ini pasal kipas angin,
2: angin.
3: Benda kecil. Kipas angin kan dia boleh bergerak tu, boleh stop kan.
2: Betul.
3: Saya cukup pantang kalau orang bagi stop.
2: Pasal apa?
3: Tak tahu. Saya cukup pantang sangat-sangat kalau orang bagi stop. Saya suka bagi berjalan, bagi kepala dia berpusing. Sebab dia konon-konon, okay, satu bilik ada letakkan kipas tu, dia bagi stop. Talar dekat seorang tu, dia kata nak bagi sejuk. Sebenarnya tak sejuk bang, sebab memang di depannya mengembus, tapi di belakang dia menarik wap-wap yang panas tu di belakang untuk dimbuskan balik ke depan. Itu yang paling pantang tu nenek saya. Kalau dah buka kipas, dia berjalan.
2: Kita berlainan cumi. Mamang kalau kipas pusing tu, cukup talar kat muka mamang, sudah orang lain cari kipas lain.
3: Kalau cumi tak, cumi akan pusing. Nampak sangat, kata kalau dia di sini boleh nampak bang, maksudnya cumi tak pentingkan diri.
2: Yes, mamang pentingkan diri sendiri sebab panas kot. Yeah.
3: Kan?
2: Tak apa cumi, nanti kita beli kipas song satu nak. Kita beli kipas song satu.
3: Lah ni cumi dah tak pakai kipas.
2: Apa tu?
3: Cumi beli peti air ekstra. Kalau cumi panas, cumi duduk dalam tu.
2: Elok, nanti bapa kunci terus satu. Baik, terima kasih kami sampai di penghujung untuk hari ini. Apa juga pantang larang. Betul. Ingat, ia berkait sangat rapat dengan adab.
3: Betul.
2: Sebab tu orang dulu bagi benda yang menakutkan kita, bukan sebab nak bagi kita takut.
3: Betul.
2: Tetapi nak kita berwaspada dan berjaga-jaga. Sebab ada benda hak tak baik yang ada di belakang dia.
3: Betul.
2: Dengar bunyi burung hantu waktu maghrib, duduk dalam rumah bukan sebab ada orang mati. Tapi supaya kita menghormati waktu maghrib, waktu yang tak baik untuk kita berada di luar rumah kita. Jadi duduklah rumah siap-siap.
3: Tapi tak apa, saya diterima walaupun saya sebelum maghrib.
2: Betul. Nampaklah kisah kamu betul lah. Baik, insyaAllah esok kami akan kembali temankan anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Bye-bye.
2: Jaga diri.
3: Yes, everybody.

0: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Kenaikan gaji minimum kepada RM2,000 perlu disertai perancangan kewangan yang bijak. Ini bagi memastikan peningkatan pendapatan tidak mendorong perbelanjaan secara berlebihan. Pensyarah Kanan Bahagian Ekonomi University Sains Malaysia USM Dr. Abdul Rais Abdul Latif berkata, rakyat perlu menilai kemampuan kewangan masing-masing dan tidak terlalu mengikut tren semasa sehingga menjejaskan kestabilan kewangan. Langkah itu penting bagi memastikan pendapatan dapat menampung kos sara hidup yang sentiasa berubah.
1: Dan rakyat perlu faham supaya tidaklah terengadah terlebih awal, terlebih belanja dan mengikut tren terkini. Perlu dilihat dan dinilai keupayaan semasa individu, terutama dalam merancang perbelanjaan yang bijak. Kerana pergerakan kos sara hidup itu sentiasa akan berlaku dan bagaimana ianya perlulah selari dengan pendapatan. Dan untuk memastikan pendapatan ini terus mampan, maka produktiviti juga perlu dijangka untuk meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan dan juga perbelanjaan.
0: Dr. Abdul Rais Abdul Latif. Beliau berkata demikian dalam satu temubual di RTM Pulau Pinang. Sementara itu, perluasan lokasi program jualan ramah madani serta jualan agro madani membolehkan penduduk di kawasan luar bandar mendapatkan barangan keperluan pada harga lebih rendah tanpa perlu melakukan perjalanan lebih jauh. Inisiatif itu sekaligus disifatkan sebagai langkah positif membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Malah, penawaran harga barangan lebih murah membolehkan rakyat merancang perbelanjaan dengan lebih baik, khususnya bagi memenuhi keperluan keluarga.
2: Seperti yang PM kita umumkan semalam kan, bantuan ramah akan dilanjutkan. Saya rasa yang benda yang paling digalakkan lah sebab kita perlukan bantuan. Okey, so saya ucapkan tahniah kepada kita punya Perdana Menteri kerana beliau mengadakan ramah yang begitu bagus untuk semua rakyat Malaysia. So yang tu ramah ni patut diperluaskan sebab setiap kawasan ada kawasan pendalaman, ada kawasan bandar. So sama-sama mereka dapat menikmati lah dia punya benefit ni. Memang mudah. Saya nampak satu bakul kan ya. Bakul tu ada beras, ada vegetables tapi harga yang murah, RM500. So yang tu patut digalakkan.
3: Adalah sangat baik untuk para penduduk di Malaysia. Dia dapat dia akan mendapat liputan yang lebih luas kepada rakyat Malaysia dan semua lapisan masyarakat dapat manfaat daripada peruntukan ini. Akan merangkumi kawasan yang lebih luas sehingga kawasan yang lebih mendalam pada pendalaman seperti macam kampung-kampung, kawasan tumpuan orang asli, di mana-mana saja di tempat di semua perusuk di kawasan Malaysia ini.
4: Dapat orang yang tinggal di kampung-kampung dapat memudahkan mereka pembelian, tak payah pergi ke tempat yang jauh. Macam tu.
5: Datang dekat dia orang betul tak?
4: Ya, memudahkan.
5: Program ni memang bagus lah.
4: Ya, memang bagus. Dapat membantu rakyatnya banyak-banyak.
0: M. Batmanadan, Raymond Chin dan Ingrui Yi. Dalam Belanjawan 2027, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim mengumumkan peningkatan peruntukan jualan ramah dan agro madani daripada RM630 juta kepada RM750 juta. Beralih ke perkembangan lain, Pulau Pinang bakal melancarkan pelan tindakan anti keganasan seksual dalam talian dan buli cyber Disember ini. Ia bagi memperkukuh penyelarasan antara agensi serta memastikan mangsa mendapat akses

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Fokus Mutiara 103 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Main nak habar? Ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Bicara wara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan, antarabangsa, yang lama hingga terkini. Hampa kena setia. Dengar Mutiara FM, Fokus Mutiara 103, main nak habar. Setiap Selasa, Fokus Mutiara 10.3. Main nak habak? Lani ada segmen best. I Love ada tips dan petua mengenai kekeluargaan, ibu bapa, isu sosial, juga nasihat daripada pakar motivasi. Jangan lupa, I Love. Selasa dalam Fokus Mutiara, main nak habak 10 pagi hingga 3 petang. Mutiara FM, segalanya untukmu. Todi ada yang main

Jerafam segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi, salam Malaysia Madani untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Pertemankan saya Syabi Mishazoni Samsudin Mimi Pora menemani anda untuk edisi Selasa 13 Oktober 2026, bersamaan 2 jam Adil Awal 1448 Hijriah. Mesti fokus mutiara sehingga jam 3 petang hari ini. Terima kasih buat rakan setugas tadi pagi GPM Bambam dan juga Combi menemani anda. Kini Mimi pula akan temankan anda sehingga jam 3 petang ini. Baik, untuk hari ini kita ada I Love, kita ada juga Everlasting Memory, kita ada juga Konti Sukan hari ini. Nak cerita tentang apa topik kita hari ini, Konti Sukan kita? Persediaan Sukan Si Malaysia 2027 Kluster Pulau Pinang jam 11.30 pagi nanti. Jangan lupa untuk terus stay bersama dengan kami, okey? Dan Everlasting Memory hari ini ada tema kan Mimi? Adalah saat ini Mimi kongsikan dengan anda. Okey, jam 1.30 hari kita akan ikuti utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur dan maksudnya solat fardu zuhur hari ini bagi kawasan negeri Pulau Pinang 1:07 tengah hari. Terus stay bersama dengan kami. Jom berhibur dulu bersama dengan ini dia Nadira, Cuba Jadi Aku. Terfaham.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Bantuan awal persekolahan yang diberi kepada setiap pelajar, setiap murid, ditingkatkan kepada RM200. Ini bermakna kalau ada keluarga, ada 4 orang anak akan menerima RM800. Ini akan memberi faedah kepada 5.3 juta murid dengan peruntukan RM1 bilion. Saya minta dan gesa supaya saluran disalurkan bantuan ini langsung melalui sekolah, kerana kita lihat ada masalah mendapatkan kerjasama ibu bapa dalam mengawal bukan saja mutu pendidikan dan perasaan anak-anak, tetapi juga pembentukan syarsiah dan hubungan baik dengan sekolah. Maka disyaratkan wang ini mesti diambil dari sekolah supaya ibu bapa boleh menemui guru-guru yang berkenaan.
0: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
1: Setuju supaya peruntukan bagi membaik pulih menyelenggara semua jenis sekolah ditingkatkan kepada 2 bilion ringgit. Peningkatan ini bermakna sekolah kebangsaan naik kepada 900 juta ringgit. Sekolah jenis kebangsaan Cina 100 juta ringgit. Sekolah jenis kebangsaan Tamil 50 juta ringgit. Kerana jumlah pelajarnya sangat kecil. Kemudian kita tambah juga dengan kadar segera. Peruntukan bagi sekolah agama rakyat yang banyak terbiar dan saya lihat sendiri beberapa keadaan yang sangat daif, maka di bawah JAKIM telah dinaikkan ke 200 juta ringgit. Dan ini diperluas untuk meliputi bantuan operasi institusi.
0: Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat.
2: Berdafam segalanya untukmu. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama dengan Mimi untuk jam ini. Baik, hari ini adalah hari Selasa. Hari ini kita ada I Love, yang mana Mimi nak kongsikan dengan anda tips dan juga petua kekeluargaan untuk anda semua. Hari ini kita nak buka topik kisah tentang pengasuh yang red flag. Kadang-kadang kita ni tengah mencari pengasuh ni kan. Ada anak kecil, kita ni kerja kan, masa pun tak menentu. Anak ni kita nak pergi bubuh kat siapa lah pula, nak bagi dekat mak kita, nak bagi kat pak kita. Dah makin berumur kan, mak dengan pak kita pun dah tak larat nak jaga anak kita dah. Jadi macam mana kita nak cari pengasuh? Tapi kita jadi risau juga, pengasuh ni pula kan kadang-kadang ada yang red flag, yang nampak je muka baik, suci je bagai kan, tapi kasih sayang tu kita tak tahu boleh ke dia bagi kasih sayang sepenuhnya ke anak kita. Macam mana dia jaga anak dia, kan? Jadi kat sini memang kadang-kadang ni membuatkan ibu yang berkejaya ni akan ada perasaan ragu-ragu kan, lepas tu berat hati ataupun mungkin trauma lepas baca banyak kisah penderaan kematian yang melibatkan penjaga anak di rumah dan juga di taska. Jadi setiap kali keluar rumah ataupun keluar berita kan, anak kena dera dekat rumah pengasuh ataupun taska kan, pastinya kita akan timbul satu perasaan iaitu risau. Terutama sekali di kalangan ibu ayah yang tidak menjaga anak sendiri. Jadi Mimi nak kongsikan, ini adalah antara tanda red flag pengasuh dan juga perubahan tingkah laku anak-anak yang boleh kita lihat. Okey, pertama sekali, ini dia, ibu bapa kena lebih cakna lah. Termasuk tidak membenarkan ibu ayah melawat rumah ataupun pusat jagaan secara mengejut. Sekiranya seorang pengasuh tu dia tak bagi mak pak tu melawat anak ataupun pusat jagaan tu secara mengejut, tiba-tiba mai, pasal apa kan? Biarlah aku nak tengok anak aku, aku buat spot check kan. Dia tak bagi, mesti ada pasal tu kan. Lepas tu kan, dia selalu saja bagi alasan lah, anak puan ni punyalah nakal, punyalah buah, tak reti duduk diam, usik orang ni, usik orang ni. Tapi padahal kita tengok, kita tahu anak kita ni kadang-kadang dia baik je dekat rumah kan. Tapi kadang-kadang anak ni pun pandai berlakon juga. Macam anak saya kat rumah baik je, dekat pusat jagaan tu lagi baik. Okay kan, kita kena tengok lah juga, kita ni mak bapak ni, kadang-kadang kita yang kenal siapa anak kita ni kan. Okay, lepas tu anak ni tiba-tiba jadi terlalu takut tanpa sebab yang jelas. Bila dia cakap dia tak nak pergi lah, dia tak nak pilih rumah acik tu, dia tak nak pilih rumah acik ni, dia tak nak pilih taska tu, tak nak pilih lah. Macam-macam alasan lah dia bagi. Memanglah kita mula-mula kita jadi stres juga. Kenapalah tak nak pergi ni kan? Kita bagi juga dia pergi. Lepas tu kita kena selidik lah, tengok kan. Sebab apa dia tak mau pergi tu? Mesti ada pasal. Duduk, tanya dia elok-elok. Kalau anak yang pandai bercerita, kalau anak yang baru setahun dua tu, memang payahlah kita nak tahu cerita kan. Kalau yang pandai bercerita tu, yang mulut popek-popek-popek tu, bolehlah dia cerita daripada A sampai Z sebab apa dia tak mau pergi. Okay. Lepas tu kita juga nak tengok juga kalau ada terdapat lebam pada bahagian tubuh badan anak yang kurang jelas. Kena check ni sebelum pi hantar anak dekat tempat mengasuh tu, check dulu badan dia daripada hujung rambut sampai hujung kaki, tengok ada tak kesan-kesan lebam ke apa ke. Kadang-kadang kita tak tahu, malam tu dia kena ketik nyamuk, kita dah salahkan pengasuh, padahal pengasuh tu okey je. Dah salah kita, kita pergi salahkan pengasuh pula kan. Kita kena check dulu body anak kita ni okey tak, ada luka-luka tak, ada kena gigit nyamuk ke, kena gigit orang ke apa ke, kena check tengok. Kalau tak ada, insyaAllah okey. Lepas tu guys, setiap kali nak pergi hantar dekat pengasuh, anak tu asyik teriak je. Dia riau, riau, riau, riau, riau. Pasal apa dia riau? Kenalah tanya dia pasal apa dia riau. Adakah dia riau tu sebab dia tak suka kat makcik tu? Contohnya makcik tu nama makcik Ju. Dia tak suka makcik Ju tu garang. Kan hari-hari marah dia, hari-hari marah dia. dia takut. Kita pun kena lebih nasihatkan Makcik Ju tu. Contoh. Ni contoh-contoh ayat. Lepas tu suami Makcik Ju tu pula, Pakcik Razif. Oh, pun garang juga. Ha, kan? Ha, garang juga, cengih juga. Lepas tu anak dia pula nama Bambang. Eh, bukan. Tiba-tiba Bambang pula masuk dalam ini cerita, kan? Okey, jadi orang kata itulah contoh-contoh kita kena tanya anak kita pasal apa yang dia riau, kan? Adakah disebabkan dia takut ke, garang sangat ke, macam mana ke? Kita kena ambil tahu, okey? Jadi banyak lagi Mimi nak kongsikan dengan anda selepas ini. Yang penting kena terus setia bersama dengan kami. Oh, belum lagi? Cakap lagi. Nak cerita dengan siapa pula lagi ni? Aduhai, dia pun nak suruh cerita pasal anak siapa pula lagi ni. Tapi apa-apa tak kisahlah, kan, kepada siapa sekalipun kita hantarkan anak kita ni, kepada pengasuh ke, taskar ke, apa ke, yang kalau kata hantar kepada tadika ke, taskar ke, kita kena tengoklah ada tak dapat pengiktirafan daripada JKM, dia ada dah tak dapat kelulusan, kan. Orang kata apa, badan-badan yang berkenaan okey ke tak okey ke, kan. Kalau okey, alhamdulillah. Kalau tak okey, kalau kenalah tengok betul-betul. Sebab apa, kita risaulah. Kadang-kadang tu ada yang jenis taskar ataupun tadika ni dia tak dapat pengiktirafan. Kita kena selidik habis-habis. Ataupun tanya kawan-kawan kita yang lain. Eh, okey ke hantar dekat pengasuh ni? Hantar dekat mereka ni okey ke? Ada dengar cerita apa-apa tak? Kadang-kadang pengasuh ni pun, yang muda-muda ni pun kita kena tengok juga. Kadang-kadang mereka ni stres ke apa ke, kan? Macam mana? Okey ke? Boleh nak? Boleh nak terang ni? Tu dia, mereka ni bully aku sungguh. Yang ni dah dikatakan bully. Okeylah, banyak lagi Mimi nak kongsikan dengan anda. Tapi kita berehat dulu seketika. Terus setia bersama dengan kami, Ultra FM. Segalanya untukmu.

0: Kesihatan Malaysia.
1: Setiap Selasa, Fokus Mutiara 10.3. Mai nak habak? Lani ada segmen best. I Love ada tips dan petua mengenai kekeluargaan, ibu bapa, isu sosial, juga nasihat daripada pakar motivasi. Jangan lupa, I Love Selasa dalam Fokus Mutiara. Mai nak habak? 10 pagi hingga 3 petang. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Itu dia I Love untuk hari ini. Baik, tadi kita nak berkongsikan cara-cara ataupun ciri-ciri pengasuh yang red flag, yang kita takut, yang kita risau kan, bila kita nak hantar anak kita pergi dekat tempat pusat asuhan dan sebagainya. Almaklum lah, kita ni pun kadang-kadang kita kena tengok juga, kita ni bekerja, kita ni ada trauma dan macam-macam lagi kan. Okey, seterusnya, pilih rumah pengasuh ataupun taska yang ada ciri-ciri keselamatan, terutama sekali berdaftar di bawah JKM. Okey, katanya ibu bapa perlu menjadi lebih cerewet ataupun picky apabila memilih pengasuh. Antaranya termasuk bertanya tentang tambah-tambah kalau dekat tadika ataupun taska kan, ada CCTV tak? Lepas tu tanya, dekat sini kan rumah pengasuh ni, budak-budak berapa ramai kan, berapa ramai budak besar, berapa ramai budak kecil kan. Lepas tu macam mana pengasuh nak disiplinkan budak-budak ni? Ada tak prosedur kecemasan yang dijalankan kalau jadi apa-apa? Kita sebagai ibu bapa ni kenalah ambil tahu kisah-kisah ni semua. Sebab apa, kadang-kadang kita macam tak kisah je pun, alah ambil pergi lah, hantar pergi je lah kat sini, okey kot, kita kerja ni, kita tak ada masa lah nak fikir benda-benda tu semua. Jangan kita buat lagu tu. Sebab apa, kalau kata kita pilih macam tu kan, takut nanti jadi apa-apa ke anak kita, menyesal tak kesudah. Okay, terutama juga sikap ibu bapa yang boleh perhatikan apabila memilih seseorang pengasuh tu, bukan sekadar pandai menguruskan budak-budak, tetapi juga bergantung kepada cara pengasuh tu bercakap, memberi respon saat menangis, dan juga waktu dia pegang anak kita tu kan. Salah satu perkara yang paling penting adalah ibu bapa perlu mencari pengasuh ataupun taska yang berdaftar di bawah JKM. Ini kerana mereka tertakluk kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak JKM serta perlu mengikuti latihan dan juga kursus dalam bidang asuhan dan juga pendidikan awal kanak-kanak. Itulah yang penting sekali kan. Jadi kalau kata hantar dekat rumah makcik jiran sebelah tu, ialah kadang-kadang dia seorang kan, tengoklah pula dia pandai layan anak kita tak, dia pandai usik-usik anak kita tak. Kalau dia pandai diamkan anak kita yang tengah wow wow wow wow tu, okeylah, kira boleh dapat grade A lah, bolehlah kita hantar dekat dia kan. Tapi kenalah selalu juga. Okey. Seterusnya, jangan judge ibu ayah hantar anak pada pengasuh. Tetapi kena gesa penglibatan pihak berkuasa. Mungkin ada yang menganggap lebih selamat sekiranya anak tidak dihantar kepada pengasuh sewaktu masih terlalu kecil. Tapi kita kena ingatkan juga bahawa sesetengah ibu bapa tiada pilihan selain kedua-duanya bekerja demi kelangsungan hidup mereka. Jadi masyarakat ni kena berhenti judge untuk ibu ayah yang bekerja dan mula berjuang untuk sistem penjagaan anak yang lebih selamat. Jadi wanita juga perlu berpendapat memandangkan kes penderaan kanak-kanak telah kerap kali dilaporkan, malah sehingga menyebabkan kematian. Ini bermakna ia bukanlah satu benda yang kecil. Jadi penting untuk masyarakat mula cakna dalam memastikan perlindungan kanak-kanak, termasuklah menggesa penglibatan berterusan daripada pihak berkuasa. Antaranya, pemantauan taska dan juga pengasuh, latihan penjagaan kanak-kanak, kesihatan mental pengasuh, dan juga tindakan undang-undang yang lebih tegas. Itulah dia ya. Baik, banyak lagi Mimi akan kongsikan lagi dengan anda selepas ini. Kita berhenti rehat seketika. Kita berhenti dulu bersama. Ini dia Ziana Zain, Sangkar Cinta. Mutiara FM.

0: keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Setiap Selasa, Fokus Mutiara 10.3. Mai nak habak? Lani ada segmen best. I Love ada tips dan petua mengenai kekeluargaan, ibu bapa, isu sosial, juga nasihat daripada pakar motivasi. Jangan lupa, I Love Selasa dalam Fokus Mutiara. Mai nak habak? 10 pagi hingga 3 petang. Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Ramai segalanya untukmu. Baik, masih lagi bersama dengan Mimi untuk berkongsikan tips dan juga pengetahuan ilmu kekeluargaan dengan anda. Cara untuk mencari pengasuh ataupun hindarkan diri kita daripada pengasuh yang red flag ataupun berbahaya untuk anak-anak kita, okey? Baik, banyak dari tips yang Mimi dah kongsikan dengan anda semua. Apa yang kita kena tengok, apa yang kita kena perhatikan, kan? Daripada ujung rambut sampai ujung kaki, tingkah laku, taska tu, tadika tu dan juga pengasuh sendiri, supaya kita lebih cakna dan juga ambil tahu tentang keseluruhannya, okey? Baik, seterusnya, cara untuk kenal pasti lebam pada badan anak disebabkan oleh dera. Okey, ni dera ni kita kena tengok betul-betul tau. Okey, di sini Mimi nak kongsikan, ada doktor perubatan bernama Dr. Hadi Kamal yang mana menerangkan ibu ayah boleh membezakan lebam pada badan si kecil sama ada disebabkan oleh kecederaan mahupun penderaan. Okey, bagi penderaan yang berlaku secara fizikal terhadap tubuh badan kanak-kanak, dia berkata ia kebiasaannya melibatkan bahagian tertentu termasuklah pergelangan kaki hingga ke hujung jari termasuk tapak kaki, pipi, leher, lengan bahagian atas, pergelangan tangan hingga ke hujung jari termasuk tapak tangan, alat sulit, punggung, celah paha dan juga paha. Jadi doktor ni juga turut berkongsi beberapa tanda lain bahawa mungkin anak kita mungkin mengalami penderaan emosi, iaitu seperti kerap mengigau ataupun mengalami mimpi yang buruk, menjadi lebih klinggi dengan ibu ayah, kerap menangis, tingkah laku yang impulsif menunjukkan tingkah laku tidak bersesuaian dengan umur seperti hisap jari dan terkencing di atas tilam. Sebaiknya usah memandang remeh tentang hal pengasuh. Ibu ayah ni layak untuk memilih yang terbaik demi keselamatan anak-anak tersayang waktu keluar untuk mencari rezeki. Usahakan yang sebaik mungkin untuk dapatkan pengasuh yang berjiwa penyayang dan yang paling penting sekali, tidak berkira. Kita sebagai ibu bapa pun sebenarnya janganlah terlalu berkira sangat kalau kita dah hantar anak kita tu dekat pengasuh, terutamanya pengasuh yang sendirian, kan, rumah orang, kan, jangan berkira sangat. Kalau ada lebih tu, kita bagi lebih. Mungkin kita boleh bagi makanan lebih ke, kita bayar lebih ke, barulah dia pun macam tak berkira sangat dengan kita. Dia jaga anak kita elok-elok. Saat ni kita pula duk bayar kurang, bulan ni kurang, bulan ni kurang, makin lama makin kurang. Lepas tu duk berkira pula makan minum dia, anak sendiri pun nak makan pun kurang. Jangan tanya apa siapa pengasuh tu duk getu anak kita. Bila pengasuh tu duk getu anak kita tu, mulalah. Kan? Ni semua ni salah siapa? Jadi kita jangan duk turun jari ke orang tu, jangan duk turun jari ke orang ni. Kita sebagai ibu bapa tu kena lebih prihatin untuk anak-anak kita, bukan untuk orang lain, anak kita sendiri, kan. Jagalah yang terbaik sendiri. Okey, macam mana? Okey ke? Boleh katakan ni? Okey. Kalau nak tahu juga lebih lanjut, jangan lupa jam 11 suku saat ni lah. 11.30 lah. 11.30. 11.30 ya. Kita dah konti sukan. Semuanya bersama dengan kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: apa lagi?
1: Hampa tahu tak penyakit seperti darah tinggi dan kenciman boleh hadir tanpa tanda? Oh, no. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan duk alik. Pakat Mai lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan mendapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda semua yang terus bersama-sama kami menonton di Sukan Plus siaran 111, juga anda yang menonton live di Facebook Mutiara FM RTM Pulau Pinang, layan kami di frekuensi 95.7 MHz. Konti Sukan untuk kali ini di Pulau Pinang, kita nak bawakan kepada anda semua update-update terkini berkenaan dengan sukan berprestij, antaranya yang akan kita harungi pada tahun depan, Sukan C 2027. Dan menariknya untuk anda hari ini, kita bersama-sama yang berbahagia Dato' Muhammad bin Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang bahagian pembangunan merangkap Pengarah Malaysia SEA Games Organizing Committee 2027 Cluster Pulau Pinang. Assalamualaikum Datuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baju,
1: selamat pagi Amin.
0: Selamat pagi Datuk. Baju tu pun dah nampak lain macam.
1: Kita kena bersedia Amin.
0: Bersedia.
1: Lagi.
0: Orang kata last kita jadi tuan rumah untuk Sukan C antaranya pada tahun 2017 Datuk.
1: Betul. Dah 9 tahun inilah julung dia balik semula.
0: Allahuakbar. Jadi pastinya persiapan dan juga preparation kita luar biasa Datuk.
1: InsyaAllah.
0: Jadi kalau ikutkan Datuk, penganjuran untuk Sukan C 2027, tarikh tepatnya tu kurang lebih bila Datuk?
1: Untuk makluman, kejohanan Sukan Asia Tenggara atau lebih dikenali sebagai Sukan C ke-34 Malaysia 2027 akan berlangsung pada 18 September hingga 29 September 2027. Okay. Itu mengambil masa tempoh selama 12 hari dan melibatkan 4 buah negeri sebenarnya. Ini merupakan orang kata apa, antara yang jadi sejarah kepada kita. Sebab sebelum ni kebanyakan Sukan C bertumpu di Lembah Kelang. Tapi bagi edisi kali ini dianjurkan di 4 buah negeri, iaitu di Kuala Lumpur, Sarawak, Johor dan semestinya Pulau Pinang.
0: Itu menjadi kebanggaan dan topik utama kita nak sembah hari ni Datuk. Sebab tuan rumah antaranya untuk kluster yang akan terlibat antaranya di Pulau Pinang. Jadi kalau ikutkan di daerah mana dan di mana tu Datuk untuk berlangsungnya Sukan C?
1: Untuk makluman, kita bagi edisi Sukan C ke-34 Kluster Pulau Pinang, kita tumpuan kita lebih di Pulau Pinang lah. Kita ada venue-venue yang telah kita kenal pasti. Dan sebelum kita bercakap pasal Sukan C ni, sebenarnya baru-baru ni telah berlangsung juga sukan bertaraf antarabangsa di Pulau Pinang. Sama ada orang Pulau Pinang sedar atau tak, kita dah berjaya menganjurkan Sukan Pekak Multisport Championship peringkat Asia Pacific yang telah berlangsung pada 3-10 Oktober baru-baru ni. Dan Malaysia telah menduduki ranking yang ke-6
0: dalam, jadi, dalam dunia pastinya
1: di Asia Pacific, peringkat Asia Pacific yang telah di orang kata apa, di disertai oleh sebanyak 19 buah negara. Jadi bercakap berkaitan dengan Pulau Pinang, jadi sebenarnya kita rasa banggalah sebagai orang kata apa, negeri Pulau Pinang. Saya rasa bukan setakat kerajaan negeri, malah keseluruhan rakyat Pulau Pinang. Saya rasa amat mengalu-alukanlah penganjuran sukan yang bertaraf antarabangsa seperti Sukan C. Dan matlamat kita adalah untuk menjadikan Pulau Pinang sebagai hub penganjuran sukan bertaraf antarabangsa. Dan pada tahun 2024 yang lalu, sebenarnya sejarah bagaimana Pulau Pinang boleh orang kata terpanggil untuk menganjurkan kejohanan ini adalah apabila Kementerian Belia dan Sukan menawarkan peluang kepada negeri-negeri seluruh Malaysia sebenarnya untuk menjadi host dengan Kerajaan Persekutuan siap bersama. Dan Kerajaan Negeri sebenarnya pada awal telah menawarkan untuk mempertandingkan sukan snooker dan beliat sahaja pada ketika itu.
0: Dua sukan je?
1: Sukan snooker dan beliat. Sebab alasan kita ataupun kita punya kekuatan kita, di Pulau Pinang kita ada 3 orang atlet snooker bertaraf dunia yang telah membuktikan keupayaan mereka dalam lapangan sukan tersebut. Contoh atlet ataupun atlet-atlet yang kita yang selalu mewakili negara daripada Pulau Pinang, iaitu atlet Lim Kok Leong, kita ada, kita ada Moh King Hoon serta Rory To Chuan Leong yang buat dan kata apa, telah beberapa kali menyumbang pingat emas terutama dalam kejohanan Sukan C. Dan seterusnya sebanyak 6 acara. Daripada satu acara kita telah apa tu melihat kapasiti kita untuk menganjur kejohanan tersebut, maka KBS telah kata apa, menawarkan sebanyak 5 lagi acara, iaitu selain daripada snooker tadi, kita akan juga menganjurkan judo, pingpong, tinju, floorball dan juga sepak takraw. Yang uniknya, sepak takraw ni ia akan menjadi cabaran kepada kita. Sebab kalau kita tengok sejarah bermulanya sepak takraw tuan, sepak raga jaring ni sebenarnya bermula di Pulau Pinang. Dan cabaran yang kedua adalah apabila kita pada tahun lepas di peringkat Sukan C kita telah berjaya memenangi pingat emas, acara dua pingat emas. regu berpasukan dan juga regu dandi Sukan Asia baru-baru ini juga. Kita berjaya mengekalkan satu pingat emas lah secara regu berpasukan. Itu merupakan cabaran terutama bagi kita untuk menganjurkan sukan terutama sepak takraw.
0: Dia macam benchmark kita lah.
1: Jadi benchmark agak tinggi juga pada kita. Jadi untuk makluman, empat sukan yang kita anjurkan di venue yang telah kita kenal pasti, iaitu di Penang Waterfront Convention, ada empat sukan yang akan kita anjurkan di situ, iaitu pingpong, tinju, judo dan juga snooker. Manakala floorball dan juga kita ada floorball sebenarnya, floorball, tinju, judo dan juga pingpong di WCC. Tinju. Dan manakala sepak takraw dan juga snooker akan diadakan di Spice Convention Center di Bayan Baru.
0: Antara tempat-tempat yang akan menjadi tumpuan. Jadi untuk anda semua dah boleh standby, dah boleh mark dah dekat tarikh-tarikhnya tu, sebab dia bermula pada 18 hingga 29 September kan tu kan.
1: Ya, betul.
0: Jadi preparationnya tu orang kata kurang lebih hampir kurang setahun lah untuk persiapannya tu kan. Jadi untuk dari segi tempat yang Datuk kongsikan tadi pun, pastinya persiapan kena 100% juga kan. Jadi untuk persediaan khusus bagi acara Pulau Pinang ni macam mana setakat sekarang ni Datuk?
1: Okey, itu satu soalan yang baik lah. Sebenarnya kesemua sukan di Pulau Pinang kita bernasib baik sebab dia lebih berkonsep sebagai indoor games. Jadi di Dewan Tertutup Convention Center di PWCC tersebut, kita pun orang kata dah siap sedialah untuk penggunaan venue tersebut pada bila-bila masa, dan tidak memerlukan sebarang kerja-kerja major untuk kita buat penyelenggaraan. Yang diperlukan hanyalah kemasukan peralatan sukan untuk pertandingan, kalau mungkin ada overlay-overlay yang kita kena buat tambahan, dan termasuk juga papan tanda, lampu spotlight serta tempat duduk penonton yang kita perlu tambah di situlah. Jadi boleh dikatakan tahap kita kini dalam lingkungan 80% dalam siap sedia untuk penganjuran tersebut.
0: Walaupun orang kata masa tu ada lagi, tapi persiapan dah 80% dah tu.
1: Ya, betul.
0: Kiranya
1: tapi tiga venue yang utama kita seperti saya maklumkan tadi, PWCC, Spice Arena dan juga Spice Convention Center. Spice Arena untuk sepak takraw lah, itu yang acara kita akan menjadi tumpuan. Spice Convention adalah untuk acara snooker.
0: Ya. Jadi Datuk, kadang-kadang orang kata kan setiap sukan, contoh macam sukan si, dia ada dia punya platform ataupun dia ada dia punya prosedur spesifik yang perlu diikuti. Jadi kalau untuk penganjuran sukan antarabangsa, sukan si yang penuh berprestige ni, ada tak kerja-kerja naik taraf dari segi teknikal untuk nak memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh sukan si ini?
1: Seperti yang saya maklumkan tadi, kita nasib baik sebab kita kebanyakan kita dah boleh kata venue kita dah venue baru lah juga, contoh macam PWCC. Jadi untuk kata apa soalan tadi, tidak sama sekali lah, kecuali kita perlu sediakan peralatan dalaman yang akan menyerikan lagi tahap kejohanan serta penganjuran sukan tersebut, serta penyediaan peralatan sukan yang akan digunakan bagi membolehkan pertandingan dilaksanakan mengikut Piawaian Sukan Antarabangsa serta SEA Games Federation.
0: Baik Datuk, untuk hari sukan ataupun kata apa musim Sukan SEA Malaysia 2007 ni, orang kata apa antara yang menjadi tumpuan juga sebab di Pulau Pinang, jadi memerlukan ramai juga sukarelawan ataupun orang kata bantuan yang akan disalurkan oleh mereka-mereka orang awam khususnya. Saya difahamkan ada lebih daripada 1,000 ke 2,000 orang juga Datuk.
1: Ya, betul, lebih kurang begitulah bilangan jumlah yang kita dapat lah. Sebenarnya kita dapat banyak pertanyaan daripada orang awam untuk participate sebagai sukarelawan kan. Tapi buat masa ni kita belum buka lagi pendaftaran. Hanya pendaftaran sukarelawan akan dibuka pada Hari Sukarelawan Sedunia yang akan berlangsung pada 5 Disember 2026 di seluruh negara. Dan di Pulau Pinang, insyaAllah lah kita akan buka booth di Kubang Menegung nanti sempena dengan Pesta Pulau Pinang pada tarikh yang sama juga. Jadi bolehlah kalau yang berminat tu boleh sama-sama datang untuk dapat sebarang pertanyaan ataupun ingin penjelasan, boleh datang ke booth Sekretariat Maksud Kluster Pulau Pinang.
0: Dia satu hari je Datuk?
1: Kita buat satu hari je. Tapi sistem tu buka mulai 5 Disember, maknanya dia once buka tu boleh, orang kata apa, yang berminat bolehlah orang kata apa membuat permohonan melalui sistem tersebut. Sekiranya berminat untuk menjadi sukarelawan, kalau Amin berminat pun, Amin bolehlah mendaftarkan diri.
0: Cantik.
1: Sebagai sukarelawan Sukansi
0: 5 Disember. Jadi dah boleh set dah untuk setkan diri anda. Dia ada kriteria tertentu ke tu?
1: Dia dari segi kriteria sebenarnya, kita akan ada latihan, kita akan berikan kepada mereka-mereka yang telah pun disaring. Sebab dia akan ada pemilihan, bukan semua yang kita pilih. Akan melalui proses saringan dan latihan akan diberikan berpaksikan kepada kerja-kerja sokongan penganjuran serta urusan bagi kelancaran logistik sehinggalah kepada skop menjadi pasukan sorak negara.
0: Jadi itu antara kriteria yang kita perlukan, dan pastinya orang yang bersemangat, orang yang committed tinggi lah Datuk, untuk kita berikan sepenuh perhatian untuk Sukansi 2027 kali ini.
1: Setuju dengan dengan Amin. Kita perlu bersemangat Amin.
0: Betul.
1: Sebab kita sekarang sedang menghitung hari. Orang kata apa, bagi orang pihak Jawatan Kuasa Penganjur sebenarnya kami mengharapkan agar semua penduduk Pulau Pinang, masyarakat dari negeri-negeri jiran utara serta seluruh rakyat Malaysia secara keseluruhannya dapat sama-sama memberikan sokongan terhadap penganjuran Sukansi pada kali ini, yang mana sokongan itu adalah penting supaya kejohanan kali ini kita dapat menganjurkan dengan dengan gilang dan gemilang.
0: Betul. Tiga tempat utama yang perlu untuk anda remark dalam kalender anda, iaitu di PWCC, di Spice Convention dan juga di Spice Arena.
1: Betul Amir.
0: Kan, tempat pun dah clear kan Datuk kata.
1: Tempat pun kita dah boleh kata 89%. 80% lagi dah clear sebab kita menunggu apa ni bilangan atlet yang akan menyertai kejohanan tersebut.
0: Baik Datuk. Datuk, jadi kiranya setiap permainan, setiap persiapan dah 80% dari segi tempat tempoh venue-nya. Mungkin boleh kongsikan juga persiapan dari segi atlet-atlet kita macam mana pula Datuk, dan juga ikutkan marking kita macam Datuk katalah sepak takraw pun kita punya benchmark, dah tahun lepas pun kita dah ragut emas dah. Jadi kalau untuk kali ni berapa pingat yang akan dijulang oleh kita Datuk?
1: Buat masa ni saya pun tak boleh nak bagi orang kata apa satu target sebab masih lagi di peringkat peringkat Indo. Hanya kita tumpukan kepada 6 jenis kluster sukan tersebut lah. Yang kita yang saya rasa yang perlu kita hadapi dan merupakan cabaran yang paling penting bagi kita adalah seperti mana saya maklumkan tadi adalah sepak takraw.
0: Jadi itu antara tumpuannya yang kita harapkan dan kita inginkan yang terbaik lah untuk Sukansi kali ini. Dan kalau kita ikutkan upacara pembukaan untuk Sukansi di Sarawak Datuk,
1: ya betul. Kali ini upacara pembukaan, perasmian pembukaan akan berlangsung di Sarawak. Penutup akan dibuat di Kuala Lumpur. Sebab masing-masing ada dia peranan untuk sebagai penganjur.
0: Dan pastinya untuk kita juga, untuk update-update yang akan kita bawakan kepada anda, boleh follow di media sosial KBS untuk nak tengok bagaimanakah venue dan juga tarikh-tarikh sukan-sukan penting yang kita akan bawakan kepada anda. Dan pastinya di akhir-akhir pertemuan kita Datuk, sikit Datuk untuk kongsikan harapan Datuk untuk Sukansi Malaysia 2027 secara keseluruhannya dan Pulau Pinang secara khususnya Datuk.
1: Sedalam orang kata apa, perkataan yang pendek yang boleh kita maklumkan bahawa kita bukan setakat nak menganjurkan sukan ni sebagai orang kata apa, sebagai benchmark. Kita nak jadikan sukan ni adalah sukan yang gemilang, terbilang dan orang kata apa, dapat menjadi sejarah kepada kita. Sebab belum tentu lagi dia akan datang semula ke Pulau Pinang. Mungkin lagi 10 tahun dia akan main kat sini. Kita tak tahu bila lagi. Yang penting kita kena tumpu pada slogan Sukansi, raikan perpaduan.
0: Raikan perpaduan. Jadi itu antara slogan dan juga kata-kata semangat untuk anda untuk Sukansi Malaysia 2027. Dan apapun untuk anda semua, terus kita semarakkan semangat kita di lokasi-lokasi yang telah pun dikongsikan, iaitu di PWCC, di Spice Convention dan juga di Sukan Arena, sukan-sukan yang akan kita highlightkan kepada anda semua. Dan sekali lagi terima kasih kepada yang berbahagia, Dato' Muhammad bin Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Bahagian Pembangunan Merangkap Pengarah Malaysia SEA Games Organizing Committee 2027 Cluster Pulau Pinang. Terima kasih Dato'.
1: Terima kasih kembali kepada Amin.
0: Ya, terima kasih juga untuk anda semua yang terus menonton kami di Konti Sukan di siaran 111.

0: nyanyi ni boleh macam tak bisa dia dengar.
1: Itulah hang duk dengar lagu yang sama aja. Yang ni kalau hang nak tahu antara lagu hit zaman 60-an, Hey Jude The Beatles, selain tu lagu tahun 70-an, 80-an, 90-an pun ada.
0: Ya ke? Tu hang dengar kat mana tu?
1: Ha, yang ni aku dengar dekat Mutiara FM setiap hari Selasa jam 12 tengah hari. Ha, pi dengar, jangan tak dengar.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Mai nak habar, ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Bicara wara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan, antarabangsa, yang lama hingga terkini. Hampa kena setia dengan Mutiara

0: Duk menyanyi ni, ush, dia macam tak bisa duk dengar.
1: Itulah hang, duk dengar lagu yang sama aja. Yang ni kalau hang nak tahu, antara lagu hit zaman 60-an, Hey Jude, The Beatles. Selain tu, lagu tahun 70-an, 80-an, 90-an pun ada.
0: Ya ke, tu hang dengar kat mana tu?
1: Ha, yang ni aku dengar dekat Mutiara FM. Setiap hari Selasa, jam 12 tengah hari. Ha, pi dengar, jangan tak dengar.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Drive time segalanya untukmu, 12.04 tengah hari untuk jam ini. Baik, masih lagi bersama dengan Mimi menerusi ruangan Everlasting Memory. Okay, hari ni tema kita your chosen, pilihan anda. Anda nak minta lagu apa? Yang penting lagu-lagu English all this song. Bermula daripada tahun era 60-an, 70-an, 80-an, 90-an sampailah tahun 2000. Okay, maklumkan saja dekat Mimi di ruangan WhatsApp 0105080957. InsyaAllah kalau ada lagu tu nanti Mimi akan tunaikan lagu permintaan anda. Tapi yang penting lagu English lah. Ha, jangan nak minta lagu orang Melayu pula. Ha, lagu Hindustan ke kan? Okay, sebab hari Selasa dan juga Khamis kita ada Everlasting Memory. Baik, seterusnya Mimi nak tunaikan lagu. Ini dia permintaan daripada Cik Aziz dari Padang Serai. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Nak dengarkan lagu daripada Bryan Adams dengan lagunya Heaven. Jom kita dengarkan bersama di Metro FM. Segalanya untuk mengurusi ruangan Everlasting Memory.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Uh-oh.

Dengan segalanya untukmu. Jangan cari pasal tengah-tengah hari ni. Ha, tiba-tiba ada. Okeylah, baik. Ha, masih lagi bersama dengan Mimi 12.33 minit tengah hari. Masih lagi bersama menerusi ruangan Everlasting Memory. Mimi masih lagi nak tunaikan lagu-lagu permintaan. Itu dia lagu daripada kumpulan Shampoo dengan lagunya Trouble. Permintaan lagi daripada Mr. Hot Guys tadi. Diharap terhibur hendaknya. Ha, dengan lagu yang diminta tadi, okey? Baik, seterusnya Mimi nak tunaikan pula. Ini dia lagu permintaan. Siapa ni? Ah, kejap. Tiba-tiba hilang pula dah. Mana orangnya ni? Ah, okey, ini dia. Ah, Kak Siti Hajar Sherif dari Flag Padang Tembak. Nak dengarkan lagu daripada Madonna. Ini dia, La Isla Bonita. Jom kita dengarkan bersama di Putra FM. Segalanya untukmu.

Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Berjumpa segalanya untukmu, itu dia Where is the Love, Black Eyed Peas. Seketika tadi lagu peminta daripada Kak Bariah. Kita diharapkan Kak Bariah terhibur hendaknya dengan lagu yang diminta tadi. Okey, baik, seterusnya Mimi nak tunaikan pula. Ini dia lagu daripada Syahid KGS. Syahid KGS katanya nak dengarkan lagu daripada George Michael, Careless Whisper. Jom kita dengarkan bersama menerusi ruangan Everlasting Memory. Mitra FM.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima Sara Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40.
0: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Untuk address isu yang berkaitan dengan akses pembiayaan PMKS ini adalah satu usaha yang murni kerana

kita nampak bahasanya usaha-usaha memastikan akses kepada pembiayaan ini terus diberi penekanan. Tetapi ianya perlulah disokong dengan bagaimana konsep untuk menyokong kepada usaha PMKS untuk terus berkembang maju. Supaya mereka ini dapat menjadi kompetitor di pasaran bukan tempatan saja tapi di peringkat global. Dari sudut ekonomi, saya kira pembiayaan ini akan menghasilkan pertumbuhan yang mampan yang boleh digunakan, tapi ianya perlulah bergerak seiring.

0: Pulau Pinang. #belanjawan2027 #apakitadapat.
1: Itu dia bersama dengan One Way Ticket bersama dengan Bonnie M. Seketika tadi lagu permintaan daripada Kak Lina. Kita diharapkan terhibur hendaknya dengan lagu permintaan Kak Lina tadi. Okey. Baik, kita pun ada dekat ujung-ujung dan merusi ruangan Everlasting Memory. Jam 1 tengah hari nanti kita akan ikuti utama dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Dan masanya solat fardu zuhur bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 1:07 tengah hari. Baik, sebagai permintaan lagu terakhir untuk hari ini merusi Everlasting Memory, your chosen. Mimi nak tunaikan lagu permintaan daripada Isah Jaiz dari Bukit Mertajam. Nak dengarkan lagu daripada Scorpion dengan lagunya Still Loving You. Merusi ruangan Everlasting Memory untuk minggu ini. Terus setia bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untukmu.

0: peruntukan RM510 bilion dalam belanjawan 2027 boleh dibelanjakan tanpa memperkenalkan cukai baharu. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kerajaan sentiasa menekankan aspek tata kelola untuk mengurangkan ketirisan dan pembaziran dalam sistem sedia ada sekaligus meningkatkan kecekapan perbelanjaan negara.
1: Pendekatan kerajaan adalah untuk memastikan ya apa yang kita belanja itu adalah belanja yang sepatutnya dibelanja untuk meningkatkan negara dan untuk rakyat. Ya. Dan bila kita ada fokus dan amanah yang kita galas dengan baik, insyaAllah kerajaan dan negara akan lebih berjaya ke masa depan.
0: Beliau menyatakan demikian dalam rancangan bicara naratif bertajuk Belanjawan 2027

0: meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu disertai usaha merapatkan jurang sosioekonomi supaya manfaat pembangunan dapat dinikmati secara lebih menyeluruh tanpa ada golongan yang ketinggalan.
1: Yang penting ialah memastikan apa yang kita belanjakan itu juga membina negara yang lebih baik, yang sampai kepada rakyat dengan cara yang lebih baik. Kita juga harus melihat macam mana untuk menimbangkan sikit perbezaan yang ada. Jadi bila Malaysia bergerak ke depan, rakyat bergerak ke depan bersama. Tak ada siapa yang ketinggalan dia ke belakang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizat. Sementara itu, usaha menstabilkan harga barangan keperluan akan diperkukuh susulan pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027, termasuk memperketat penguasaan bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan serta melaksanakan program jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani. Perkara itu dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir dalam persidangan Dewan Rakyat.
2: Dari segi kekerapan program jualan Rahmah Madani dan juga kita ada salurkan peruntukan untuk jualan Agro Madani, yang mana untuk tahun depan kita sasarkan RM50 juta untuk 5,000 program jualan Agro Madani dan juga 30,000 program jualan Rahmah Madani dengan perbelanjaan atau peruntukan RM700 juta.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang menyiasat video tular didakwa mengandungi maklumat palsu dan mengelirukan berhubung cukai jualan dan perkhidmatan SST serta pelepasan cukai pendapatan dalam Belanjawan 2027. MCMC telah menerima aduan orang awam dan merujuk perkara itu kepada Kementerian Kewangan untuk penelitian lanjut. Penilaian turut merangkumi risiko kesannya terhadap masyarakat. Tindakan lanjut akan dipertimbangkan sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang yang berkuat kuasa, termasuk Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka, kerajaan

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. China menawarkan kepakaran kepada Malaysia dalam pengurusan bencana khususnya bagi menghadapi monsun timur laut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini termasuk sistem berasaskan satelit bagi membantu Malaysia mempertingkatkan ketepatan ramalan cuaca selain kemudahan peralatan kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA.
4: Met umpamanya telah menggunakan sistem yang tidak ada yang digunakan itu, tapi kita lihat China mempunyai sistem yang lebih terkini dan lebih canggih, dan mereka telah menawarkan sistem dan kemudahan peralatan kepada pihak NADMA untuk kita guna pakai. Mungkin tidak sempat pada musim timur laut kali ini, tetapi untuk tahun yang mendatang kita akan menguruskan pemindahan teknologi, sistem dan peralatan ini dengan sesegera yang mungkin.
3: Beliau berkata demikian pada sidang media di Beijing sempena lawatan kerja 5 hari ke China hingga 16 Oktober depan. Dalam berita itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negara memaklumkan cedera budi Malaysia dijangka beransur reda dalam tempoh 2 minggu. Ia susulan perubahan luruan angin ke Lautan Hindi berdasarkan maklumat Met Malaysia. Bagaimanapun, kebakaran di Kalimantan dan Sumatera dijangka berterusan untuk beberapa minggu lagi.
4: Saya fikir dengan

0: kehadiran monsun timur laut di Sumatera ia akan dapat mengurangkan kadar timur itu. Tapi untuk Kalimantan, luruan angin mengikut map juga akan bertukar arah ke arah Laut Cina Selatan. Maka kita mengharapkan usaha-usaha kemanusiaan dan juga kaedah saintifik dapat dilakukan, kerana kita tidak mahu terus dimangsakan setiap tahun dengan kejadian jerbu di negara jiran kita.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Di Johor, 13 pusat kawalan daerah DCC PDRM diaktifkan serentak dengan pengaktifan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB bermula semalam. Ketua Polis Negeri Datuk Abdul Rahman Arsad menjelaskan langkah itu bertujuan memantau situasi jerbu di daerah masing-masing.
2: Dari segi penugasan pihak PDRM di lapangan, penugasan akan berjalan seperti biasa. Kita tidak boleh mengurangkan ataupun dari segi penugasan di lapangan, penugasan trafik, tetap ronda, juga rondaan-rondaan bermotosikal, kita jalankan mengikut jadual seperti biasa kerana ia melibatkan isu keselamatan dan juga ketenteraman awam di negeri Johor.
1: Dalam perkembangan lain, kertas siasatan berhubung kes pembunuhan pelajar tingkatan 4, Irin Sofia Khairul Faisal telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Datuk Abdul Rahman mengesahkan pihaknya kini menunggu arahan berhubung tindakan lanjut.
2: Pihak Pengarah Pendakwaan Negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana dan perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Dan buat masa sekarang, tahanan riman ke atas suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ini.
1: Dato' Abdul Rahman Arsad. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Israel menghentikan pencabulan Perjanjian Pengunduran Tentera 1974 dan menghormati kedaulatan Syria. Timbalan Utusan Khas PBB bagi Syria, Claudio Cordeni berkata, operasi ketenteraan Israel di selatan Syria masih berterusan dengan 49 individu dilaporkan masih dalam tahanan Israel. Dalam perkembangan sama, lebih 5.5 juta rakyat Syria masih kehilangan tempat tinggal, manakala 2.7 juta kanak-kanak tidak bersekolah dan kira-kira 8,000 kemudahan pendidikan tidak dapat beroperasi. Kumpulan Houthi mengancam akan melancarkan tindak balas terhadap Amerika Syarikat sekiranya Washington campur tangan dalam konflik di Yaman. Menurut ahli Biro Politik Houthi, Muhammad Al-Buhaiti, kepentingan Amerika di rantau itu bakal menjadi sasaran selain memberi amaran kepada pekerja fasiliti minyak dan lapangan terbang Arab Saudi supaya menjauhi lokasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza dan Nan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Mai nak habar? Ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Cerawara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan, antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia. Dengar Mutiara FM, Fokus Mutiara 10.3, mai nak habar.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Tengah hari dah ketika ini. Baik, untuk pandu muslimin dan juga muslimat, telah pun masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan negeri Pulau Pinang tadi jam 1.07 minit tengah hari. Kini masih lagi bersama dengan Mimi sehingga jam 3 petang nanti. Banyak info yang Mimi akan kongsikan dengan anda dari semasa ke semasa. Mungkin yang tengah lepak dekat kedai makan tu kan. Dia fikir nak makan apa lah agaknya tu kan. Masih duduk jenguk-jenguk lagi. Kedai makan favorite tak buka. Alahai, pasal pa tak buka pula dah. Pergi ke mana pula kan. Lupa tutup hari ni. Kan. Aduh, apa pun itulah dia nasib kita. Kadang-kadang nak makan apa pun tak tahu. Bertabah lah kan. Makan je lah apa yang kita rasa nak makan. Jangan sekat-sekat lagi, okay. Jom kita teruskan lagi hiburan ini dia bersama dengan Syed Iqbal. Marhaba. Mujur faham segalanya untukmu.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Bantuan awal persekolahan yang diberi kepada setiap pelajar, setiap murid, ditingkatkan kepada RM200. Ini bermakna kalau ada keluarga, ada 4 orang anak akan menerima RM800. Ini akan memberi faedah kepada 5.3 juta murid dengan peruntukan RM1 bilion. Saya minta dan gesa supaya disalurkan bantuan ini langsung melalui sekolah, kerana kita lihat ada masalah mendapatkan kerjasama ibu bapa dalam mengawal bukan saja mutu pendidikan dan prestasi anak-anak, tetapi juga pembentukan syakhsiah dan hubungan baik dengan sekolah. Maka disyaratkan wang ini mesti diambil dari sekolah supaya ibu bapa boleh menemui guru-guru yang berkenaan.
0: #belanjawan2027, #apa kita dapat.

Drive FM segalanya untukmu. Alhamdulillah nampaknya cuaca kita hari ni nampak begitu baik sekali. Begitu tenang sekali. Ada yang tanya, Mimi, jerubu ke pagi ni? Alhamdulillah apa yang Mimi nak kongsikan dengan anda untuk tengah hari ini setakat pukul 1 ni. Di beberapa tempat di Pulau Pinang nampaknya keadaan bacaan indeks pencemaran udara di Pulau Pinang berada dalam keadaan biasa ataupun baik. Yang mana di Seberang Jaya dengan bacaan 61, Seberang Perai 59, di Gelugur 56, di Balik Pulau 52. Semuanya berada dalam keadaan biasa dan baik sahaja. Jadi mungkin disebabkan pagi tadi ada hujan sikit kan. Jadi jerubu tu pun makin berkurangan. Jadi kita doakan semoga keadaan cuaca kita kembali pulih seperti biasa. Hujan-hujan juga. Tapi kadang-kadang macam pick up juga. Hujan Mimi baju banyak tak kering. Tapi kalau tak hujan jerubu pula. Sampai ada yang kesihatan terjejas. Jadi apapun kena jaga kesihatan juga, kena patuhilah tengok keadaan persekitaran dan juga keadaan sekeliling kita. Okey, jom kita teruskan lagi hiburan berikutnya, masih lagi bersama dengan Mimi Mercy Fokus Mutiara sehingga jam 3 petang nanti. Drive FM.

0: Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
1: Elaun anggota rela, bomba bantuan, sukarelawan polis, sukarelawan pertahanan awam akan dinaikkan kepada RM9 sejam bagi kategori petugas sukarelawan dengan manfaat hampir 50,000 sukarelawan.
0: #Belanjawan 2027, #apa kita dapat?

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: lagu kegemaran anda, radio terbaik anda hanya di Mutiara FM.
1: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Hai Nur Lela.
1: Metro FM segalanya untukmu. Okey saudara, di sini Mimi nak kongsikan berita ni. Berita tergempar lah juga kan pagi tadi, yang mana pengunjung Pasar Awam Sama Gagah hari ini tergempar dengan penemuan mayat seorang lelaki berbalut kain di dalam longkang kawasan pasar itu. Mayat dalam keadaan terbari itu ditemukan kira-kira jam 7 pagi sebelum orang awam menghubungi polis untuk memaklumkan kejadian tersebut. Jadi Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Dennis Lim Kuang Keng ketika dihubungi pemberita mengesahkan kejadian itu dan berkata siasatan lanjut sedang dijalankan. Jadi mayat dihantar ke Hospital Seberang Jaya untuk dibedah siasat. Sebelum tu juga pagi tadi memang tular dekat di media-media sosial kita lah. Di beberapa media sosial terkenal di Pulau Pinang mengesahkan katanya ada mayat berbalut kain ditemukan dalam longkang di Pasar Awam Sama Gagah. Mayat siapakah itu? Apapun, kita tunggulah nanti statement yang akan dikeluarkan oleh Ketua Polis Pulau Pinang nanti. Apapun semuanya, itulah kan, tak puas hati bunuh sana bunuh sini. Ya Allah, takutnya minta simpang lah kan. Kita ni kalau boleh janganlah cari pasal dengan orang. Selalulah berlaku, orang kata apa, berkelakuan baik, keadaan baik, jangan buruk sangka ke orang kan. Kalau yang jenis suka dendam-dendam ni, macam kita tahu, kita pada hal kita tu tak ada ni apa pun, dia pula berdendam dah, lain pula ceritanya. Kalau boleh elakkanlah benda-benda yang tak diingin itu terjadi. Okay, jom kita teruskan lagi hiburan kita di Metro FM segalanya untukmu.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan ini, kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumber luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara.
0: #Belanjawan2027, #apa kita dapat.

korak penyakit seperti darah tinggi dan kenciman boleh hadir tanpa tanda. Oh, no. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan duk ralik. Pakat Mai lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan mendapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Karya kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara. Dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta ringgit untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia. Dan insentif tambahan bagi karya yang menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Mulai 2027, tiket filem, persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duti hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan.
0: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

Drive FM segalanya untukmu. Baik, rancang hujung minggu anda bersama dengan keluarga yang mana program Madani Kita Kebun Bunga at Bukit Bendera bakal berlangsung pada hari Sabtu ini 17 Oktober 2026 bertempat di FRU Unit 3 Air Hitam bermula dari jam 8 pagi hingga 4 petang. Jadi untuk anda semua bolehlah ramai-ramai untuk sertai Breeze Walk, Sukan Rakyat, Pertandingan E-Sport serta lawati pelbagai kaunter agensi kerajaan. Dan lebih menarik lagi, ada jualan rahmah, pemeriksaan kesihatan, penukaran Al-Quran dan pelbagai lagi. Jadi hadiah lumayan cabutan bertuah berupa motosikal EV dan juga basikal menanti anda. Jadi tunggu apa lagi? Pakat turun pada ramai-ramai. Kita jumpa kat sana mai tau. Jangan tak mai. Okey, dekat mana? Dekat FRU Unit 3 Air Hitam Pulau Pinang. Sebenarnya dengan program Madani Kita Kebun Bunga at Bukit Bendera dekat Air Hitam sana. Jadi orang-orang Hitam yang area-area situ, Kampung Melayu, Kampung Baru, Kampung apa lagi kan? Kampung Syed Madar kat situ. Orang mana tembak bolehlah ramai-ramai untuk memeriahkan lagi program Madani Kita. Okay, jom kita nak teruskan lagi hiburan kita di Metro FM segalanya untukmu.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Aduh, tension, stres. Oh, itu kanan semua dia koyak otak semua, tenging terbalik, tak tahu nak buat.
1: Teruknya kena rasuk macam baru.
0: Aku memang pressure tau lah ni. Tak boleh tekanan, tekanan.
1: Sabar. Dan ni aku dah, sabar. Aku dah ubat untuk hang ni.
0: Ubat?
1: Ha, hang dengar ni.
0: FM. Apa ni?
1: Yang ni lah Mutiara FM 95.7. Segalanya untukmu.
0: Lega.

Penerbangan segalanya untukmu. Baik, saudara, syarikat penerbangan tambang murah Malaysia, Firefly, bertindak memanjangkan tempoh pembatalan penerbangan antara Kuala Lumpur dan Singapura hingga hari Rabu berikutan krisis jerubu rentas sempadan. Jadi, menurut pemantau kualiti udara IQA yang berpengkalan di New Zealand, Singapura merekodkan kedudukan antara dua bandar raya paling terjejas akibat pencemaran udara di dunia pada pagi Selasa. Hari inilah. Kerajaan ini berpunca daripada kebakaran hutan di Pulau Borneo dan Sumatera yang semakin buruk berikutan impak fenomena El Nino. Dalam satu kenyataan juga, mereka juga memaklumkan pergantungan penerbangan antara lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang dan juga lapangan terbang Seletar Singapura sejak Sabtu lalu merupakan langkah keselamatan yang proaktif. Jadi melihat kepada situasi cuaca semasa yang sentiasa berubah, pihak mereka juga sedia memantau perkembangan ini secara rapat. Maklumat terkini mengenai penjadualan penerbangan juga akan dimaklumkan secara terus kepada pelanggan yang terjejas. Jadi di Singapura, indeks kualiti pencemaran udara mereka mencatatkan bacaan 193 pada pagi ini dan pada paras tidak sihat. Jadi keadaan itu memaksa kerajaan Republik berkenaan mengaktifkan semula skim subsidi rawatan perubatan bagi penyakit berkaitan jerubu untuk warganya. Kali pertama sejak krisis jerubu teruk pada tahun 2015. Wah, rupanya di Singapura dan juga di Malaysia, khususnya di di belah-belah Johor sana juga keadaan bacaan indeks pencemaran kita juga tinggi ya. Kalau boleh Mimi kongsikan juga di Johor Bahru dengan 170 lebih, di Pasir mana ni, di tak pasti dan di mana ni, dekat Masai ni pun 180, di Felda Kledang pun 166, semua bacaannya tinggi-tinggi ya di Johor. Jadi bolehlah kita telefon bertanyakan khabar kalau ada kawan-kawan kita dekat area-area sana kan, macam mana dengan keadaan mereka, sihat ke tak sihat ke, okey ke. Yang penting jaga kesihatan. Tak kisahlah duduk dekat corak mana sekalipun, kesihatan mesti dijaga. Kalau jerubu ni banyakkan minum air, keluar rumah kalau pakai face mask, keluar kalau perlu, kalau tak perlu tak payah keluar, duduk je kat rumah. Okey, jom kita nak teruskan lagi hiburan Drive FM, segalanya untukmu.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju, terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. My Nak Habak ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Bicara wara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia dengan Mutiara FM. Fokus Mutiara 10.3 My Nak Habak.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Baiklah, saudara pejam celik, pejam celik. Nampaknya tugasan Mimi pun dah nak berakhir dekat ujung-ujung. Dan terima kasih untuk anda yang temankan Mimi dari jam 10 pagi sampailah sekarang. InsyaAllah kita akan bersama lagi esok malam. Mimi akan temankan anda semua. Bersyukur nama esok malam tau. Janji tau. Kita punya dating. Okay, esok malam. Selepas ini anda akan bertemankan rakan setugas. Siapalah agaknya? Amin ke, Q ke, Fas ke? Nak tahu? Kena terus stay bersama dengan kami di Metro FM. Segalanya untuk mu. Sini bersama lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Tak payah, tak payah nak tembak.

0: Petang Hampa Tak Cakap Apa Ni. Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor pulut hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang. Bersama kami
2: berdua lah. Teman apa semua, Amin dan juga Fazrina. Hingga jam 8 malam untuk edisi kali ini. Dan apapun untuk apa semua, terima kasih Fokus Mutiara bersama-sama Mimi.
0: Ya, hari ini edisi 13 Oktober 2026 bersama dengan 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah.
2: Ya, Alhamdulillah. Di hari yang kedua untuk bulan baru dalam bulan Islam. InsyaAllah kita mengharapkan yang terbaik untuk kita semua. Dan cuaca hari ni pun terbaik juga sebab sejuk, hujan.
0: Pagi tadi panas. Tiba-tiba hujan.
2: Betul tu. Apapun untuk apa semua, senantiasa sediakan payung sebelum hujan. Nak ke mana-mana sahajalah. Dan pastikan urusan anda insyaAllah senantiasa dipermudahkan.
0: Dan buat anda dalam pemanduan ketika ini, hati-hati di jalan raya. Dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus layan
2: Petang Crew.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor, ha. Obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Ha? Obor je dalam laut yang untuk kamu terapung tu. Ha. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
4: Pernah terlintas di hati, bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu, tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuluh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Petang Kru masih lagi bersama Amin dan Fazrina. InsyaAllah seketika nanti kita akan bersama-sama dengan Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz bahagian kedua dengan tajuk Umat Akhir Zaman. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Al-Arifi, Paya Keladi, Kepala Batas.
3: Kita kena pergi ke satu masjid di Temerloh. Semayang subuh mereka macam semayang Jumaat. Saya pergi lah tuan-tuan, bulan lepas saya pergi Temerloh. Masjid ni saya pergi lebih kurang 7-8 tahun lepas. Saya sampai, saya duduk dalam kereta sementara nak tunggu bang. Saya duduk tengok orang duduk main. Tak berhenti naik motor ni. Ramainya buk-buk ni. Bila sembahyang maghrib, ramai sungguh. Yang seronoknya, mereka tak naik kereta. Mereka naik motor. Maknanya orang situ. Kalau naik kereta, mungkin orang jauh. Saya pun habis-habis ceramah tu, pengurusi dia kata, Ustaz, Ustaz tengok sekuliah maghrib macam ni, macam ni lah sembahyang subuh. Betul ke tu Haji? Betul Ustaz. Kami ni sembahyang subuh, muda kah, tua kah, kerja kah, pencin kah, kami sembahyang subuh berjamaah. Tak apa, habis ceramah saya balik Ipoh. Satu hari saya dijemput ceramah di kawasan yang sama. Saya tidur dekat satu hotel. Tujuan saya, saya nak pergi sembahyang subuh di masjid mereka. Saya nak tengok dengan mata kepala saya sendiri. Bila saya pergi tuan-tuan, Allahu Akbar, Subhanallah. Sungguh tuan-tuan. Saya duduk dalam kereta, saya duduk tengok mereka main sembahyang subuh ni macam hak maghrib hari tu. Naik motor tak berhenti main. Tuan-tuan, jom kita penuhkan masjid kita. Kalau masjid kita penuh dengan orang sembahyang, tuan-tuan jangan takutlah dengan dajai ke, dengan setan ke. Dia tak boleh buat apa. Masalah kita ni masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Masjid besar tapi kosong. Petunjuk tak ada, hidayah tak ada. Kena cari jalan tuan-tuan, macam mana nak bagi imarah masjid. Kerana bila masjid hebat, semayang kuat, kita mempunyai kabel yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tak payah susah hati. Orang nak fitnah tuan-tuan ke, orang nak santau tuan-tuan ke, orang nak buat jahat pada tuan-tuan ke, Kak Leha oi, ada orang nak sondoi lelaki Kak Leha ke, tak pun Kak Leha oi, lelaki Kak Leha nak sondoi orang lain. Oh, sekarang jangan panggil penyondoi tu. Sian. Suami dia menikah lagi seorang. Janganlah panggil hak nombor dua tu penyondoi. Hak penyondoi ni babi. Dia menikah secara halal, sah. Apa masalah dia? Duduk diam-diam sudah. Sembahyang itu nombor satu sekali. Imaduddin. Nabi kata apa? Man sallas subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sembahyang subuh, dia berada dalam pemeliharaan Allah. Jadi kalau kita ambil daripada ayat Quran, ambil pada hadis, macam mana nak selamat di akhir zaman? Sembahyang paling yang ditengok subuh. Ni kita duk cakap tentang Imam Mahdi, duk cakap dengan Ya'juj Ma'juj, duk cakap pasal Dajjal, subuh pun tak main. Kita kalau main Dajjal mampu, mampu ha, mampu, subuh tak dah main. Dah tahu dah akhir zaman tu fitnah akan banyak. Allah saja yang boleh jaga kita. Allah saja yang boleh pelihara kita. Bagaimana Allah nak pelihara? Nabi habaq melalui satu waktu. Nama dia subuh. Kalau gitu kita jaga subuh kita. Yang ni tanggungjawab jawatan kuasa karyah. Macam mana nak pastikan kita berjemaah? Tuan-tuan kena panggil pengurusi masjid Temerloh Jaya tu, mai bercakap di masjid, bagi kursus. Tiap-tiap kali duk baca khutbah hari Jumaat, mailah semayang, mailah anak karyah, mailah semayang, mailah semayang, mailah semayang. Tiap-tiap hari duk bercakap, mailah jemaah, mailah jemaah. Lah-lah tuan-tuan, main sungguh. Dia mesra alam dengan wanita, dia mesra alam dengan budak-budak, dia mesra alam dengan remaja. Lama-lama masjid tu jadi masjid depa. Tak ada benda yang sempat rosak melainkan semua orang ganti. Kipas angin tu tak ada, tak sempat nak bunyi, orang ganti dah. Setengah masjid tuan-tuan, kipas angin tu tahap sakaratul maut. Tak tukar lagi. Selagi boleh pusing, jalan. Bila nak bertukar, bila jatuh atas kepala kat nak, putih kepala kat nak, baru tukar baru. Di sana tak ada tuan-tuan. Sebab semua orang nak menyumbang, semua orang nak sponsor, semua orang nak sedekah. Sebab apa? Sebab ramai yang datang semayang, ramai yang jadi seronok. Dia kata pahala banyak, kalau aku mati nanti wakaf berpanjangan banyak. Jadi tuan-tuan, jom kita cari kabel yang kuat, yang maha gagah. Namanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ada orang tanya ustaz, kita ni mengaji kerap, kita ni kuliah banyak, ustaz keluar TV pun ramai, ustaz YouTube ramai, ustaz Facebook lagi ramai, kuliah maghrib tiap-tiap malam. Tapi yang saya heran, sihir ada lagi, santau ada lagi, guna-guna ada lagi, apa ustaz? Apa ustaz cara dia cakap tu, apa? Itu saya tanya, nak salah siapa? Abang nak salah siapa? Dah lah, ustaz dah banyak, penceramah TV berlambak, ni semua banyak. Pasal apa sihir masih berjalan? Ialah soalan saya, abang nak salahkan siapa? Salah ustaz kah? Salah siapa? Dah, saya nak tanya, pasal apa berlaku? Mana saya tahu? Dah nak berlaku. Sebab manusia ni ada iblisnya, ada hawa nafsunya. Ada benda yang duduk dalam jiwa dia. Dia tak puas hati. Manusia mana boleh puas hati bang? Hang cakap lah siang malam pun, kalau tak puas hati dengan ustaz yang bercakap tu kena sihir. Ha, tu yang saya takut tu. Saya menega, anak saya pun menega, takut orang tak puas hati ustaz. Dia pun buat lingkup kedai ustaz, mampu kita ustaz. Orang tak nampak lah, kedai tak laku lah. Saya kata, abang kena cari satu benda yang menjadikan orang jaga kedai abang. Ada orang ayat abang tak? Ayat bukan ayat yang bagi rezeki Allah, yang hafiz Allah, yang jaga Allah, yang maha kuat Allah. Abang kena berdamping dengan Allah. Abang semayang? Itu soalan saya tanya dia. Abang semayang tak? Macam mana Allah nak jaga bisnes abang? Abang tak bagi masa dengan Tuhan. Macam mana Allah nak jaga diri abang? Abang tak bagi masa dengan Tuhan. Bagaimana Allah nak pelihara keluarga abang? Abang tak bagi masa dengan Tuhan. Nombor satu, bagi masa dengan Allah. Bagaimana nak bagi masa dengan Allah? Jangan sebut saya sibuk. Jangan sebut saya tak dan. Jangan sebut saya tak ada masa. Tuan-tuan dengar tu bunyi penggerak waktu, menandakan masuknya waktu semayang. Mbak inna salah kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Semayang tu telah ditetapkan pada orang beriman pada waktu yang ditetapkan. Bang, abang sibuklah macam mana pun, ada waktu untuk semayang. Dan Allah menetapkan waktu semayang lama beribu tahun dulu bang. Jadi apa yang abang kena buat? Abang yang kena bagi masa untuk semayang. Maka sebab tu ada jadual waktu semayang. 8.31 masuk isyak, pergi semayang. Bila abang kata saya tak dan, abang menjadikan masa, abang menjadikan semayang ikut suka abang. Allah, saya tak dan lah. Pukul 12 baru semayang isyak. Pasal apa? Pasal abang tak bagi kat dia 8:30. 8:35 abang tak bagi. Abang bagi 8:35 pada siapa? Allah, ustaz, masa itulah mereka minta banyak order pula cah kutiau. Saya nak berhenti lah. Mai 10 bungkus pula dah. Duk masak kat mereka. Elok cukup 10, mai order pula 30, ustaz, eh. Lalai pukul 12. Kadang-kadang terbabas, ustaz, eh. Pasal apa terbabas? Pasal abang tak bagi kat masa kat Tuhan. 8:25 stop solat. Eh, isyak 8:31. Aku nak rehat pergi wuduk. Akan dibuka balik pukul 9. Settle masalah. Kita yang susun jadual kita. Allah habaq dah. Yang ni Ramadan. Allah habaq dah. Yang ni tiap-tiap hari sembahyang. Yang ni haji. Yang ni zakat. Yang ni Allah set dah buat. Kita ikut saja apa yang dah disetkan oleh Allah. Hari ni kita ikut set balik kita. Hang tak pergi haji ke din? Allah, anak nak periksa. Bila? Ni Aiman periksa tahun ni. Yang periksa dia ke hang? Dia. Yang nak buat haji hang ke dia? Aku. Habis tu apa kena mengenal haji dengan anak? Kak Tipah tak pergi haji, Kak Tipah. Lah, nama Kak Tipah naik dah. Awak. Kak Tipah minta tangguh. Awak. Anak nak beranak. Kak Tipah beranak kan? Anak Kak Tipah beranak. Anak dia hak nombor apa? Nombor 5. Anak dia nombor 5. Kak Tipah tak mau pergi haji. Paksa nak tunggu anak beranak. Dia ada mertua tak? Ada. Suruhlah mertua dia tunggu. Haji tak menunggu Kak Tipah. Buat tahun depan COVID main balik. Tak apa Kak Tipah pergi balik pulau bayang lepas lah. Ha, elok. Masalah dia tuan-tuan, kita tak menjadikan kita ikut Tuhan. Tiba-tiba kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Kita ni makan gaji. Kita ada bos. Kalau kita nak mencari bos sayang pada kita, bos angkat gaji kita, jawatan kita, ada beberapa jalan. Ada beberapa jalan. Pertama, masa kerja kena betul. Tak pernah miss. Bila kerja pukul 9 sampai pukul 5, memang cekap 9 sampai 5 tak pernah miss. Elok belakang. Itu nama dia waktu kerja rasmi. Yang kedua, nak tackle hati bos, dia ada waktu kerja tak rasmi. Hari Sabtu main rumah bos, mesti rumput. Hari Ahad main rumah bos, cuci reta dah. Hari Sabtu main rumah bos, bos, kalau nak pergi supermarket, saya boleh bawa. Agak-agak tuan-tuan, bos dah macam tu punya sayang pada kita. Tuan-tuan minta apa dia bagi? Minta naik gaji pun dia bagi. Minta naik jawatan pun dia bagi. Tak naik kerja pun tak apa. Janji naik gaji. Jawatan tak dapat pun tak apa. Janji gaji naik. Pak saya apa? Waktu kerja, perfect. Waktu official, perfect. Waktu Sabtu Ahad pun main. Oh, rajin sungguh. Tak boleh kata apa kat dia. Mesin rumput ni sampai hilang rumput. Tinggal tanah. Punya rajin. Macam itulah kita. Kalau nak tackle Allah. 5 waktu yang official tak pernah miss. Up to date, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tak pernah lambat. Tak pernah tinggal. Dia yang menanti subuh, bukan subuh nanti dia. Begitu juga dengan zuhur. Dia yang tunggu zuhur masuk, bukan zuhur tu dah qomat dia tunggu dia, tak main-main lagi. Dia jaga 5 waktu. Nombor 1. Nombor 2. Kerja yang tak rasmi pun dia buat dengan Tuhan. Apa dia? Sembahyang duha, sembahyang isyrak, tak pernah miss. Sembahyang malam, sembahyang sunat, Selalu buat sembahyang sunat. Yang fardu dia buat, yang sunat dia buat. Agak-agak kalau dia berdoa, Allah bagi lah. Ni dia lah tuan-tuan, kabel nombor satu. Saat menghadapi akhir zaman, solat. Bukan suruh prepping. Hari ni saya duk baca dalam Facebook, prepping, prepping, prepping. Simpan beras, simpan bihun, simpan ayam, simpan life jacket. Dia prepping beras dah 3 tahun, tak jadi apa lagi entah. Bubuk gitu pun ya. Orang prepping solat. Bayangkan tuan-tuan jadi cikgu sekolah, pengetua sekolah. Tuan-tuan suruh budak-budak sembahyang di sekolah. Sembahyang duha berjemaah. Lembut hati budak-budak. Wadduha wallaili idza saja. Banyak lagi tuan-tuan waktu lain, tapi Allah sebut duha. Mesti hebat waktu duha. Saya cuba tuan-tuan implementkan waktu duha ni dalam sekolah saya. Saya ambil pertama surah Taha. Umar Al-Khattab yang begitu garang bila mendengar Taha menggigil hati dia. Taha bila dia dengar bergetar jiwa dia. Kalau tuan-tuan di sini Samseng, kalau tuan-tuan di sini Gedebek, tuan-tuan di sini Samseng Kampung Dusun, nak banding dengan Umar, tak payahlah. Umar lagi Samseng. Kalau tuan-tuan kata tuan-tuan di sini garang, hang tak tahu lagi siapa aku. Ni kepala batas ni aku pegau. Pirang nak lawan dengan Umar. Umar setan pun takut dengan dia. Setan kalau tengok kita, jangan takut, dia geng kita, kata setan tuan-tuan. Umar kalau dia ikut jalan B, setan ikut jalan A. Takut dengan Umar. Tapi bila mula-mula dia masuk Islam, adik dia baca Taha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Menggigil tuan-tuan. Ayat apa yang kau baca? Bagi tahu dekat aku ayat apa yang kau baca. Ui, hebat tuan-tuan. Umar Al-Khattab, kekuatan dia tu, kehebatan dia tu tuan. Kalau kita nak kata kita ni hebat, Umar lagi hebat. Tetapi dengan Taha dia kalah. Maka tuan-tuan, apa yang saya buat? Saya buat eksperimen. Ustaz, anak saya ni kena buang sekolah. Jadi saya tak tahu dah di mana nak letak anak saya. So, kami nak letak di sekolah ustaz. Kami dah pergi sekolah sana, ustaz tu tolak. Kami pergi sekolah sini, ustaz tu tak mau. Dia kata nanti-nanti habis budak-budak sekolah saya jadi jahat. Jadi saya frah lah ustaz. Kalau semua sekolah tak nak ambil saya, anak saya macam mana ustaz? Saya kata tak apa, saya ambil tapi 3 bulan. Saya kata Umar yang begitu ganas pun boleh masuk Islam, lembut hati dia. Anak akak belum ganas macam Umar. Jadi saya nak 3 bulan saya test dengan Quran supaya lembut hati dia. Mudah-mudahan anak akak ni lembut. Kita yakin dengan Quran boleh melembutkan hati. Umar pun boleh lembut. Saya test 3 bulan. Kalau 3 bulan saya gagal, akak ambil balik. Dan gagalnya saya bukan sebab saya. Gagalnya saya bukan dengan sebab Quran. Gagalnya saya sebab saya gagal didik anak akak. Bukan Quran. Quran tak pernah gagal. Saya yang tak reti bawa Quran dalam hidup saya. 3 bulan bagi. Kalau baik, teruskan. Kalau gagal, akak ambil balik. Tuan-tuan, kenapa tak menggunakan Quran menjinakkan hati orang? Nombor 2, saya jinakkan hati anak-anak murid saya dengan apa? Sembahyang sunat duha berjamaah. Sampai sekarang anak-anak murid saya yang tua-tua ni masih sembahyang duha berjamaah. Daripada yang nampak pagar, daripada yang duk dulu ni duk merokok, duk vape, sekarang stop. Hebat tuan-tuan sembahyang duha. Jadi kalau kita duk cakap tentang dajjal, duk cakap tentang akhir zaman, duha pun tak buat, Quran pun tak baca, bohong ya tuan-tuan. Macam mana nak hadapi dajjal? Renti jelah. Ha, tiap-tiap hari main TikTok, tiap-tiap hari main Facebook, tiap-tiap hari duk tengok gambar dalam TikTok, tiba-tiba takutnya dajjal. Tahu-tahu ha, pengikut dajjal. Quran hang tak baca, sembahyang hang tak buat. Kalau betul kita ni faham kita di akhir zaman, inilah yang kita kena buat. Quran, sembahyang, Quran, sembahyang. Ini tidak. Kita suka dengar ceramah tentang akhir zaman. Habis-habis dengar ceramah, balik berkena, cakap kutiau. Sebelum tu, belum tidur, tengok lu bola. Sebek seri. Kalah-kalah, sepak TV. Tak faham-faham, tak faham ke dalam tak. Dia tengok bola lah. Tok Arab main bola, dia tengok. MC main bola, dia tengok. MU pun dia tengok. Barcelona pun dia tengok. Kemudian subuh besok, 7 pagi. Allah, kalau main dajjal macam mana lah. Bukan macam tu tuan-tuan, menghadapi peristiwa di akhir zaman. Jadi nombor satu, jangan main-main dengan iblis punya hasutan. Jarumnya sangat halus. Iblis, dia bukan halang kita sembahyang sahaja. Dia suruh kita sembahyang, tapi dalam suruhan itu macam-macam benda dia duk jolok pada kita. Nombor satu, nak lawan dia, ikhlas. Nombor dua, ustaz, bila kiamat? Apa tanda kiamat? Saya tak tahu. Ustaz, dah berlaku dahkah yang dikatakan apa nama Ya'juj dan Ma'juj? Tak tahu. Mereka kata Ya'juj dan Ma'juj tu Israel ustaz. Dia dah buka sebuah negara di Palestin, nama dia Israel. Itulah Ya'juj dan Ma'juj ustaz. Tak tahu. Saya tak tahu. Jumlah Israel berapa orang? 2 juta. 2 juta tak ramai. Malaysia 34 juta. Indonesia 290 juta. Bangladesh 270 juta. India 1 bilion. China 1.2 bilion. Nabi kata Ya'juj dan Ma'juj jumlah dia terlalu ramai. 2 juta tak ramai. Nak banding dengan Malaysia, ramai rakyat Malaysia hari, campur yang Bangla kat Malaysia mau 40 juta. Ha, nak kata depa sana Ya'juj dan Ma'juj. Sabak sak tu. Kita ada hadis rujuk. Yang Nabi sebut, yang ulama sebut, bila Zulkarnain melawat bukit yang di bawah dia balik sana tu, bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Apa dalam kitab sebut? Badan depa besar, telinga depa besar. Besar-besar badan dia. Bukan kecil halus macam kita ni. Telinga ni tuan-tuan baca dalam kitab tu macam belalai gajah punya besar. Tidak depa tak makan orang, tak minum air kering sampai tasik jadi kering. Tuan-tuan fikir satu benda. Depa dibuat pagar. Depa dibuat tembok. Daripada zaman Zulkarnain. Dan mereka tak boleh tembus tembok tu. Zaman Nabi, Nabi kata tembok dia lubang besar tu. Besar tu dah zaman Nabi. Soalan dia, mereka ramai, mereka besar, jumlah mereka ni banyak. Tembok apa yang mereka tak boleh panjat? Cuba fikir. Takkan tak boleh buat tangga? Ha? Saya duk tengok dalam YouTube, depa kata tembok Ya'juj dan Ma'juj ada kat Azerbaijan. Gunung Everest pun orang panjat, takkan tembok tu depa tak panjat? Tuan-tuan faham nak maksud saya ni? Ni bangunan KLCC tu pun orang panjat, orang Perancis panjat, tuan-tuan ingat tak? Spiderman nama dia. Dia panjat pula tak payah guna tali, main lompat-lompat guna serbuk je lekat. Bomba apa duk tunggu dia, polis duk tunggu dia naik tuan-tuan. Bukan setakat KLCC dia panjat, Bush Khalifa pun dia panjat. Nama apa tahu, bukan Perancis tu, orang panggil Spiderman. Kalau KLCC pun orang panjat, takkan tembok tu Yakjud dan Makjud tak boleh panjat? Tembok apa? Di mana tembok tu? Yang ni yang kita tak tahu. So janganlah kata tembok tu ada dekat tembok besar Cina. Saya pun naik tembok besar Cina tu. Ha, tembok besar Cina lah, tembok Yakjud dan Makjud. Saya panjat tembok besar Cina tu, jogging tu. Tengah saya jogging tu, saya tengok satu apek tua berlari naik. Berhenti saya jogging. Umur 70, relax dia berlari. Astaghfirullahalazim. Yang aku ni kira bangga dah, sampai stop nombor berapa tau. Tengok-tengok dia boleh dukung baby ke cucu dia berlari. Saya kata kat kawan saya, bla bla bla bla, malu aku, malu orang tak. Dia hak tua boleh berlari, aku ni jogging tarang ni pun kira bangga dah. Kalau saya hak sakit jantung ni pun tuan, boleh panjat tembok besar Cina, takkan Yakjud dan Makjud tak boleh lepas tembok besar Cina? So di mana tembok dia ustaz? Wallahu a'lam. Hebatkah tembok dia ustaz? Hebat. Sampai begitu banyak Yakjud dan Makjud tak boleh panjat, tak boleh tembus. Ada di mana ustaz? Kita tak tahu. Allah sembunyikan. Ada banyak benda dalam Quran disebut, tetapi kita tak tahu.
2: Alhamdulillah, demikian Mutiara Ilmu bersama-sama dengan Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz, bahagian kedua dengan tajuk Umat Akhir Zaman. Mutiara Ilmu sementara tadi dirakamkan di Masjid Al-Arifi, Paya Keladi, Kepala Batang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untuk

0: Inilah Mutiara FM.
1: Ayah, awal rumah kita jadi pot lepak.
2: Pot mana pula ha, ni?
1: Pot lepak nyamuk lah.
2: Loh, nyamuk Aedes ni.
1: Loh, kita nak buat apa?
2: Ni senang ya. Kita periksa sentai semua bekas-bekas ayak dan takung ni. Macam alas pasu, penapis ayak, ikat sampah kemas-kemas helok. Biar nyamuk tu tak ada kat tempat ni nak membiak.
3: Satu penutup ayak dan takung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru masih dengan kami dan juga Fazrina. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Baru je kita ikuti Mutiara Ilmu Aminah. Mm-hmm. Jadi kepada sesiapa yang terlepas lah Fazrina. Mm. Ujung-ujungnya sedar lah minat Ustaz Kazim kan.
5: Oh kan, Ustaz Kazim kan dia suka berseloroh kan.
4: Tak apa. Kita ada ulangan sekali lagi selepas maghrib nanti seperti biasa.
5: Dan sampai-sampai itu juga kita nak kongsikan untuk anda semua berkenaan dengan gangguan bekalan air luar jangka untuk hari ini hinggalah 8 malam nanti, iaitu di beberapa kawasan di seberang perairan utara, di daerah timur laut dan juga di daerah barat daya. Kalaulah untuk di kawasan-kawasan yang tiada bekalan air, kalau dalam pulau, belah-belah Gelugur, belah-belah Bayan kan, dekat area Batu Hitam, Bukit Jambu dan sebagainya, itu mungkin kawasan-kawasan yang ketiadaan air ataupun air tekanan rendah.
4: Jadi dekat kata 18 jam juga tak ada air.
5: Allahuakbar. Jadi diharapkan anda berwaspada. Nak pergi ke mana-mana mungkin takungkan air.
4: Sebab hujan.
5: Siap-siap. Kalau rumah bawah tak apa, boleh tadah. Kalau rumah atas macam mana nak menadahnya. Tapi apapun kami doakan semoga anda dimudahkan. Kalau apa-apa saja update-update terkini, boleh terus follow di Facebook rasmi PBAPP Penang.
4: Terus layan
5: Petang Kru.

Kepentingan Malaysia diutamakan. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: kita jadi pelepah.
1: Oh, mana pula hang ni?
0: Pelepah nyamuk lah.
1: Loh, nyamuk Aedes ni.
0: Loh, kita nak buat apa?
1: Ni senang ya. Kita periksa sentai semua bekas-bekas ayak yang bertakung ni. Macam alas pasu, penapis ayak, ikat sampah kemas-kemas elok. Biar nyamuk tu tak ada kat tempat ni nak membiak.
2: Satu benda ayak yang bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
4: Grant sijilan halal RM5,000 diberikan kepada PMKS antaranya. Jadi pembiayaan bagaimana ia mampu untuk membawa, menolak kepada usahawan-usahawan kita ini menembusi pasaran lebih besar sekaligus memberikan peluang

Yang saya kira dalam di peringkat global sekalipun, isu halal ini menjadi satu perkara yang menjadi perhatian umum dunia. Dan persijilan ini bukan sahaja untuk menjamin keupayaan atau memperkasakan PMKS semata-mata, tapi ianya melihat kepada rantaian pengeluaran itu sendiri, dia akan berikan nilai tambah daripada standard pembungkusan, keselamatan produk, kapasiti pengeluaran dan keperluan pengedaran di peringkat antarabangsa. Dan bagaimana manfaat ini akan disokong oleh Matrade melalui peruntukan hampir 60 juta untuk pembangunan pasaran bagi produk-produk PMKS ini. Dan saya kira bukan setakat itu, Nadi juga turut diberikan peruntukan bagi menyokong

0: Pulau Pinang. Hashtag Belanjawan 2027. Hashtag Apa Kita Dapat.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM. Segalanya

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Patang Crew masih lagi bersama Ami dan Fazrina. Dah masuk jam terbaru dah pun kami temankan hampa.
2: Terima kasih untuk apa semua. Layan kami di frekuensi. Layan kami juga di RTM Click. Untuk jam ini juga, lagu-lagu terbaik kami dah susun baik ni untuk hampa semua. Dalam hatinya punya rahsia.
1: Lautan asmara kugiran Mas Do jika kita ada.
2: Ya, kita ada Love Story Taylor Swift juga selepas ini kita ada.
1: Hati Emas Dato' M. Nasir yang terbaik pastinya Petang Crew. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Gerak FM, segalanya untukmu.
3: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
4: Untuk address isu yang berkaitan dengan akses pembiayaan PMKS ini adalah satu usaha yang murni.

berkembang maju, supaya mereka ini dapat menjadi kompetitor di pasaran bukan tempatan saja tapi di peringkat global. Dari sudut ekonomi, saya kira pembiayaan ini akan menghasilkan pertumbuhan yang mampan yang boleh digunakan

nampak bahawasanya usaha-usaha memastikan akses kepada pembiayaan ini terus diberi penekanan. Tetapi ianya perlulah disokong dengan bagaimana konsep untuk menyokong kepada usaha PMKS untuk terus

Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Satu suara, satu jiwa.

0: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Orang yang bersyukur buat apa pun terbaik. Contohnya, tiap malam sebelum tidur dia solat taubat. Cek, dah buat belum? Dia akan istighfar 100 kali. Nabi istighfar 70 hingga 100 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sekali sebut astaghfirullahalazim, gugur satu titik hitam. Satu dosa mudah-mudahan gugur daripada kalbu kita. Dan kalbu kita akan bersih-bersih sebab solat taubat, istighfar. Dan dia dah nak mati, pukul 12, dia maafkan semua orang supaya orang maafkan dia. Apa yang kita beri, kita dapat balik. What goes round comes round. So, berapa orang malam tadi selepas solat isyak dia solat taubat, and then dia istighfar 100 kali, dia maafkan semua orang. Kalau sudah berumah tangga, bermaaf-maafan dengan pasangannya, dia tutup amalan tiap-tiap malam dengan witir. Cek, siapa yang malam tadi sempat witir? Nabi bersabda, tutuplah amalan kamu setiap malam dengan witir untuk membalut amalan-amalan kita untuk dapat diserahkan kepada Allah dengan cara yang paling cantik.
3: Inilah Mutiara FM.
1: Petang kru masih lagi bersama Amin dan Fazrina, temankan anda buat panduan muslimin dan muslimat. Seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar tepat jam 4.23 minit petang bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menandakan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.

0: Warta Mutiara bersama sama Zatulikma Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Cadangan penubuhan Pusat Kepakaran Penjagaan Bersepadu NICE di Pulau Pinang disifatkan sebagai langkah positif dan tepat pada masanya dalam menyediakan ekosistem sokongan komprehensif bagi menghadapi cabaran status negeri menua. Pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Dr. Saidatul Akmal Muhammad berkata, pusat berkenaan bukan sahaja berkeupayaan menjadi pusat latihan penyelidikan dan penjagaan warga emas, malah memainkan peranan penting dalam menghubungkan perkhidmatan kesihatan dengan sokongan sosial serta penjagaan harian. Jelas beliau, langkah ini dilihat semakin mendesak memandangkan Pulau Pinang kini berada dalam kalangan 4 negeri tertinggi di Malaysia yang merekodkan populasi umur 60 tahun ke atas selepas Perak, Sarawak dan Kedah.
1: Kadar kesuburan negeri ini juga sangat rendah, iaitu 1.3 pada tahun 2024, iaitu lebih rendah daripada purata Malaysia 1.7 dan yang terendah di Malaysia. Kadar kesuburan yang rendah ini bermakna bilangan generasi muda yang bakal memasuki alam pekerjaan dan yang perlu untuk menyokong keperluan penjagaan warga emas mungkin menjadi semakin kecil. Jadi, kesan penuaan bukanlah hanya berkaitan dengan bilangan warga emas tetapi turut melibatkan ketersediaan tenaga kerja, penjaga ataupun carer dan jaringan sokongan keluarga.
0: Profesor Dr. Saidatul Akmal Muhammad, jelas beliau, kadar yang rendah ini memberi implikasi terhadap pengurangan tenaga kerja muda pada masa hadapan sekaligus mengecilkan jaringan sokongan keluarga serta ketersediaan tenaga kerja penjaga. Tambah beliau, isu penuaan populasi perlu ditangani secara holistik dan tidak boleh bergantung hanya kepada usaha meningkatkan kadar kelahiran atau rawatan kesuburan semata-mata. Inisiatif bersepadu ini diharap dapat menjadi model penjagaan warga emas yang mampan dan inklusif demi kesejahteraan masyarakat di negeri ini secara keseluruhan. Beliau berkata demikian kepada RTM. Ini pula di Teluk Bahang, amalan jualan terus nelayan kepada pengguna menjadi pilihan Abdul Jamil Cik yang telah berkecimpung lebih 40 tahun sebagai nelayan. Ia bukan sahaja mengurangkan peranan orang tengah, malah membolehkan pengguna menikmati hasil laut segar pada harga berpatutan serta membuka peluang kepada nelayan meningkatkan pendapatan. Beliau yang juga pemilik warung Jamil Ikan Segar di Jalan Hasan Abbas telah memulakan perniagaan tersebut selepas tempoh perintah kawalan pergerakan PKP sekitar tahun 2022 dan mampu menjual antara 50 hingga 60 kilogram hasil laut sehari.
2: Saya menjaga ikan ni dah lama dah. Niaga ni banyak menguntungkan. Saya jual ikan dari saya tangkap sendiri. Ikan pun baru-baru, segar-segar. Harga pun murah-murah berpatutan. Saya bantu orang kampung untuk mendapatkan ikan yang segar. Kalau saya jual kat orang tengah ni, ikan segar ni tak dapat. Dia dapat ikan yang dapurnya. Jadi saya ambil ikan dari saya tangkap sendiri, saya menjaga di sini. Dibantu oleh RKM samalah. Tentulah saya boleh menjaga di sini.
0: Abdul Jamil Cik, selain jaminan hasil laut yang segar, operasi warung turut mendapat sokongan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Negeri menerusi penyediaan kemudahan perniagaan. Pendekatan jualan terus ini membolehkan pengguna mendapatkan hasil laut pada harga lebih rendah, mencecah hampir 30% daripada harga pasaran sebenar berbanding di pasar basah dan pasar malam. Tambah beliau, perniagaan tanpa orang tengah ini turut mempunyai cabaran dan risiko tersendiri. Namun, usaha ini membuktikan keberanian nelayan meneroka pasaran secara langsung, mampu membuka peluang meningkatkan pendapatan selain memberi manfaat kepada pengguna dengan sebahagian keuntungan turut dimanfaatkan bagi tujuan amal jariah. Penangguhan bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN mendapat reaksi positif dalam kalangan peminjam. Rata-rata mereka menyifatkannya sebagai satu kelegaan besar, terutamanya bagi mereka yang baru menamatkan pengajian.
3: Memang sangat membantu kami yang baru tamat pengajian dan baru nak cari kerja, so memang kurangkanlah beban awal kerjaya kami. Dan terima kasihlah kepada Kerajaan Madani yang sangat-sangat prihatin kerana langkah ni memang sangat membantu dan relevan lah untuk kami mendepani cabaran kos sara hidup yang tinggi, sebab baru nak masuk dalam pekerjaan kan. So kalau baru nak masuk kerja ni dah kena bayar peti-peti kan, and kadang-kadang memang tak lepas. So syukur-syukur sangat.
4: Tepat sekali, sebab kami yang baru nak masuk ke dalam pekerjaan ni, kadang-kadang gaji tu ikut pengalaman. Jadi memang pengalaman kerja tu tak ada lagi. Jadi bila ada penangguhan bayaran PTPTN ni, and ada pula kelebihan ikut tangga gaji, jadi ianya dapat dimanfaatkan oleh kami untuk cari peluang pekerjaan yang menawarkan tangga gaji yang lebih selesa sebelum mula bayar komitmen pinjaman PTPTN ni kelak.
5: Alhamdulillah lega, gembira bila kami adalah sikit ruang dan juga peluang untuk menabung. Jadi adalah ruang nak bernafas, nak buat simpanan masa depan sikit-sikit. Tapi tu bukan bermakna kami akan culas membayar semula pinjaman PTTN lah. Yang tu masing-masing kena pandai susun perbelanjaan dan kewangan lah.
0: Husaini Syahrudin Nurul Ashikin Aziz dan Murshid Mustafa. Menerusi Belanjawan 2027, kerajaan menyediakan inisiatif penangguhan bayaran balik pinjaman PTPTN pada tahun 2027 yang akan memanfaatkan lebih 400,000 peminjam dan bayaran balik minimum RM50 sebulan bagi peminjam berpendapatan rendah. Beralih ke perkembangan lain, sebanyak 54 kes demam denggi direkodkan di seluruh Pulau Pinang pada minggu epidemiologi ke-40 bagi tempoh 4 hingga 10 Oktober lalu. Menerusi hantaran di media sosial, Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang memaklumkan kumulatif kes sejak awal tahun ini mencecah 1,213 kes dengan 2 kematian dilaporkan. Daerah Timur Laut masih merekodkan jumlah tertinggi iaitu 589 kes, diikuti Seberang Perai Tengah dengan 194 kes dan Seberang Perai Selatan 184 kes. Manakala Barat Daya 155 kes dan 91 kes di Seberang Perai Utara. Sebanyak 7 lokaliti wabak turut dikenal pasti di 3 daerah iaitu di Timur Laut, Barat Daya dan Seberang Perai Selatan. Justru orang ramai disaran memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes dan segera mendapatkan rawatan sekiranya mengalami gejala demam denggi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disuntihan Ismail. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Hai, kami The Gadis. Teruskan mendengar Radio No. 1 di Pulau Pinang, Mujair FM, segalanya untuk

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Assalamualaikum semua, this is your boy Wari, gombang semua di Diaw. Shout out to Mutiara FM, peace.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, petang kru Ami dan juga Fazrina. Masih lagi teman hampa semua untuk jam ini.
0: Yes, terima kasih kepada hampa yang terus mendengarkan kami di frekuensi 45.7, 93.9 dan juga 90.9.
1: Betul tu. Yang follow kami dekat Facebook pun terima kasih juga. Tadi baru ditengok ada Warta Mutiara. Oh, dah ada live eh? Dah ada live dah.
0: Ya, yeah. Jadi kalau hampa terlepas dengar dekat radio, tak apa. Boleh tengok video. Boleh tengok sekali siapa pun sampai
1: dia. Betul kan? Dan kadang-kadang ada setengah daripada kita tu, dia kalau nak jot down apa-apa info lah kan, dia ada suka pakai notepad dekat telefon.
0: Ya, yeah, tapi setengah orang dia ada cara tradisional.
1: Cara-cara
0: dia ada notepad ni notebook
1: kertas lah,
0: tulis sekali dengan pen,
1: tulis dengan tangan.
0: On the spot kalau terdengar apa-apa info baru ke terus dia akan jot down.
1: Sebabnya ada yang kongsikan dekat situ, dia kata penggunaan tulisan menggunakan tangan, daya ingatan kita lebih tajam. Sebab dia bergerak daripada tangan kita tulis, dia tak tangan, tapi bila kita tulis dia daya ingatan kita tengok dan kita tulis dan kita nampak lagi lagi kuat lah.
0: Okeylah, ni saya kena ada notebook juga lah.
1: Saya pernah buat juga sebelum ni. Tapi lepas buat notebook tu tinggal, beli notebook lain. Lepas tu beli notebook lain, jadi banyak.
0: Sebab itulah selalu catat dekat phone je kan. Jot down dekat phone.
1: Tapi ikut kriteria lah. Yang penting kalau ada apa-apa reminder, ada peringatan kan. Jadi itu antara kaedah untuk ingatkan kita.
0: Dan banyak benda yang kita nak ingatkan juga, Aminah. Saat lagi dalam Utama 5 Petang dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Terus layan.
1: Petang Kru.

0: Suara Satu Jiwa.
1: Satu Suara Satu Jiwa.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Sebuah sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan menerima aduan rasmi berkaitan isu membabitkan MyEG Sdn Bhd, MyEG dan Zetri AI Bhd pada 7 Oktober lepas. Menurut SPRM, pihaknya turut mengambil maklum bahawa isu berkenaan sedang disiasat PDRM. SPRM akan bekerjasama rapat dengan PDRM bagi meneliti dan melaksanakan perkongsian maklumat dalam menyiasat perkara berkenaan berdasarkan kesalahan bawah bidang kuasa polis. Pada masa sama, semua pihak diminta tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan berita tidak sahih yang boleh menjejaskan proses siasatan. SPRM menegaskan tidak berkompromi dan akan menjalankan siasatan secara bebas, adil serta berlandaskan undang-undang. Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia Kesatuan Eropah MUFTA dijangka ditandatangani menjelang akhir Jun 2027. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kira-kira 80% rundingan telah diselesaikan setakat ini. Baki 20% rundingan masih melibatkan beberapa perkara yang perlu diselaraskan, khususnya berkaitan sektor minyak sawit dan automotif. Pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ini bagi mengelakkan sistem pendaftaran itu dijadikan faktor menarik kemasukan warga asing baharu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pertimbangan bagi pemberian DPP hanya terhad kepada pelarian sedia ada yang telah berada di negara ini sehingga tarikh berkenaan. Beliau juga memaklumkan pendaftaran DPP disasarkan melibatkan kira-kira 6,000 pelarian termasuk warga Rohingya tahun ini.
4: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, kita buat sistem biometrik, segala macam. Supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni adalah satu instrumen keselamatan. Dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ, kita boleh buat satu dasar awam. Kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
3: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Luar negara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Indonesia meletus sekurang-kurangnya 10 kali hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengekalkan status amaran tahap 3 selain melarang aktiviti dalam radius 5 km dari kawah dan 13 km di sepanjang Sungai Besuk Kobokan. Susulan risiko batuan pijar aliran piroklasit

dan Lahar. Letusan direkodkan dari tengah malam hingga 1.11 tengah hari waktu tempatan dengan kepulan abu bergerak ke arah barat daya dan barat. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF memberi amaran risiko terhadap kestabilan kewangan global semakin meningkat susulan kemungkinan pasaran berkaitan pelaburan kecerdasan buatan AI serta ancaman siber. Menurut IMF, pelaburan besar dan dalam teknologi AI mungkin tidak menghasilkan pulangan seperti yang dijangkakan sekaligus berisiko menjetuskan pergolakan pasaran. IMF turut memberi amaran serangan siber serius boleh menjejaskan keyakinan pasaran serta mengganggu operasi dan infrastruktur kritikal sistem kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Menteri RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
3: Urat tegang, weh. Krem kaki.
4: Bayangkan satu kilo, eh. Oh. Saya silap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
3: Teruk, weh.
2: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Kru FM. Petang kru masih lagi bersama Amir dan Fazrina.
5: Ya, yeah, what's up untuk anda semua yang sekarang ni terus bersama-sama dengan kami untuk jam ini. Ada yang kadang-kadang bila dia tahu dah pukul 5 suku tu, dia dah buka dah. Ada jual apa kali ni?
2: Betul, perut penuh tu lapar dah.
5: Yang mana tengah puasa tu, yang mana tak makan daripada tengah hari tu, inilah masanya.
6: Based on air.
5: Based on air ni kita bersama-sama dengan Puan Nurul. Hello.
2: Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
5: Puan Nurul, ada dekat mana sekarang ni?
7: Ada kat rumah.
2: Oh. Ha, habis niaga ada ke?
7: Ha?
2: Dah habis niaga ada ke?
7: Habis dah. Saya hantar je kuih kat window.
5: Oh. Jadi kalau siapa yang nak kuih Puan Nurul ataupun apa-apa produk Puan Nurul, kena pergi ke vendor-vendor yang Puan Nurul hantar lah, no?
7: Ya, ataupun boleh terus ambil nombor phone saya, boleh call saya, WhatsApp saya, order dekat saya terus lah.
5: Oh, lagi mudah. Jadi Puan Nurul sebenarnya kan, kalau untuk ada yang tahu, tahulah. Yang tak tahu lagi, apa yang special produk makanan yang ada dekat Puan Nurul?
7: Okey, yang special sangat, saya ni orang Perak. Atau orang Perak ni, saya suka promote kuih daripada negeri Perak.
5: Kuih apa, teman-teman?
7: Teman buat lempeng pisang, lempeng pisang ori Perak, dia lain dengan sini. Kalau sini orang panggil peknga kan?
5: Betul, peknga.
7: Tapi peknga lain, saya buat pisang, ada bubur santan sikit, gula merah, nyok.
5: Oh, sedap.
7: Dia panggang, dia bakar sedap.
5: Allahuakbar. Itu dia kena itu dia kena pair dengan kopi tu.
7: Betul-betul. Kalau orang-orang dulu-dulu memang pair dengan kopi.
2: Alah ni pair dengan madu.
7: Madu itu, jangan.
5: Itu pancake.
7: Lepas tu lagi saya buat apa ke kuih limas.
5: Kuih limas.
7: Kalau sini panggil tepung blita. Beza. Kuih kat sini yang Perak beza. Kalau tepung pita saya ni ada bawah ada gula, ada tepung, ada santan atas.
2: Masih lagi pakai daun pandan lah.
7: Bukan daun pandan, itu yang beza tu. Kami punya daun pisang.
5: Daun pisang.
7: Daun pisang, daun pandan kalau kat Perak kami panggil takuk.
5: Macam tu.
2: Tapi bentuk yang sama lah.
7: Lain juga. Saya ada niaga bulan puasa, saya memang promote kuih tradisional Perak. Lepas tu ada penangan tungku.
5: Penangan tungku?
2: Apa pula tu?
5: Tungku yang mana yang duk tuam kat badan tu kah?
7: Kalau gitu besar benar lah kau.
5: Iyalah, awak ada dengan tungku-tungku tu, gitulah awak fikirnya.
7: Dia macam ni, dia buat daripada tepung tepung gandum. Dalam dia ada gula. Tapi kat sini gandum, orang buat pakai nyok. Kami buat pakai gula.
5: Dia
7: lepas
5: kena,
7: tu dia ada kuah santan.
5: Bungkus dengan apa-apa kah?
7: Kami selalu buat dalam macam daun pisang juga. Dia buat sampan.
5: Buat, tapi bukan nama kuih sampan tu. Kuih tungku.
2: Kuih lagi tungku satu, first time saya dengar.
7: Lagi satu kuih jerongkong. Saya memang, saya duduk Penang tapi saya promote kuih Perak tu.
5: Kuih jerongkong ni macam mana pula?
7: Jerongkong dia kacau dengan tepung pulut. Lepas tu dia ada kuah sikit gula. Tapi dia balut, style balut macam nasi kerabu punya balut.
5: besar lah kiranya no.
7: Oh. Tak besar. Kecil-kecil. Tapi daun pisang.
5: Oh.
6: Menarik. Menarik.
5: Menarik dah kuih. Hari ni kita lebih kepada nak belajar jenis kuih lah. Orang
7: kata. Kalau perak saya on ini, belajar lorat perak. Ha, nanti kan saya belajar lorat perak kat sini habis lah. Ha,
5: try satu Puan Nurul. Ah, try satu lorat.
7: Lantau ala koma.
6: Sama-sama Amin. Sama.
5: Ah, jadi kalau kawan-kawan kita nak hubungi, nak rasai kuih-kuih tradisional daripada Kak Nurul ni, rasanya macam-macam lagi. Popiah pun ada juga.
7: Oh, popiah pun ada. Roti sade, roti sosis ada. Lepas tu ulat bulu.
5: Eh, ha? Ulat bulu? Ulat bulu dah naik daun. Betul.
6: Kiranya macam-macam lah Puan Nurul jual.
7: Macam-macam. Saya kalau order tu, lagilah saya boleh buat aja apa-apa. Frozen saya tak sempat nak buat.
5: Oh.
7: Kalau orang minta pun saya buat.
5: Oh, but open request dulu lah eh.
7: Ya, betul. Sebab selalu orang ambil tu pun je kat rumah ha, macam tu.
6: Kalau vendor-vendor yang Puan Nurul hantar tu, tak mana tu?
7: Tak mana, sekitar Kepala Batas.
5: Oh, jauhnya banyak sangat Kepala Batas tu. Kami kawasan tu besar.
7: Siri Sedang. Siri Sedang. Kalau nak ni senang je, Hospital Kepala Batas.
5: Hospital Kepala Batas.
6: Okay, senang ada lemak tu.
5: Lemak kat situ senang. Dah lah, Kepala Batas tu besar sangat.
6: Boleh lah kawan-kawan kita yang tengah dengar ni pergi cari kan.
7: Boleh. Senang-senang ambil nombor telefon saya. Order
5: boleh.
7: Silakan.
5: Senang. Silakan nombor telefonnya tu, Puan Nurul.
7: 017-564-7246.
5: Tu dia. 7246. Dapat ke belum tu, Mamu? Mamu tak dapat huruf nombor hujung tu. Sekali lagi lah Kak Nurul.
7: 017-564-7246.
6: 7246.
5: Mamu dengar 46. Safe 46. Nombor tu. Rasalah menu-menu apa nama kuih tradisional perak.
7: Saya memang walaupun dah duduk sini 7 tahun, tapi saya hati saya tetap kat Perak.
5: Cantik lah.
7: Sebab tu saya pun kahwin dengan orang Perak. Anak saya je kahwin dengan orang sini.
5: Okey lah. Kenapa bunyi macam frah je tu?
7: Sebab saya ikutkan saya nak menantu orang Perak, tapi dah jodoh dia kan.
5: Okey lah. Adalah kepelbagaian kat situ.
7: Betul.
5: Okay. Barulah menu-menu tu nanti tiba-tiba ada campuran-campuran sikit.
6: Penang versus Perak.
7: Apakah mak mentua dia pun okey pun semua kan. Tiba mentua dia pun tukar masak. Jadi saya pun bagi belajar sikit masak-masak.
5: Okey lah.
6: Kongsi-kongsi kat situ. Kongsi resepi.
5: Apa-apa terima kasih Kak Nurul untuk hari ni.
6: Semoga terus maju jaya dalam perniagaan.
7: Sebelum tu. Saya nak bagi sepatu pantun. Boleh
5: tak? Alamak pantun. Lupa lagi. Okey silakan.
7: Perak. Sambil menguli kuih sambil ketawa, layan telinga dengan mutiara. DJ petah pandai berbicara. Hati saya sang suka.
5: Amboi. Nak balas.
6: Silakan
5: Amir. Itu dia. Pergi ke Kuala singgah di Kinta. Singgah sebentar membeli suasana. Negeri Perak indah mempesona. Apa nama adat dan budaya kekal sentiasa. Gitu.
7: Gitu. Thank you Amir.
5: Satu kapal
7: kan.
5: Terima kasih Kak Nurul.
6: Terima kasih Kak Nurul.
5: Allahai. Duduk itu cerita sekarang ni kiranya kalau hampa nak kuih boleh order kat Kak Nurul.
6: Saya nak sekarang juga Amin.
5: Kan? Nak belajar kot no. Lebih kepada nak belajar rasanya kuih-kuih daripada Kak Nurul ni. Ataupun nak telefon terus, boleh terus telefon di talian 017-564-7246.
6: Terus layan Petang Crew.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor-obor pulut hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor je dalam laut ni yang untuk kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Tiada yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara,
0: satu jiwa.
3: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
4: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
5: Urat tegang, weh. Krem kaki.
6: Bayangkan 1 kilo, eh. Oh. Saya silap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
5: Teruk, weh.
4: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Q, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.
7: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu petang kru. Masih lagi Amira juga Fazrina.
8: Ya, yeah, masih lagi bersama kami, teman-teman anda. Mungkin ada yang dah drive balik dah pun. Okey ke tu?
7: Kalau mengantuk tu, berhentilah dekat mana-mana. Belilah macam kuaci ke, kacang kuda ke apa kan.
8: Betul.
7: Dia kira mengunyah tu, dia taklah coklat, mengantuk sangat.
8: Coklat gula-gula.
7: Coklat. Coklat tu manis dah, gula-gula lagi. Coklat tu.
8: Bukan gula-gula yang macam min tu.
7: Oh, berangin tu.
8: Boleh lah tu.
7: Janji boleh mencerahkan mata. Tapi kadang-kadang kan, setengah ada yang jiran dia cakna tu, dia tengok kawan ni tak keluar rumah ke. Kawan ni tiba-tiba dia macam senyap ke apa-apa.
8: Sorang-sorang kat rumah kan.
7: Dia kan tanya tu, dia kan hulur. Bukan setakat coklat lah.
8: Masak
7: lagi. Ralik Chat. Kita nak sembang berkenaan dengan bab cerita jiran.
8: Yes, ceritakan jiran, pengalaman jiran hampa kan. Jiran yang macam mana?
7: Yo, baru-baru ni viral apabila ada seorang ni dia share jiran dia ni macam something wrong. Okay. Bila keluar saja duk tengok, duk perhati je. Ada
8: dia take note setiap benda dia pun buat lah.
7: Semua setiap kadang-kadang malam tu dia sampai pun cik tu tengok. Ush. Oh kan, ada yang sampai kamera CCTV tu ingatkan dia tulis saja makcik ni membaca-baca dan hembus-hembus. Kan sekarang ni rumah semua ada CCTV kan. TV tu memang fokus kat makcik tu. Makcik tu memang baca-baca-baca dan hembus-hembus. Tapi tak tahulah, mungkin baca doa selamat ke apa ke, selamatkan selamat jiran. Kita ni husnuzon.
8: Sangka baik kan. Tahu kan.
7: Okay, boleh kongsikan cerita jiran apa semua di ruang WhatsApp kami di 010 508 0957.
8: Terus layan Petang Crew. Oh,

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
2: Bagi tahun 2027, kerajaan bersetuju untuk memberikan penangguhan bayaran balik kepada peminjam yang berpendapatan RM2,500 sebulan. Maknanya, kalau pendapatan seorang itu belum cecah RM2,500 sebulan, dia belum dikendaki membayar apa-apa kepada PTPTN. Hanya setelah dia dapat gaji yang lebih, maka dia hanya diminta bayar RM50 sebulan. Itu saja. Dan ini akan beri manfaat kepada 400 ribu peminjam PTPTN.
1: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
2: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
1: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

0: sambil memandu sambil tengok Mutiara FM. Barulah sampoi. Petang Kru masih lagi bersama Amir dan Fazrina.
1: Ya, selamat petang untuk apa semua yang terus layan kami di frekuensi. Layan kami dekat RTM Klik yang mana tengah memandu sekarang ni. Hati-hati dalam pemanduan.
0: Ya, dan kita masih lagi dalam
1: Ralik Cek. Kita nak sembang berkenaan dengan cerita jiran.
0: Yes, apa cerita jiran hampa? Macam Amir sendiri ada tak pengalaman dengan jiran?
1: Jiran, sebab Amin duduk kalau nak kata kat kampung lah kan. Jiran kampung dia sangat dia tak boleh dengar bunyi ni tau. Kalau orang berkumpul ramai-ramai, lepas tu ada periuk ke apa ke macam nak masak, automatik mereka tak perlu disuruh, mereka akan datang. Masak apa ni?
0: Muhibah lah orang
1: muhibah. Buat apa ni? Kena nak tolong macam tu. Macam tu. Tapi bila mai jiran yang biasalah, kalau kat tempat kerja kan, kita mungkin sibuk keluar dengan kerja. Jadi kadang-kadang tak tahu pun jiran tu
0: Ada ke tidak
1: kan. Jadi sekadar ada je lah.
0: Tapi betul lah, kalau kat jiran dekat kampung memang meriah lah.
1: Betul.
0: Tapi berbeza dengan rumah taman. Macam saya duduk rumah taman kan. Tapi jiran saya pun seorang yang baik. Saya boleh katakan jiran pada syurga.
1: Baik sangat tu.
0: Masa kecil-kecil, bila mak ayah saya keluar ke apa-apa, dia macam akan tanya okey ke tak. Dia akan
1: update lah.
0: Dia akan berikan makanan.
1: Okey.
0: Belah dua-dua, I mean,
1: kiri kanan.
0: Orang kata dari kiri kanan depan belakang 40 rumah tu masih dikira jiran. Betul,
1: betul tak?
0: Semua alhamdulillah baik-baik.
1: Ya ke? Seronoknya. Sebab tu orang kata kan, kalau tengah duk sewa rumah ke apa kan, sewa rumah diberi katil, diberi ni. Jiran yang baik. Jiran yang baik tu boleh masuk dalam quotation rumah sewa.
0: Tapi orang kata jiran yang baik pun selalu satu rezeki juga.
1: Betul. Jadi mungkin hampa buat ada kisahnya, kita nak baca dengan WhatsApp daripada Faizal. Assalamualaikum Amin dan juga Fazrina.
0: Waalaikumsalam.
1: Kalau buat berjiran ni, saya sangat memilih orang jiran-jiran yang pencin. Sebab bila pencin ni sangat best, bila masak akan bagi dekat kita. Bila kita lalu akan bersama-sama dengan kita. Contohnya pada Pakcik Samai. Itu dia. Lah kan, mereka pencin. Kalau yang bersara tu mungkin yang stay kat rumah.
0: Lagi-lagi best kalau macam yang macam atuk-atuk, nenek-nenek untuk kita.
1: Sembang
0: kan,
1: cara orang lama kan.
0: Ada juga yang hantarkan kepada kita daripada Shifarini. Assalamualaikum Amin dan Fazrina. Jiran saya ni sebelah rumah orang India.
1: Okay.
0: So parti ni setiap kali Dipawali, dia akan bagi saya muruku, manisan-manisan India. Dan memang saya pun suka lah pergi rumah dia, makan tosik apa semua. So saya sayang parti saya, dia kata.
1: Parti tu apa?
0: Nenek.
1: Oh nenek. Okay. Nice lah. Seronok kalau jiran yang suka masak ni.
0: Okay. Lagi seronok kalau jiran kita terdiri daripada pelbagai bangsa.
1: Oh, harmoni lah.
0: So kita boleh raya dia pun, kita pun boleh celebrate sekali tu kan.
1: Jadi macam mana pula cerita hampa, boleh kongsikan terus di dalam WhatsApp kami
0: 0105080957. Terus layan Petang Kru.

0: kedua kami ada lagu hit sepanjang zaman hanya di Mutiara FM. Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: secara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah rata-rata dalam Ralik Chat. Hilang ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Grab FM. Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join petang kru dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor pulut hitam.
2: Bukan.
1: Obor je dalam laut yang duk terapung tu. Itu bubur. Itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang kru eksklusif di Mutiara FM.
3: Petang kru masih dengan Mida dan juga Fazrina. Kita dah masuk jam yang terbaru.
0: Ya, pastinya lagu-lagu menarik menanti anda. Kita nak payung.
3: Okay, kita ada Bang Face Extra Vaganza. Juga kita ada.
0: I Don't Care, nyanyian Justin Bieber dan juga Ed Sheeran. Juga kita ada.
3: Oh, Amy Mastura, cinta terbaik untuk anda, terus layan
0: Petang Crew.

0: kepentingan Malaysia diutamakan. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekali new.

0: tak mengantuk? Sekarang tak lagi.
1: Okay.
0: Sebab ada dua kepala kan teman hampa.
2: So, jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita ambil jadi menantu.
3: itu
2: dapat, nanti anak dapat nanti.
3: Itu dah benda menyelok perkasa bila sampai ke pekarangan.
4: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah pucuk kawan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak RM50 kami boleh kondisi bayar dia.
0: Petang Kru 3 hingga 8.

0: bincang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuk ni?
1: Obo-obo kulit hitam.
2: Bukan. Obo-obo je dalam laut ni yang kamu terapung tu. Itu bubuk. Lain, itu lain.
1: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Ya, Petang Crew masih lagi bersama Amin dan Fazrina.
2: Ya, dan kita nak perhabis toklah topik hari ni, cerita berkenaan dengan bab jiran. Yelah tu, sebab baru-baru ni kita tengok viral kan. Yelah, jiran ni kalau kita dapat yang baik, yang bagus, kita pun jadi jiran yang baik, prihatin. Kita tak rasa pulang rumah tu adalah satu beban.
0: Betul. Tapi tak kata jugalah, ada juga jiran yang sebaliknya.
2: Ujian lah tu. Sahabat kita yang share. Assalamualaikum Amin dan juga Fazrina.
0: Waalaikumsalam.
2: Kadang-kadang kalau dapat jiran yang baru berkahwin, alhamdulillah okey. Tapi kalau dapat jiran, kalau yang ada anak-anak yang baru nak dapat motor tu, agak penat sikit lah. Sebab mereka suka rem motor mereka depan rumah.
0: Rem
2: semua mereka kata. Jadi itulah cabarannya tu, nak tegur nanti takut bergaduh dengan jiran pula. Jadi tahan sahajalah. Kadang-kadang bila mereka berum tu, mereka tengah duduk. Apa tulis ni Abang Razak? Mereka tengah duduk room tu, saya akan keluar buat-buat macam nak jemur kain. Jadi bila mereka tengok, mereka akan senyap sikit lah. Mereka akan lalu, berlalu sahaja. Macam tu.
0: Okay. Ada juga yang apa dia?
2: Tunggu mereka besar lah kalau kita berazak. Nanti mereka tak buat lah lah.
0: Ada juga yang hantarkan kepada kita daripada Kak Yuyu. Assalamualaikum Amin dan Fazrina.
2: Waalaikumsalam.
0: Cakap sejiran ni kan, teringat saya waktu COVID dululah.
2: Sebab
0: waktu tu saya satu family kena COVID. Dan waktu tu memang jiran semua pakat tolong lah. Belikan itu, belikan ini, ubat-ubatan, makanan. Bagi tahu je nak apa, semua dah ada. Kan waktu tu kan tak boleh nak
2: keluar sebarangan.
0: Dan kita pun tak boleh direct contact dengan orang kan. So dia pun akan letak di depan pagar tu, dia pun pergi ambil.
2: Baik yo. Dia tu lah orang kata kan, kalau kita buat baik dengan jiran, kita buat baik ihsan dengan orang, itu juga yang akan kita dapat.
0: Betul.
2: Tapi kalau kita ni layan sembrono, nak tak nak aja, janganlah kita expect orang kalau yang bagus juga dengan kita.
0: Teringat kata-kata bapak saya, what you give will get back.
2: Kena praktikkan lah kalau macam tu.
0: Betul. Ada cakap yang hantarkan kiriman pada kita.
2: Ya, ni daripada sahabat kita yang hantar. Assalamualaikum Amin dan juga Fazrina.
0: Waalaikumsalam.
2: Petang Crew, dia kata Amin, kadang-kadang kan kalau kita dapat jiran-jiran yang jenis sanggup tolong tengah malam ni, satu benda yang sangat rahmat lah. Saya tinggal di Glugor. Pernah satu malam kereta saya rosak satu pagi. Saya telefon jiran saya tau. Ingatkan dia akan marah sebab kaca tidur. Sekali dia mai dengan anak dia tolong tengok kereta saya sampai selesai. Dan dia tak minta duit minyak pun. Esoknya siap tanya saya dah sampai kerja ke belum. Kadang-kadang keluarga kita jauh, tapi jiran inilah yang paling dekat bila kita susah. Dan mereka jugalah umpama keluarga kita juga.
0: Betul. Jiran macam kita punya second family lah kan.
2: Yelah, kita pusing hari nak balik rumah, nampak dia juga. Betul. Kan bersembang lah. Janganlah pernah kita tegang muka. Sebabnya tak rugi pun kalau kita berbuat baik dengan jiran ni. Sebabnya menurut riwayat Muslim kata, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya.
0: Jadi senyum pun dah cukup lah.
2: Betul. Apapun senyum jugalah lepas ni dengan Tiara. Sebab Tiara pun tengah duduk renyih je dekat pintu tu, duduk standby nak menaik. Bukan nak penanya, tapi nak berkarya.
0: Berkarya.
2: Terus layan
0: Petang Crew.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi bersama Amin dan Fazrina.
2: Yes, sir. Dan macam biasa jugalah untuk jam-jam ini, Tiara pun dah standby.

0: Kita tahulah.
1: Kadang boleh, kadang tak boleh.
0: Harapnya yang mana tak boleh semalam tu kena boleh hari ni lah eh. Jangan orang kata apa, buah pisang apa? Pisang berbuah dua kali.
1: Dua kali ha.
0: Nak cari tu pun susah. Tak apalah Tiara, standby Tiara. Dekat sikit.
1: Okay. Tiara, come closer. Bring it on.
2: Cerita tentang masa lalu. Cerita tentang kau dan aku. Kini tinggal hanya kenangan. Kau apa di dalam hatiku? Harusnya takkan ku biarkan engkau pergi. Membuat ku terpuruk. Rasa ingin mati.
0: Membuat ku terpuruk. Terpuruk ke terburuk?
1: Entahlah Tiara ni. Tapi masih lagi dalam mood rapping dia tu.
0: Lampau rasa lagu apa yang Tiara nyanyi tu, adakah lagu dari Wari? Sebab Wari pun suka rap juga.
1: Adakah Amandra?
0: Amandra. Terus teka lagu hampa semua di ruangan WhatsApp kita.
1: 0105080957. Terus layan.
0: Petang Crew.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Anda bosan dalam pemanduan?

0: FM segalanya untukmu. Terima kasih untuk apa semua yang terus padu layan kami Petang Kru.
1: Ya, masih lagi kami berdua temankan hampa. Ramai juga yang berkata, lagu apa ni yang Tiara sampaikan?
0: Itulah. Kedahlah kami ni tengah duk jam ni. Atas dekat atas jalan ni dah bagai lagi. Yelah kan, untuk anda semua yang tengah mandu sekarang ni, trafik yang dijangkakan kelewatan di Lebuh Reli Chong Yu, juga di sepanjang Jabatan Pulau Pinang juga dijangkakan kelewatan. Apapun untuk anda semua, cuaca di Pulau Pinang juga mungkin akan merisaukan lagi di beberapa tempat. Sebabnya
1: kalau petang ni menjangkakan hujan di beberapa tempat.
0: Trend sekarang ni memang begitu. Kadang-kadang pagi, kadang-kadang malam, benda yang kita tak boleh nak jangka kan. Jadi sentiasa buat persiapan lebih awal, okay? Dan persiapan juga untuk

0: lagu saya nyanyi.
1: Siapa nyanyi?
0: Dia nyanyi, Tiara nyanyi. Kadang boleh.
1: Kadang tak boleh. Orang kata boleh ke Ami dan juga Fazrina bagi clue sikit? Okey lah.
0: Okay, boleh, boleh, boleh.
1: Lagu yang dinyanyikan oleh Tiara ini sebenarnya lagu yang popular pada sekitar tahun 2000, yang mana penyanyinya itu pernah mencuri perhatian menerusi sebuah pertandingan reality nyanyian di Malaysia.
0: Dan lagi satu hint kita nak bagi. Penyanyi itu berubah-ubah saiz selalu.
1: Berubah-ubah saiz? Badan lah.
0: Badan lah. Kadang besar, kadang kecil. Maksud kadang besar balik, maksud kadang kecil.
1: Kamu tak balik body shaming tu.
0: Mana ada body shaming? Dia memang passion dia macam tu.
1: Dia ada waktu dia, kalau tiba-tiba dia happy, sekarang dia naik lah kot. Tiba-tiba dia macam ada mood nak jaga badan, dia kurus macam tu. So sekarang badan
0: ni
1: sekarang
0: macam mana? Tapi dulu masa dia masuk program reality tu, dia cabai-cabai lah waktu tu.
1: Cabai-cabai lah. Sekarang?
0: Sekarang. Kalau tak boleh. Kalau tak boleh bagi tahu, nanti tahu pula.
1: Tiara ni serba-serbi tak boleh. Okey lah, tak apalah. Itu antara cluenya, penyanyinya tu pernah jadi kata apa, reality, apa ni, pertandingan reality show di Malaysia. Kita tak banyak, adalah banyak, tapi yang sukses lah pada tahun 2000 apa. Bagi clue lagi.
0: Okey. Tu sekarang dah tak ada. Okey, cukup.
1: Okey, Tiara, sekali lagi lah Tiara untuk nyanyiannya tu. 3, 4.
2: Cerita tentang masa lalu, cerita tentang kau dan aku. Kini tinggal hanya kenangan. Kau abadi dalam hatiku. Harusnya takkan ku biarkan engkau pergi. Membuat ku terpuruk. Rasa ingin mati.
1: Rasa ingin mati. Dan saya ingin mati lagi. Dalam hantarkan sementara itu jawapan hampa semua di ruangan WhatsApp kami
0: 01508 09 57. Terus layan
1: Petang Crew.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kepentingan Malaysia diutamakan. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Tak tahulah, kadang boleh, kadang tak boleh.
1: Ya, tapi hari ni macam ramai yang teka, boleh lah sebab hearing kita bagi banyak sangat.
0: Membantulah tu. Tiara ni ada hatinya tu, dia ada hati perut. Ada tiba-tiba dia rasa macam dia nak bertindak kejam sikit, dia bagilah kelu yang kadang-kadang tak membantu pun. Contoh macam penyanyi adalah seorang lelaki. Habis.
1: Itu je dia bagi.
0: Mengelupur orang nak menekanya.
1: Tapi hari ni banyak juga dia bagi. Dan kita dengar dulu boleh?
0: Boleh. Okay, Tiara. Okay. In 3, 4.
2: Cerita tentang masa lalu. Cerita tentang kau dan aku. Kini tinggal hanya kenangan. Kau apa di dalam hatiku? Harusnya takkan ku biarkan engkau pergi. Membuat ku terpuruk. Rasa ingin mati.
0: Rasa ingin mati. Itu dia. Sahabat-sahabat kita yang share. Assalamualaikum Amin dan juga Fazrina.
1: Waalaikumsalam.
0: Lagu yang Tiara nyanyi tak set tu dari Farah kata, lagu Hanya Kau Yang Mampu, Aizat Amdan. Saya mampu tak untuk tekanya? Tak tahu, nanti kita tengok nanti jawapan dia macam mana. Itu daripada Farah.
1: Ya, ada juga daripada Azura Sungai Tira. Assalamualaikum Amin dan juga Fazrina. Jawapannya Hanya Kau Yang Mampu, Aizat Amdan. Jawapan yang sama juga.
0: Okey. Yang katakan lagi, Assalamualaikum Amin dan juga Fazrina.
1: Waalaikumsalam.
0: Lagu yang Tiara nyanyi itu lagu Bukan Cinta Biasa Tok T. Daripada Hakimi.
1: Okey, ada satu jawapan yang berbeza. Ada juga daripada kiriman Yam. Assalamualaikum. Selamat petang Amin dan Fazrina.
0: Waalaikumsalam Kak Yam.
1: Saya rasa lagu Hanya Kau Yang Mampu, Aizat.
0: Okey. Dari Kak Ina, Taman Arak Indah pula yang hantarkan ni. Assalamualaikum Amin dan juga Faz.
1: Salam Kak Ina.
0: Kak Ina rasalah kan, sambil duduk hantar emotikon kucing kat situ. Lagu Aizat Amdan, Hanya Kau Yang Mampu.
1: Okey,
0: okay, baik.
1: Banyak juga teka lagu yang sama. Ada juga kalau kita tengok jawapan yang berbeza daripada Syifarini. Assalamualaikum Amin dan juga Fazrina. Saya rasa ni lagu Cinta Luar Biasa Enmesh.
0: Enmesh Kamaling. Okey, baik. Daripada seorang lagi yang hantarkan Assalamualaikum Amin dan juga Fazrina.
1: Assalamualaikum.
0: Lagu kiriman daripada Badrul. Abang Badrul kata lagu okey sama juga Aizat Amdan, Hanya Kau Yang Mampu. Seorang lagi dekat WhatsApp ni, Kak Hazlin.
1: Kak Azlin nak rakit. Assalamualaikum Fas dan juga Amin. Saya rasa Aizat Amdan, Hanya Engkau Yang Mampu.
0: Oh, ramai juga. Buat ni ke WhatsApp group ke? Ada seorang lagi daripada ni kata Awan Nano Hafiz daripada siapa ni, Azrin. Okey, tapi tak apalah, kita bagi je lah Tiara nyanyian sebenarnya.
1: Tiara,
0: tu
1: Tiara, kam
0: duduk. Okey,
1: bring it on Tiara.

0: Ku ramai yang teka lagu hanya kau yang mampu. Aizah Amna, betul.
1: Tahniah.
0: Ya, apapun terima kasih untuk anda semua yang terus teka lagu-lagu pilihan apa semua dalam teka tiara nyanyi dengan WhatsApp kita. Yang salah tak apa, kita jumpa lagi esok.
1: Okey, terus layan
0: Petang Crew.

0: berapa? 5 bulan 7, 9 bulan 9 dan juga 90.9. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kepentingan Malaysia diutamakan. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Hai, saya Haziq Rosby. Jangan lupa dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Inilah Mutiara FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Petang Crew masih lagi bersama Amin dan Fazrina. InsyaAllah seketika nanti kita akan bersama-sama dengan Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz, bahagian kedua dengan tajuk Umat Akhir Zaman. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Al-Arifi, Paya Keladi, Kepala Baru.
3: Kita kena pi ke satu masjid di Temerloh. Semayang subuh mereka macam semayang Jumaat. Saya pergi lah tuan-tuan, bulan lepas saya pergi Temerloh. Masjid ni saya pergi lebih kurang 7-8 tahun lepas. Saya sampai, saya duduk dalam kereta sementara nak tunggu bang. Saya duduk tengok orang duduk main, tak berhenti naik motor ni. Ramainya buk-buk ni. Bila sembahyang maghrib, ramai sungguh. Yang seronoknya, mereka tak naik kereta, mereka naik motor. Maknanya orang situ, kalau naik kereta mungkin orang jauh. Saya pun habis-habis ceramah tu, pengurusi dia kata, ustaz, ustaz tengok kuliah maghrib macam ni, macam ni lah sembahyang subuh. Betul ke tu Haji? Betul ustaz. Kami ni sembahyang subuh, muda ke, tua ke, kerja ke, pencin ke, kami sembahyang subuh berjamaah. Tak apa, habis ceramah saya balik Ipoh. Satu hari saya dijemput ceramah di kawasan yang sama. Saya tidur dekat satu hotel. Tujuan saya, saya nak pergi sembahyang subuh di masjid depa. Saya nak tengok dengan mata kepala saya sendiri. Bila saya pergi tuan-tuan, Allahu Akbar, Subhanallah. Sungguh tuan-tuan, saya duduk dalam kereta, saya duduk tengok mereka main sembahyang subuh ni macam hak maghrib hari tu. Naik motor tak berhenti main ni. Tuan-tuan, jom kita penuhkan masjid kita. Kalau masjid kita penuh dengan orang sembahyang, tuan-tuan jangan takutlah dengan dajai ke, dengan setan ke. Dia tak boleh buat apa. Masalah kita ni, masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Masjid besar tapi kosong. Petunjuk tak ada, hidayah tak ada. Kena cari jalan tuan-tuan, macam mana nak bagi imarah masjid? Kerana bila masjid hebat, semayang kuat, kita mempunyai kabel yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tak payah susah hati. Orang nak fitnah tuan-tuan ke, orang nak santau tuan-tuan ke, orang nak buat jahat pada tuan-tuan ke, Kak Leha oi, ada orang nak sondoi lelaki Kak Leha ke, tak pun Kak Leha oi, lelaki Kak Leha nak sondoi orang lain. Oi, sekarang jangan panggil penyondoi orang lain. Sian. Suami dia menikah lagi seorang. Janganlah panggil hak nombor dua tu penyondoi. Hak penyondoi ni babi. Dia menikah secara halal, sah, apa masalah dia? Duduk diam-diam sudah. Sembahyang itu nombor satu sekali, imaduddin. Nabi kata apa? Man sallas subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sembahyang subuh, dia berada dalam pemeliharaan Allah. Jadi kalau kita ambil daripada ayat Quran, ambil pada hadis, macam mana nak selamat di akhir zaman? Sembahyang. Paling yang ditengok, subuh. Ni kita duk cakap tentang Imam Mahdi. Duk cakap dengan Ya'jud Ma'jud. Duk cakap pasal Dajjal. Subuh pun tak main. Kita kalau main Dajjal mampus. Mampus ha? Mampus. Subuh tak nak main. Dah tahu dah akhir zaman tu fitnah akan banyak. Allah saja yang boleh jaga kita. Allah saja yang boleh pelihara kita. Bagaimana Allah nak pelihara? Nabi habaq melalui satu waktu. Nama dia subuh. Kalau gitu kita jaga subuh kita. Yang ni tanggungjawab jawatankuasa karya. Macam mana nak pastikan kita berjemaah? Tuan-tuan kena panggil pengurusi masjid Temerloh Jaya tu, mai bercakap di masjid, bagi kursus. Tiap-tiap kali duk baca khutbah hari Jumaat, mailah semayang, mailah anak karya, mailah semayang, mailah semayang, mailah semayang. Tiap-tiap hari duk bercakap, mailah jemaah, mailah jemaah. Lah-lah tuan-tuan, mai sungguh. Dia mesra alam dengan wanita, dia mesra alam dengan budak-budak, dia mesra alam dengan remaja. Lama-lama masjid tu jadi masjid depa. Tak ada benda yang sempat rosak melainkan semua orang ganti. Kipas angin tu tak ada, tak sempat nak bunyi, orang ganti dah. Setengah masjid tuan-tuan, kipas angin tu tahap sakaratul maut. Tak tukar lagi. Selagi boleh pusing jalan. Bila nak bertukar, bila jatuh atas kepala kat nak, putih kepala kat nak, baru tukar baru. Di sana tak ada tuan-tuan. Sebab semua orang nak menyumbang, semua orang nak sponsor, semua orang nak sedekah. Sebab apa? Sebab ramai yang datang semayang, ramai yang jadi seronok. Dia kata pahala banyak, kalau aku mati nanti wakaf berpanjangan banyak. Jadi tuan-tuan, jom kita cari kabel yang kuat, yang maha gagah. Namanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ada orang tanya ustaz, kita ni mengaji kerap, kita ni kuliah banyak, ustaz keluar TV pun ramai, ustaz YouTube ramai, ustaz Facebook lagi ramai, kuliah maghrib tiap-tiap malam. Tapi yang saya heran, sihir ada lagi, santau ada lagi, guna-guna ada lagi, apa ustaz? Apa ustaz cara dia cakap tu, apa? Tu saya tanya, nak salah siapa? Abang nak salah siapa? Dah lah, ustaz dah banyak, penceramah TV berlambak, ni semua banyak. Pasal apa sihir masih berjalan? Ialah soalan saya, abang nak salahkan siapa? Salah ustaz kah? Salah siapa? Dah, saya nak tanya, pasal apa berlaku? Mana saya tahu? Dah nak berlaku. Sebab manusia ni ada iblisnya, ada hawa nafsunya, ada benda yang duduk dalam jiwa dia, dia tak puas hati. Manusia mana boleh puas hati bang? Hang cakap lah siang malam pun, kalau tak puas hati dengan ustaz yang cakap tu, kena sihir. Tu yang saya takut tu. Saya menega, anak saya pun menega, takut orang tak puas hati ustaz. Dia buat lingkup kedai ustaz, mampu kita ustaz. Orang tak nampak lah, kedai tak laku lah. Saya kata, abang kena cari satu benda yang menjadikan orang jaga kedai abang. Waduh, ayat abang tak? Ayat. Bukan ayat. Yang bagi rezeki Allah, yang hafiz Allah, yang jaga Allah, yang maha kuat Allah. Abang kena berdamping dengan Allah. Abang sembahyang? Itu soalan saya tanya dia. Abang sembahyang? Macam mana Allah nak jaga bisnes abang? Abang tak bagi masa dengan Tuhan? Macam mana Allah nak jaga diri abang? Abang tak bagi masa dengan Tuhan? Bagaimana Allah nak pelihara keluarga abang? Abang tak bagi masa dengan Tuhan? Nombor satu, bagi masa dengan Allah. Bagaimana nak bagi masa dengan Allah? Jangan sebut saya sibuk. Jangan sebut saya tak dan. Jangan sebut saya tak ada masa. Tuan-tuan dengar tu bunyi penggera waktu, menandakan masuknya waktu sembahyang. Nampak? Inna salah kanat alal mu'minin kitaban mauquta. Semayang tu telah ditetapkan pada orang beriman pada waktu yang ditetapkan. Bang, abang sibuklah macam mana pun, ada waktu untuk semayang. Dan Allah menetapkan waktu semayang lama beribu tahun dulu bang. Jadi apa yang abang kena buat? Abang yang kena bagi masa untuk semayang. Maka sebab tu ada jadual waktu sembahyang. 8.31 masuk isyak, pergi sembahyang. Bila abang kata saya tak dan, abang menjadikan masa, abang menjadikan sembahyang ikut suka abang. Allah, saya tak dan lah. Pukul 12 baru sembahyang isyak. Pasal apa? Pasal abang tak bagi kat dia 8.30. 8.35 abang tak bagi. Abang bagi 8.35 pada siapa? Allah ustaz, masa itulah mereka minta banyak order pula cakutiau. Saya nak berhenti lah. Mai 10 bungkus pula dah. Duk masak kat mereka. Elok cukup 10, mai order pula 30 ustaz eh. Lalai pukul 12. Kadang-kadang terbabas ustaz eh. Pasal apa terbabas? Pasal abang tak bagi kat masa kat Tuhan. 8.25 stop solat. Isyak 8.31 aku nak rehat pergi wuduk, akan dibuka balik pukul 9, settle masalah. Kita yang susun jadual kita. Allah habaq dah yang ni Ramadan, Allah habaq dah yang ni tiap-tiap hari sembahyang, yang ni haji, yang ni zakat, yang ni Allah set dah buat. Kita ikut saja apa yang dah disetkan oleh Allah. Hari ni kita ikut set balik kita. Hang tak pergi haji ke din? Allah, anak nak periksa. Bila? Ni Aiman periksa tahun ni. Yang periksa dia ke hang? Dia. Yang nak buat haji hang ke dia? Aku. Habis tu apa kena mengenai haji dengan anak? Kak Tipah tak pergi haji. Kak Tipah lah, nama Kak Tipah naik dah. Awak Kak Tipah minta tangguh. Awak anak nak beranak. Kak Tipah beranak kan? Anak Kak Tipah beranak. Anak dia hak nombor apa? Nombor 5. Anak dia nombor 5. Kak Tipah tak mau pergi haji. Pak saya nak tunggu anak beranak. Dia ada mertua tak? Ada. Suruhlah mertua dia tunggu. Haji tak menunggu Kak Tipah. Buat tahun depan COVID main balik. Tak apa, Kak Tipah pergi balik pulau yang lepas. Elok. Masalah dia tuan-tuan, kita tak menjadikan kita ikut Tuhan. Tiba-tiba kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuan-tuan yang saya muliakan, kita ni makan gaji, kita ada bos. Kalau kita nak mencari bos sayang pada kita, bos angkat gaji kita, jawatan kita, ada beberapa jalan. Ada beberapa jalan. Pertama, masa kerja kena betul. Tak pernah miss. Bila kerja? Pukul 9 sampai pukul 5. Memang cekap. 9 sampai 5 tak pernah miss. Elok belakang. Itu nama dia waktu kerja rasmi. Yang kedua, nak tackle hati bos, dia ada waktu kerja tak rasmi. Hari Sabtu main rumah bos, mesti rumput. Hari Ahad main rumah bos, cuci kereta dah. Hari Sabtu main rumah bos, bos, kalau nak pergi supermarket saya boleh bawa. Agak-agak tuan-tuan, bos dah macam tu punya sayang pada kita. Tuan-tuan minta apa dia bagi? Minta naik gaji pun dia bagi. Minta naik jawatan pun dia bagi. Tak naik kerja pun tak apa, janji naik gaji. Jawatan tak dapat pun tak apa, janji gaji naik. Pak saya apa? Waktu kerja, perfect. Waktu official, perfect. Waktu Sabtu Ahad pun main. Oh, rajin sungguh. Tak boleh kata apa kat dia. Mesin rumput ni sampai hilang rumput, tinggal tanah. Punya rajin. Macam tu lah kita. Kalau nak tackle Allah, 5 waktu yang official tak pernah miss. Up to date, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tak pernah lambat. Tak pernah tinggal. Dia yang menanti subuh, bukan subuh nanti dia. Begitu juga dengan zuhur. Dia yang tunggu zuhur masuk, bukan zuhur tu dah komat duk tunggu dia, tak main-main lagi. Dia jaga 5 waktu. Nombor 1. Nombor 2. Kerja yang tak rasmi pun dia buat dengan Tuhan. Apa dia? Sembahyang duha. sembahyang isyrak tak pernah miss, sembahyang malam, sembahyang sunat, selalu buat sembahyang sunat. Yang fardu dia buat, yang sunat dia buat. Agak-agak kalau dia berdoa, Allah bagi ya. Ni dia lah tuan-tuan, kabel nombor satu. Saat menghadapi akhir zaman, solat. Bukan suruh prepping. Hari ni saya duk baca dalam Facebook, prepping, prepping, prepping. Simpan beras, simpan bihun, simpan ayam, simpan life jacket. Dia prepping beras dah 3 tahun, tak jadi apa macam tu. Bubuk gitu pun. Eh? Orang prepping solat. Bayangkan tuan-tuan jadi cikgu sekolah, pengetua sekolah. Tuan-tuan suruh budak-budak sembahyang di sekolah. Sembahyang duha berjemaah. Lembut hati budak-budak. Wadduha wallaili idza saja. Banyak lagi tuan-tuan waktu lain, tapi Allah sebut duha. Mesti hebat waktu duha. Saya cuba tuan-tuan implementkan waktu duha ni dalam sekolah saya. Saya ambil pertama surah Taha. Umar Al-Khattab yang begitu garang bila mendengar Taha menggigil hati dia. Taha bila dia dengar bergetar jiwa dia. Kalau tuan-tuan di sini Samsing, kalau tuan-tuan di sini Gedebek, tuan-tuan di sini Samsing kamu dusun, nak banding dengan Umar tak payahlah. Umar lagi Samsing. Kalau tuan-tuan kata tuan-tuan di sini garang, hang tak tahu lagi siapa aku. Ni kepala batas ni aku pegau. Pirang nak lawan dengan Umar. Umar setan pun takut dengan dia. Setan kalau tengok kita, jangan takut, dia geng kita, kata setan tuan-tuan. Umar kalau dia ikut jalan B, setan ikut jalan A. Takut dengan Umar. Tapi bila mula-mula dia masuk Islam, adik dia baca Taha, ma anzalna alaika al-Quran litashqa. Menggigil tuan-tuan. Ayat apa yang kau baca? Bagi tahu dekat aku ayat apa yang kau baca? Ui, hebat tuan-tuan. Umar Al-Khattab, kekuatan dia tu, kehebatan dia tu tuan. Kalau kita nak kata kita ni hebat, Umar lagi hebat, tetapi dengan Taha dia kalah. Maka tuan-tuan, apa yang saya buat? Saya buat eksperimen. Ustaz, anak saya ni kena buang sekolah. Jadi saya tak tahu dah di mana nak letak anak saya. So, kami nak letak di sekolah ustaz. Kami dah pergi sekolah sana, ustaz tu tolak. Kami pergi sekolah sini, ustaz tu tak mau. Dia kata nanti habis budak-budak sekolah saya jadi jahat. Jadi saya frah lah ustaz, kalau semua sekolah tak nak ambil saya, anak saya macam mana ustaz? Saya kata tak apa, saya ambil tapi 3 bulan. Saya kata Umar yang begitu ganas pun boleh masuk Islam, lembut hati dia. Anak akak belum ganas macam Umar. Jadi saya nak 3 bulan saya test dengan Quran supaya lembut hati dia. Mudah-mudahan anak akak ni lembut. Kita yakin dengan Quran boleh melembutkan hati. Umar pun boleh lembut. Saya test 3 bulan. Kalau 3 bulan saya gagal, akak ambil balik. Dan gagalnya saya bukan sebab saya. Gagalnya saya bukan dengan sebab Quran. Gagalnya saya sebab saya gagal didik anak akak, bukan Quran. Quran tak pernah gagal. Saya yang tak reti bawa Quran dalam hidup saya. 3 bulan bagi. Kalau baik, teruskan. Kalau gagal, akak ambil balik. Tuan-tuan, kenapa tak menggunakan Quran menjinakkan hati orang? Nombor 2, saya jinakkan hati anak-anak murid saya dengan apa? Sembahyang sunat duha berjamaah. Sampai sekarang anak-anak murid saya yang tua-tua ni masih sembahyang duha berjamaah. Daripada yang lampak pagar, daripada yang duk dulu ni duk merokok, duk vape, sekarang stop. Hebat tuan-tuan sembahyang duha. Jadi kalau kita duk cakap tentang Dajjal, duk cakap tentang akhir zaman, duha pun tak buat, Quran pun tak baca, bohong ya tuan-tuan. Macam mana nak hadapi Dajjal? Renti inilah. Ha, tiap-tiap hari main TikTok, tiap-tiap hari main Facebook, tiap-tiap hari duk tengok gambar dalam TikTok, tiba-tiba, takutnya Dajjal. Tata, ha, pengikut Dajjal. Quran hang tak baca, semayang hang tak buat. Kalau betul kita ni faham kita di akhir zaman, inilah yang kita kena buat. Quran, sembahyang, Quran, sembahyang. Ini tidak. Kita suka dengar ceramah tentang akhir zaman. Habis-habis dengar ceramah, balik berkena, cakut tiap. Sebelum tu, belum tidur, tengok lu bola. Sebek seri. Kalah-kalah, sepak TV. Tak pernah faham-faham, tak faham sudah. Tak. Dia tengok bola lah. Tok Arab main bola, dia tengok. MC main bola, dia tengok. MU pun dia tengok. Barcelona pun dia tengok. Kemudian subuh besok, 7 pagi. Allah, kalau main Dajjal macam mana lah. Bukan macam tu, tuan-tuan. Menghadapi peristiwa di akhir zaman. Jadi nombor satu, jangan main-main dengan iblis punya hasutan. Jarumnya sangat halus. Iblis, dia bukan halang kita sembahyang sahaja. Dia suruh kita sembahyang. Tapi dalam suruhan itu, macam-macam benda dia duk jolok pada kita. Nombor satu, nak lawan dia, ikhlas. Nombor dua, ustaz, bila kiamat? Apa tanda kiamat? Saya tak tahu. Ustaz, dah berlaku dahkah yang dikatakan apa nama Ya'juj dan Ma'juj? Tak tahu. Depa kata Ya'juj dan Ma'juj tu Israel, ustaz. Dia dah buka sebuah negara di Palestin, nama dia Israel. Itulah Ya'juj dan Ma'juj, ustaz. Tak tahu. Saya tak tahu. Jumlah Israel berapa orang? 2 juta. 2 juta tak ramai. Malaysia 34 juta. Indonesia 290 juta. Bangladesh 270 juta. India 1 bilion. China 1.2 bilion. Nabi kata Ya'juj dan Ma'juj, jumlah dia terlalu ramai. 2 juta tak ramai. Nak banding dengan Malaysia, ramai rakyat Malaysia lagi. Campur yang Bangla kat Malaysia, more 40 juta. Ha, nak kata dia puas sana Ya'juj dan Ma'juj. Sabak sak tu. Kita ada hadis rujuk. Yang Nabi sebut, yang ulama sebut, bila Zulkarnain melawat bukit yang di bawah dia balik sana tu, bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Apa dalam kitab sebut? Badan mereka besar, telinga mereka besar. Besar-besar badan dia. Bukan kecil halus macam kita ni. Telinga ni tuan-tuan baca dalam kitab tu macam belalai gajah punya besar. Tidak mereka tak makan orang, tak minum air kering sampai tasik jadi kering. Tuan-tuan fikir satu benda. Mereka dibuat pagar. Mereka dibuat tembok. Daripada zaman Zulkarnain. Dan mereka tak boleh tembus tembok tu. Zaman Nabi, Nabi kata tembok dia lubang besar tu. Besar tu dah zaman Nabi. Soalan dia, mereka ramai. Mereka besar. Jumlah mereka ni banyak. Tembok apa yang mereka tak boleh panjat? Cuba fikir. Takkan tak boleh buat tangga? Ha? Saya duduk tengok dalam YouTube. Depa kata tembok Ya'juj dan Ma'juj ada kat Azerbaijan. Gunung Everest pun orang panjat. Takkan tembok tu depa tak panjat? Tuan-tuan faham dah maksud saya ni? Ni. Bangunan KLCC itu pun orang panjat, orang Perancis panjat. Tuan-tuan ingat tak? Spiderman nama dia. Dia panjat pula tak payah guna tali, melompat-lompat guna serbuk je lekat. Bomba apa duk tunggu dia, polis duk tunggu dia naik tuan-tuan. Bukan setakat KLCC dia panjat, Bush Khalifa pun dia panjat. Nama apa tahu, bukan Perancis tu, orang panggil Spiderman. Kalau KLCC pun orang panjat, takkan tembok tu Yakjud dan Makjud tak boleh panjat? Tembok apa? Di mana tembok tu? Yang ni yang kita tak tahu. So janganlah kata tembok tu ada dekat tembok besar Cina. Saya pun naik tembok besar Cina tu. Ha, tembok besar Cina lah, tembok Yakjud dan Makjud. Saya panjat tembok besar Cina tu, jogging tu. Tengah saya jogging tu, saya tengok satu apek tua berlari naik. Berhenti saya jogging. Umur 70, relax dia berlari. Astaghfirullahalazim. Yang aku ni kira bangga dah, sampai stok nombor berapa tau. Tengok-tengok dia boleh dukung baby ke cucu dia berlari. Saya kata kat kawan saya, bla bla bla bla, malu aku, malu orang tak. Dia hak tua boleh berlari, aku ni jogging tarang ni pun kira bangga dah. Kalau saya hak sakit jantung ni pun tuan, boleh panjat tembok besar Cina, takkan Yakjud dan Makjud tak boleh lepas tembok besar Cina. So di mana tembok dia ustaz? Wallahu'alam. Hebatkah tembok dia ustaz? Hebat. Sampai begitu banyak Yakjud dan Makjud tak boleh panjat, tak boleh tembus. Ada di mana ustaz? Kita tak tahu. Allah sembunyikan. Ada banyak benda dalam Quran disebut, tetapi kita tak tahu.
2: Alhamdulillah, demikian Mutiara Ilmu bersama-sama dengan Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz, bahagian kedua dengan tajuk Umat Akhir Zaman. Mutiara Ilmu sementara tadi dirakamkan di Masjid Al-Arifi, Paya Keladi, Kepala Batas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: saya Fik Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
1: Kepentingan Malaysia diutamakan. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Lagu-lagu Sempoi dan best. Mutiara FM lah, segalanya untuk

Sa. Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi se-

0: FM. Penat, stres. Jom kita kena mindset, refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona main 8.12, Isnin hingga Jumaat, dengar sampai habis. Mutara FM.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Yezau, wadab-wadab. Oh yeah, Q kat sini teman anda. Menseruangan Kona main sehingga 8.12 tengah malam nanti. Untuk edisi hari ini, 13 Oktober 2026, bersamaan dengan 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Yeah guys, untuk malam ini, Q akan terus menemani anda untuk 4 jam yang mendatang ini dengan lagu-lagu terbaik. Dan terima kasih juga untuk rakan setugas Amin dan juga Fazrina dalam petang kru hari ini. Macam-macam ni sepas rembang tu. Ha, kan? Ada juga teka tiara nyanyi. Tapi kalau nak join kami esok, jangan lupa juga ada petang kru. Apa lagi yang Amin dan juga Fazrina akan bawakan untuk anda. Dan juga nantikan tiara. Apa pula lagu tiara akan bawa? Kena duduk stay tune setiap harilah. Daripada pukul 6 pagi sampai pukul 12 tengah malam. Mau duduk steady, mau duduk stay tune dengan kami. Okey, dan untuk jam ini juga, kita akan kongsikan sekiranya nanti info surat Fardu Isyak bagi Negeri Pulau Pinang. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya.

Baru Siti Stream Yoni Boy featuring Malik dengan Tanya Tuhan. Terus kekal saja bersama-sama dengan Q waktu ini, dan sekiranya nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 8.16 malam. Jadi selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Mutiara FM.

0: Palestine pasti akan merdeka. Hashtag NegaraFM bersama Palestine.
1: Maka betul kata Allah, inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit wal ardi, penciptaan bumi, waktilafil layli wan nahar, dalam penciptaan malam dan siang, la ayat, semua itu akan menjadi ayat-ayat bagi siapa? Li ulil albab, bagi orang-orang yang ada akal fikiran. Al-Quran akan menjadi mulia ketika dimuliakan oleh orang yang memiliki akal fikiran. Maka dalam Al-Quran diceritakan tentang ada satu neraka khas untuk orang yang tidak mahu menggunakan pikiran. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Bercerita tentang orang yang tidak mahu menggunakan akal pikiran. Lau kunna nasma'u au na'qilu. Andai kami mahu mendengar dan berfikir. Ma kunna, pastilah kami tidak termasuk ashabus sa'ir, penghuni neraka sa'ir. Ada satu neraka khas untuk orang yang tidak menggunakan

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى

0: muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Saya pesan pada diri saya dan kepada tuan-tuan semua, kita fokus kepada nak buat kebaikan. Tak usah layan ni semua provokasi social media ni semua, tak payah layan. Tak tolong kita. Dalam kubur tak tolong, akhirat esok pun tak tolong. Tuan-tuan jadi orang yang responsif kepada current issues. Isu-isu semasa ni domain dalam social media, dalam apa. Tuan-tuan jadi orang yang responsif, nak respon kepada isu-isu tu. Tuan-tuan, dia tak tolong kita di hari akhirat esok. Nak tolong kita ni apa dia? Kebaikan yang kita buat, yang ikhlas kerana Allah. Ni tolong kita. Yang kedua, mari kita pakat-pakat sama-sama elak daripada buat benda yang tak baik, yang berdosa dan tak berfaedah. Benda yang tak perlu kita komen, tak perlu kita cakap, tak payah komen, tak payah cakap. Nak pergi duduk sembang, nak bincang pasal artis bercerai. Penat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Iblis, syaitan, dia akan buat, dia akan hasut, dia akan jadikan kita orang jahat. Sebab nak jadi geng dia dalam neraka esok. All out, dia akan jadikan kita ni orang jahat. Tapi kalau dia tak berjaya jadikan kita orang jahat, dia akan buat apa? Dia akan jadikan kita orang yang perasan kata baik. Ini iblis. Kalau boleh, dia nak bagi kita jadi jahat. Tak boleh, dia nak kita ni perasan. Duk berasa kata kita okey dah. Duk berasa kata kita baik. Berasa diri okey dah baik.
1: Sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.

0: Inilah Mutiara FM. Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Untuk address isu yang berkaitan dengan akses pembiayaan PMKS ini adalah satu usaha yang murni kerana

Kita nampak bahasanya usaha-usaha memastikan akses kepada pembiayaan ini terus diberi penekanan. Tetapi ianya perlulah disokong dengan bagaimana konsep untuk menyokong kepada usaha PMKS untuk terus berkembang maju. Supaya mereka ini dapat menjadi kompetitor di pasaran bukan tempatan saja tapi di peringkat global. Dari sudut ekonomi, saya kira pembiayaan ini akan menghasilkan pertumbuhan yang mampan yang boleh digunakan, tapi ianya perlulah bergerak seiring.

0: Mitar FM segalanya untukmu. Assalamualaikum. Selamat malam. Kona Mai. Malam ini cute teman anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okey, baru saja kita stream Ellie Kapojin dengan Tak Sempurna. Kita kan manusia mana yang sempurna. Jadi pastikan kita usaha lakukan yang terbaik dalam apa jua yang kita lakukan. Dan khususnya mencari kebaikan itu adalah satu tuntutan. Jadi kita berusaha dalam apa pun. Saya lagi nak pergi makan tu. Tengok saya lagi ada orang dia minta derma sikit kan. Sumbanglah mana yang ada kan. Itu pesan bukan untuk anda saja, untuk diri sendiri. InsyaAllah kita lakukan yang terbaik. Dan untuk panduan muslim dan juga muslimat, seketika tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak tepat jam 8.16 minit malam bagi negeri Pulau Pinang. Jadi selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Mutiara FM. Sekejap lagi kita akan terus kongsikan info-info terkini untuk anda. Terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini, ku sering melamun tersenyum-senyum.

0: je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
2: Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan, ini kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumber luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara.
1: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Baru saja kita stream Umbrella dengan Bukalah Hatimu. Tapi untuk anda yang sedang mandu sekarang ni, jangan lupa buka lah wiper. Sebab dia tengok tu, ada setengah kan, dia kata, saya buka wiper kalau betul-betul lebat dah Q. Sebab ada juga yang Q nak kongsikan yang berkenaan dengan cuaca. Jadi untuk anda semua yang sedang mandu, hati-hati mandu. Kalau ikutkan petang tadi, Met Malaysia ada mengeluarkan amaran hujan dan juga ribut petir serta angin kencang di 10 negeri, termasuklah negeri Pulau Pinang. Jadi kita kena sentiasa beringat. Kalau duk mandu tu nampak, elok cuaca kan ni, depan tu tak ada apa, okey lah. Kan? Kena tengok juga keadaan tak menentu sekarang ni. Jadi untuk anda sentiasa berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Khususnya yang menunggang motosikal kan. Itu lebih penting tu. Kena tengok juga baju hujan tu ikat elok. Takut sekejap lagi buka apa. Dia punya mengelibah-mengelibah dia punya tali tu. Sekejap lagi masuk ke bawah tayar ke apa ke. Itu lebih bahaya. Jadi sentiasa amalkan langkah keselamatan. Okey, sekejap lagi masuk jam 9 malam. Kita akan terus bawakan anda perkembangan terkini menerusi ruangan utama 9 malam. Dan selepas itu, Q akan terus belanja anda dengan lagu-lagu terbaik menerusi ruangan Cafe Music pilihan anda. Boleh hantarkan sekarang juga di 010-5080-957. Sekejap lagi kita on live TikTok macam biasa, geng. Tapi lain dulu, buka panggung kita lah. Panggung dengan Apek Tajudin. Terus layan. Take one.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, cakna fakta.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, kerjasama persekutuan dan negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kita, Konda Mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Konda Main 8.12, Isnin hingga Jumaat, dengar sampai habis. Mutara FM.
1: Syok, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.
2: Selamat malam. Yes, what up. Oh yeah, masih lagi bertemankan Q waktu ini dalam Kona My Single pukul 12 tengah malam nanti. Kalau tadi kita dah pun ikuti utama 9 malam untuk jam yang terbaru ini, tapi macam biasa juga kita nak buka panggung, buka tirai untuk malam ini. Cafe Music seperti biasa menemui anda. Pilihan lagu Ku Udara malam ini adalah pilihan anda juga. Boleh terus hantarkan ke WhatsApp kita di 010-5080-957 ataupun nak join Q di live TikTok kita malam ini. Boleh terus join di TikTok Mutiara FM 957 ataupun TikTok Q sendiri, Q-U-E-A-M-R-E-L. Dua-dua platform kita on. Janji kita akan terus bersama-sama dengan anda. Okey, dan untuk malam ini kita nak tunaikan permintaan lagu. Ramai hari ni hantar mai awal. Cantik macam tu lah kita mau. Cantik macam bunga. Antara lagu-lagu yang menanti, pilihan daripada sahabat pendengar kita, Kak Wan Laila, nak dengarkan lagu ini. Sekejap lagi, Black Rose dengan Penantian. Jangan ditunggu lama-lama. Nak hantar main lah ni. Jangan duduk menanti. Kita juga ada pilihan ini. Pilihan daripada sahabat di ruangan live TikTok, Guza Tatli, nak dengarkan Iqmal Noor dengan Habib T. Kita juga ada Screen dengan Dibuai, Rindu Semalam, bidang daripada Wang. Wah, orang Batu Kawan hari ni duduk dengar kita. Terima kasih. Okay, tapi sebelum tu kita nak keudarakan dulu pilihan daripada Iqmal, nak dengarkan lagu daripada Kimi Kimo, Luka Sikta dan juga Salam Music dengan Kemana Ni. Tapi dia kata nak versi remix. Boleh ke, Giu? Boleh. Terus layan. Drive FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Eric Floyd. Saya ni kalau main Penang, mesti radio kereta tu mesti tune Mutiara FM punya lah. Korang pun kena buat benda yang sama. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi

0: mau pakai dia nih.
1: Mutiara FM segalanya untukmu.
0: Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM segalanya untukmu. Senang dengar, senang.

Stream dibuai rindu semalam daripada kumpulan Screen. Untuk anda terus kekal setia bersama-sama dengan Q Waktu ini dalam Kona Mai sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okay, geng, mungkin ada yang sedang mandu sekarang ni, hati-hati mandu. Ada juga yang mungkin mencari berita-berita terkini, perkembangan semasa. Okay, sekarang ni Q nak kongsikan kepada anda. Ini anda perlu cakna dan juga ambil tahu juga. Di portal berita RTM ada berkongsikan berkenaan dengan gempa bumi kuat 6.4 magnitude di Indian Ridge Tengah, yang mana di sekitar Sepanyol. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, maklumkan gempa bumi itu berlaku pada koordinat 0.3 darjah selatan dan 19.5 darjah barat, kira-kira 3,193 km ke selatan Las Palmas di Sepanyol. Dan menurut penilaian awal Met Malaysia, gempa bumi itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Okay, jadi kita doakan dalam keadaan yang baik juga untuk mereka yang berada di sana. Dalam masa yang sama, kita kena cakna dan juga ambil tahu berkenaan dengan apa yang berlaku di seluruh dunia. Okay, jadi nak dapatkan info-info terkini, jangan lupa terus ke portal berita RTM ataupun terus juga ikuti di WhatsApp channel. Ada sekarang ni berita RTM juga ada di WhatsApp channel. Okay, dan untuk waktu ini juga kita akan terus ke biarkan lagi pilihan daripada sahabat-sahabat kita yang hantarkan di ruangan live TikTok. Jadi kalau belum lagi follow kami, belum lagi ikuti live TikTok malam ini, jangan ada tunggu, jangan ada alik. Kita ada pesan selalulah TikTok Mutiara FM lah, Mutiara FM 95.7 kata cariannya, ataupun TikTok Q sendiri, Q-U-E-A-M-R-E-L, untuk anda kongsikan komen anda nak dengar lagu apa. Habak main dekat situ, tak ada masalah, kita duk tunggu baik punya duk ada. Okay, dan untuk jam ini kita terus keudarakan lagi pilihan lagu daripada sahabat-sahabat kita, antaranya yang nak dengarkan malam ini daripada Aziz Padang Serai. Sekejap lagi kita nak belanja lagu dia, tapi ini juga daripada pilihan di ruangan live TikTok Mutiara FM, Suzana. Kak Suzana nak dengarkan lagu ini. Dia kata, boleh Kak Q? Boleh lah. Lagu terkini pun boleh.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kan syok, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.

0: awak penyakit seperti darah tinggi dan kenciman boleh hadir tanpa tanda. Oh, no. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan duk ralik. Pakat Mai lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan mendapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

buruh Malaysia. Dan PTPK diberikan peruntukan 500 juta untuk pembiayaan latihan kemahiran. Saya kira kesemua perkara ini manfaat dia adalah untuk memastikan kita menghasilkan tenaga buruh yang berkualiti dan berkemahiran tinggi. Kerana pendekatan ini adalah satu pendekatan bukan hanya mencetuskan atau menjana peningkatan dalam gaji, tetapi memastikan berlakunya peningkatan taraf keupayaan pekerja kita menghasilkan nilai ekonomi.

0: Pulau Pinang. Hashtag Belanjawan 2027. Hashtag Apa Kita Dapat.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
2: Kebanyakan usahawan kita punya produk berkualiti, tetapi sukar mendapat persijilan halal dan menembusi pasaran lebih luas. Kerajaan bersetuju menyediakan geran padanan sehingga RM5,000 kepada setiap syarikat PMKS yang mahu mendapatkan sijil halal kali pertama.
1: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

Itu dia pilihan daripada Abang Misha Alam. Malam ni nak dengarkan Ramli Sarip dengan Teratai. Saya belanja version dekat konsert lah kan. Kadang-kadang dia bila mai dengan musim-musim macam ni, nak tunggu konsert bila nak pergi lagi ke? Belum tentu lagi. Tapi kita belanja yang pastinya di Muter FM. Malam ini special untuk anda dalam ruangan Cafe Music. Boleh terus hantarkan lagi pilihan lagu kegemaran anda ke ruangan WhatsApp kami di 010-5080-957. Ataupun yang nak terus join queue malam ini di ruangan live TikTok, kata caranya senang saja, Muter FM 95.7, ataupun boleh join queue di TikTok queue sendiri, Q-U-E-A-M-R-E-L, queue Amril ada guys tu, okay? Ada juga rakan-rakan kita yang baru je join, ada Nur Hidayah, Lia Liana 49 dari Melaka. Oh jauh eh, orang Melaka tu ada bersama-sama dengan kita. Ada juga Syafi bin Kudik, Mami Tanjung. Mami Tanjung minta lagu sekejap lagi Mami kita belanja, okay? Tapi untuk malam ini queue nak terus bawakan lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita yang dah hantarkan di ruangan live TikTok dan juga di Rumah Hijau ataupun WhatsApp kita. Antaranya Abang Saidin malam ni nak dengarkan lagu Hindustan, boleh ke kau? Boleh lah, orang Kuala Muda memang baik, saya tak ada masalah. Janji mau dengar Muter FM Kahuna Piahi. Betul kan saya sebut itu? Dia kata kau kalau sebut Hindustan punya lagu kena adjust sikit lagi lah. Tak apa, kita practice lah. Practice make perfect, okay? Tapi untuk malam ni ada juga kepilihan daripada sahabat kita yang dah hantarkan lebih awal, Abang Raja Pregra Kodha. Kan? Saya tanyalah apa maksudnya tu. Kalau nak tahu, kena join live TikTok lah. Dia kata malam ni nak dengar lagu Aziz, Masih Terselah Ayumu. Okey, siap lagi saya akan belanja. Ada juga pilihan daripada Abang Aziz Normah. Malam ni nak dengarkan Screen dengan Bila Cinta Didusta. Oh lama, tak bestnya didusta kan. Jadi jangan mendustakan cinta yang suci, ya cewa. Okey, tapi sebelum tu kita nak belanja dulu pilihan daripada Muhammad Izni. Nak dengarkan Ida Izrin dengan Nyut-nyut Saya Segoti. Oh berat nana ni. Tak apa, terus kekal setia bersama-sama dengan kami pastinya di Muter FM, segalanya untukmu.

boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gefi Music pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Tiada yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Aduh, ish.
2: Eh, Zam. Ni, awak dengan Hang ni.
1: Aku rasa sedih. Aku rasa kosong. Tak minat nak buat apa-apa.
2: Okay, relax, Zam. Cuba Hang tarik nafas. Hembuih. Aku ada je kalau Hang nak luar apa-apa. Hang jangan duk pendam sorang-sorang. Jom kita keluar pergi minum, Sat. Aku belanja.
3: Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Ia tanda kita mengambil berat tentang diri sendiri. Hubungi talian Heal 15555. Kami sedia membantu anda. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Gerak FM, segalanya untukmu.
1: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
2: Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik. Projek jendela memperkukuh ketersambungan internet negara dengan jumlah pelaburan 5 bilion ringgit. Kita berjaya meliputi Wi-Fi di semua kampus universiti awam dan 4G di semua penempatan felda. Tahun depan, tumpuan kita meliputi semua kampung orang asli dengan 4G. Memastikan pencapaian internet 7,000 km jalan raya dan 1,700 km rel kereta api serta pelaksanaan kabel dasar laut madani. Salam.
1: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

0: Dengarkan Kefir Music 9.15 hingga 10 malam setiap hari di Mutiara FM. Segalanya untukmu. Hai, saya Farid Anwar.
1: Dengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Sepang Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Baru saja kita ke udara kan, pilihan lagu daripada Kak Nurmah Taib. Yang ketika ini mungkin sambil-sambil nak lena tu, dia kata, Q, tolong saya pasang lagu Seruan Kasih tu. Kan, mengimbau lah tu. Tapi yang pasti terima kasih untuk anda kekal setia bersama-sama dengan Q waktu ini dalam ruangan Kona Mai sehinggalah pukul 12.30 malam. Dan masuk jam terbaru, jam terakhir Q akan teman anda di ruangan ini. Dan kita akan terus belanja anda dengan lagu-lagu pilihan. Ada rakan-rakan kita di ruangan live TikTok malam ini yang terus kekal setia. Walaupun tadi Q dah live dah awal tadi pukul 8.30, 8.40 ke tu, 8.50 macam tu, tiba-tiba dia end lah, tak tahu pasal apa. Tapi kita on balik, ramai sahabat-sahabat kita yang terus bersama-sama di ruangan TikTok Mutiara FM dan juga TikTok Q sendiri. Baik, untuk malam ini dah masuk jam terbaru ni, kita akan terus belanja pilihan-pilihan lagu daripada rakan-rakan kita, antaranya orang jauh Irman Mantap di Selangor. Terus dengarkan, kita katanya nak dengarkan lagu ini, boleh ke Q? Boleh malam ni. Sekejap lagi tersingkap, kini rahsia tersembunyi akan menyusul juga dengan lagu ini.
1: Jalan-jalan dengan sepatu redaku, kiri kanan ikuti irama lagu, semua mata.
0: Alright, ini lagu yang Aira nak dengar malam ni. Tapi sebelum tu, kita nak belanja juga. Ini lagu ditujukan khas buat isteri tercinta daripada Muhammad Anwar. Dia kata, Q, tolonglah saya nak tuju lagu kat isteri tercinta yang sedang berjuang di dapur untuk meniaga nasi lemak pagi esok. Ha, dengan ucapan, nanti Abi balik rumah, Abi tolong masak. Tolong masak ke? Tolong, dia kata kat sini. Dengan ucapan, nanti Abi balik rumah, Abi tolong sayang. Okay? So kita nak belanja lah. Mungkin juga dia kata, Q, takpelah, lagu apa-apa pun boleh. Saya andaikan lah lagu Farhana. Tapi kalau namanya lain, takpelah, sesuaikanlah dengan itu. Okay? Terus kekal setia bersama-sama dengan Q dalam ruangan Kona Mai Mutiara FM.

0: 9290. 9390.
1: Okey.
0: 9090.
1: Ha.
0: Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Butir FM.
0: Oh, Butir FM.
1: Ha.
0: 999.
1: Ha, tu kata masak.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ha, yang ni boleh.
2: Mula-mula ku happy, tiba-tiba dia sakitkan hatiku.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja dalam sektor penjagaan warga emas, lebih 40 juta ringgit disediakan melalui HRD Corp untuk melatih 8,000 orang, sekaligus membuka peluang pekerjaan kepada mereka dalam bidang ini. Sementara itu, bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit yang akan memberi manfaat kepada 200,000 penerima.
0: Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: Penat, stres. Jom kita kena mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona main 8.12, Isnin hingga Jumaat, dengar sampai habis. Mutara FM.
1: Mutara FM, segalanya untukmu. Masih lagi bertemankan Q dalam ruangan Kona Mai untuk jam yang terakhir ini. Okay, tadi kita pun stream lagu-lagu terbaik untuk menemani malam anda ini. Mungkin esok ada yang nak mula bertugas. Ada juga yang kawan-kawan kita, dia kata, Q, baru on the way nak biar kerja. Okay. Tak apalah, apapun perjalanan anda ataupun apa usaha yang anda lakukan, Q doakan yang terbaik. Baik, untuk malam ini juga Q nak kongsikan. Orang kata hujung minggu lambat lagi. Hari ni baru Selasa. Tapi tak apa, rancang awal kan lebih bagus. Ini Q nak kongsikan. Rancang hujung minggu anda bersama dengan keluarga. Program Madani Kita Kebun Bunga at Bukit Bendera bakal berlangsung pada Sabtu 17 Oktober 2026 bertempat di FRU Unit 3 Air Hitam, yang mana bermula jam 8 pagi hingga 4 petang. Anda boleh sertai Breeze Walk, Sukan Rakyat, pertandingan e-sport serta lawati pelbagai kaunter agensi kerajaan. Dan lebih menarik, ada jualan rahmah, pemeriksaan kesihatan, penukaran Al-Quran dan banyak lagi. Jadi hadiah lumayan, cabutan bertuah motosikal EV dan basikal menanti anda. Jadi ayuh turun padang, kita jumpa di sana. Pakat-pakat main itu cerita dia untuk hujung minggu nanti, 17 Oktober di FRU Unit 3 Air Hitam. Ada program Madani Kita Kebun Bunga. Okey, sekejap lagi kita akan terus kongsikan kepada anda info-info terkini perkembangan semasa. Lain dulu, Cincin daripada Flow 88 dan juga Rafa Afar. Terus layan Trafam.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Bawa kalian ni Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang semua.

0: to go fish shopping.
1: What?

0: saja.
1: Kita berusaha stream Puteri Kariza dengan duka sebalik tawa. Terima kasih kekal setia bersama-sama dengan Q waktu ini. Ada juga yang berduka, kata Q, macam-macam nak buat ni, ayam tak dapat ke ni. Ni kami nak kongsikan juga berkenaan dengan notis umum oleh Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang PBAPP yang memaklumkan kepada para pengguna bahawa kerja-kerja pemulihan bekalan air sedang giat dijalankan susulan gangguan bekalan air yang berlaku sebelum ini. Kalau setakat pukul 9 tadi, bekalan air telah berjaya dipulihkan kepada 40,958 daripada 130,790 akaun pengguna yang terjejas, iaitu 31.32%, dan baki sebanyak 89,832 akaun pengguna masih mengalami bekalan gangguan ataupun gangguan bekalan. Dan bekalan air di kawasan Balik Pulau dan Kekabu masih belum pulih sepenuhnya setakat jam 9, tapi ini antara kemaskini terbaru dimaklumkan oleh PBAPP, yang mana antara kawasan-kawasan yang sudah pun menerima air selepas daripada kerja-kerja pemulihan ini setakat jam 10.30 minit malam, antara kawasannya adalah di Glogok, lepas itu ada juga Jalan Sultan Azlan Shah, Batu Uban, Jalan Sungai Dua, USM Sungai Dua, Taman Pekaka, Jalan Aziz Ibrahim, Bukit Jambul, Bayan Baru, Lebuh Raya Dr. Lim Chong Yu, lepas tu di Pulau Jerjak pun sama juga, Jalan Kampung Jawa, Batu Maung, Jalan Pematang Damar Laut, di Kekabu pun sudah menerima, antaranya Teluk Tempoyak, Lip Sin Area, dan juga di Sungai Nibong serta Jalan Yap Choi dan Bukit Glogok serta di Bukit Gambir. Jadi itu antara kemaskini yang kami bawakan untuk anda. Perkembangan dari masa ke masa anda boleh ikuti juga di platform media sosial PBAPP Penang untuk anda dapatkan perkembangan berkenaan dengan kerja-kerja menaik taraf dan juga baik pulih yang sedang giat dilaksanakan. Okey, apapun, untuk anda terus kekal setia bersama kami di Menteri FM, segalanya untukmu.

Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih terus kekal setia bersama-sama dengan Q dalam ruangan Konomai sehinggalah ke hujung jam ini. Okey, dah di hujung jam yang terakhir juga. Q teman anda, terima kasih kekal jadikan Metro FM sebagai peneman anda sepanjang masa. Dan berakhir jugalah tugasan Q untuk menemani anda dalam ruangan Konomai untuk edisi 13 Oktober 2026. Okey, sekejap lagi pukul 12.30 malam. Kita terus ke National FM bersama dengan geng burung hantu menemani anda malam ini. Siapakah gerangan yang akan menemani anda? Adakah Nun Zai Alip? Naza ataupun siapakah yang lain yang mungkin akan bersama-sama dengan anda untuk 6 jam yang seterusnya? Kena kekal setia bersama-sama dengan kami di frekuensi terbaik anda. Okey, dan esok jangan lupa jam 6 pagi anda bakal bersama-sama dengan rakan setugas Combi dan juga Bambam untuk menemani pagi anda dalam Geng Pagi Mutiara. Alright, Q undurkan diri untuk malam ini. May peace and love guys. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi. Bye-bye. Ciao.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Sonar FM.
1: National Oba Zanam di National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita bertemu kembali bersama dengan saya Aizat Azam untuk temankan anda daripada 12.30 malam sehingga ke 6 pagi di National FM. Seperti biasa, saya bersama dengan anda memberikan pelbagai seleksi lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang tepat dan juga sahih untuk hari baru hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, 3 Jamadi Al-Awwal 1448 Hijri. Dan saya doakan kepada anda semua dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang sihat, di mana sahaja anda berada, apa yang anda lakukan dan juga apa yang anda impikan pada waktu ini, saya doakan semoga menjadi kenyataan. Dan yang bagi mendengarkan di seluruh Malaysia, juga dengarkan juga menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Semestinya yang terbaik untuk anda. Dan ini adalah lagu permulaan untuk waktu ini bersama dengan kumpulan Search Ying dan Yang untuk anda. Di mana lagi kalau bukan di National FM, sentiasa di hati.

0: di langit mengakar di bumi.
1: Susulan sambutan mengelakkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Semasa yang terbaik di National FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini saya nak kongsikan kepada anda yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, jangan lupa dengarkan National FM menerusi frekuensi 100.5 yang berada di balik pulau, Pulau Pinang 93.9. Dan jangan lupa dengarkan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Senang saja muat turun di telefon bimbit anda dan anda boleh dengarkan di mana sahaja anda berada, yang sambil memandu mendengar radio, sambil yang berada rumah juga boleh mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa, bukan sahaja anda boleh dengarkan radio tetapi juga anda boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik yang ada di RTM Klik. Kita ada program dokumentari, juga ada drama bersiri yang terbaik, juga ada telemovie dan juga program-program hiburan khas untuk anda. Terus layan 24 jam 7 hari seminggu sambil dengarkan juga 34 sesi radio RTM khas untuk anda. Ini dia lagu daripada kumpulan Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Jangan berubah, kalau dah sayang orang tu terus kekalkan sayang. Jangan berubah, sekelip mata. Khas untuk anda, National FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Dan selamat pagi diucapkan kepada rakan-rakan pendengar kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Muhammad Syahir Yaakob yang berada di Kuantan, Pahang, yang sedang mendengarkan National FM bersama dengan keluarga. Ada ucapan yang beliau ucapkan, selamat pagi dan juga semoga semuanya sihat-sihat sahaja buat mereka yang mengenali diri beliau. Dan juga rakan-rakan pendengar, juga ada Siti Aisyah yang berada di Pekan, Pahang, yang sedang bekerja pada waktu ini. Malam katanya sehingga ke pagi. Selamat bekerja Aisyah, semoga kerja elok-elok, semoga dipermudahkan segala urusan, pastikan kerja dengan ikhlas. Dan juga terima kasih mendengarkan National FM. Juga ada Hezari yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan National FM. Terima kasih banyak untuk anda, dan anda boleh dengarkan juga menerusi portal radio RTM dan juga aplikasi RTM Klik di mana sahaja, senang dia di hujung jari anda sahaja. Dan untuk anda terus berhibur dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, semestinya National FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Masih yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Dan kepada anda yang sedang memandu pada awal pagi ini, pastikan perjalanan dirancang dengan baik dan juga sentiasa berhati-hati di mana sahaja anda berada, terutamanya ketika berada di jalan raya. Dan bagi pengguna Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Baru Lembah Kelang atau NKBE serta Lebuh Raya Utama di sekitar Lembah Kelang, dinasihatkan untuk anda mendapatkan maklumat trafik terkini sebelum memulakan perjalanan. Dan pengguna jalan raya juga diingatkan supaya sentiasa memutih hal laju, menjaga jarak selamat antara kenderaan dan juga memberikan perhatian khusus ketika memandu dan melalui kawasan kerja penyelenggaraan jalan ataupun lokasi kemalangan. Dan bagi mereka yang menuju ke utara atau selatan semenanjung Malaysia, rancang perjalanan lebih awal kerana kemungkinan perubahan keadaan trafik sepanjang perjalanan. Dan sementara itu, pengguna Lebuh Raya di Sabah dan Sarawak juga diingatkan untuk berhati-hati, terutama ketika melalui jalan yang gelap, berselekoh ataupun licin akibat hujan. Dan untuk mendapatkan perkembangan trafik yang lebih tepat dan terkini, anda boleh terus mengikuti saluran rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia serta mendapatkan maklumat daripada pihak berkuasa. Ingat, biar lambat asalkan selamat, dan jangan memandu ketika mengantuk, dan terus mendengarkan Radio National FM sentiasa di hati.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Bumi Band dengan lagunya Goda menghiburkan anda di National FM sebentar tadi. Dan untuk makluman semua, fasa peralihan monsun dijangka bermula pada 9 Oktober 2026 dan berterusan sehingga penghujung Oktober 2026. Dan semasa fasa peralihan monsun, rantau negara akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah dan ini menggalakkan pembentukan awan ribut petir yang lazim bawa kepada kejadian hujan lebat dan kilat berserta angin kencang dalam tempoh yang singkat, terutama pada waktu petang dan awal malam di kebanyakan kawasan di barat dan di semenanjung serta barat Sabah dan Sarawak. Fenomena cuaca ini berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air, pokok tumbang serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Dan jangan lupa dapatkan maklumat cuaca dan gempa bumi terkini yang sahih melalui laman web rasmi aplikasi mobile My Cuaca dan juga media sosial rasmi jabatan, ataupun boleh hubungi talian hotline 1300 221638 untuk sebarang pertanyaan lanjut. Jadi untuk anda, berhati-hati di mana sahaja anda berada dan juga semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: mengapa di langit mengakar di bumi.
1: Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim,

0: terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Selamat pagi dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati dan terus ceria, terus bersemangat. Dan jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Click di mana sahaja anda berada untuk dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Bagi yang baru memulakan tugas pagi ini, selamat bertugas dan semoga segala urusan dipermudahkan dan lakukan juga tugasan dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti kita. Dan bagi yang berada di rumah, juga ada yang beristirahat bersama dengan keluarga, bersantai sambil dengarkan radio, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa sentiasa tersenyum, ceriakan suasana dan juga sentiasa memberikan semangat kepada orang di sekeliling kita. Tidak kira waktu, tak kisahlah petang ke malam ke pagi, di mana sahaja, sentiasa sebarkan perkara-perkara yang positif. Seperti saya, terus memberikan anda yang terbaik, lagu-lagu dan juga informasi yang tepat dan juga sahih, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Seperti sahabat kita ni, Muhammad Yusri Muhammad Yaakob, yang berada di Kuantan, Pahang, yang sedang mendengarkan radio National FM. Terima kasih banyak-banyak. Ada ucapan ya. Beliau ucapkan selamat pagi kepada semua rakan-rakan pendengar setia National FM, dan juga semoga pagi ini dan juga hari-hari yang mendatang menjadi hari yang terbaik untuk semua. Terima kasih. Juga kita ada Siti Nordiana Yaakob yang berada di Ipoh, Perak. Sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Katanya baru pulang dari kerja, sambil tu buka radio, dengarkan radio Nasrul FM. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Siti Musliha Farhana, juga ada Kak Intan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memberikan kepercayaan kepada Nasrul FM dengan lagu-lagu yang terbaik semestinya. Dan untuk anda, di mana saja anda berada, terus dengarkan kami. Dan ini dia lagu daripada UK, Rhythm Si Jantung Hati. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, waktu ini saya nak kongsikan kepada anda menerusi portal berita.rtm.gov.my di mana sekolah di Sabah ditutup jika IPU lebih 150 selama 3 hari berturut-turut. Dan Kerajaan Negeri Sabah telah mengarahkan semua sekolah di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut akan ditutup buat sementara waktu. Ini menurut Datuk Zainuddin Aman yang juga merupakan setiausaha Kerajaan Negeri dan pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri. Ini langkah ini diambil untuk melindungi murid dan juga guru daripada kesan buruk jerebu terhadap kesihatan. Dan semua sekolah di seluruh Tawau juga diarah tutup mulai hari ini berikutan jerebu yang semakin buruk. Semoga dipermudahkan segala urusan dan buat adik-adik ataupun pelajar-pelajar yang masih lagi bersekolah, terus jaga kesihatan yang pasti yang ikuti arahan keselamatan dan juga kesihatan yang telah ditetapkan. Semoga dipermudahkan urusan kita dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit bisnes.

0: dengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, khususnya yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu, frekuensinya 91.7. Di Kuantan Pahang, 107.1. Di Seremban, Negeri Sembilan, frekuensi National FM, 91.7. Dan juga yang berada di Melaka dan juga di sekitar Segamat, Johor, frekuensinya 96.6. Bagi anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, itu dia antara frekuensi utama National FM dan juga boleh dengarkan menerusi portal radio RTM dan juga menerusi muat turun di telefon bimbit anda RTM Click yang sememangnya percuma. Terus ceria dan juga terus mendayan lagu-lagu yang terbaik semestinya di National FM.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM sentiasa di hati. Bagi yang sedang memandu waktu ini, keadaan lalu lintas dan juga rangkaian lebuh raya utama di seluruh negara pada awal pagi berada dalam keadaan yang secara terkawal, lancar dan selamat di kebanyakan laluan. Dan juga berdasarkan kemaskini semasa daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, aliran kenderaan di lebuh raya utara selatan plus lebuh raya pantai timur LPT serta lebuh raya utama yang lain kelihatan bergerak lancar tanpa sebarang insiden luar biasa ataupun gangguan trafik yang begitu ketara. Walau bagaimanapun, bagi anda yang bersiap sedia untuk mulakan perjalanan harian ataupun merentas negeri, pastikan anda sentiasa mematuhi peraturan juga panduan keselamatan jalan raya. Rancang waktu perjalanan anda setiap masa dan juga peka dengan keadaan cuaca yang sekarang ni mungkin berubah-ubah. Dan yang paling penting, rujuk aplikasi navigasi terkini ataupun pergi ke portal rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk mendapatkan laporan trafik secara langsung sebelum meneruskan perjalanan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat sampai ke destinasi untuk anda dan terus kekal bersama dengan National FM sentiasa di hati.

0: atau maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Itu adalah lagu daripada Mila Jirin, Aku Lebih Tahu, menghiburkan anda di National FM sentiasa di hati. Selamat pagi dan juga terima kasih diucapkan kepada Muhammad Afi, Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan Pahang, yang sedang mendengarkan radio National FM pada waktu ini. Katanya baru pulang daripada Perak, baru sampai ke Kuantan. Terima kasih banyak kerana kekal setia bersama dengan National FM. Juga kita ada Ayu Rashid yang berada di Perak, yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Juga bersama sahabat kita, antara pendengar setia yang sentiasa mendengar National FM setiap waktu, bersama dengan Muhammad Muhaimin yang berada di Klang, Selangor. Katanya belum tidur lagi waktu ni. Ada ucapan ya, selamat pagi kepada rakan-rakan yang sedang mendengarkan National FM pada waktu ini, yang sedang juga mengenali diri beliau. Pastikan anda hari ini merupakan hari yang ceria dan bermakna. Terima kasih atas ucapan. Dan untuk anda, boleh berikan ucapan, insyaAllah kalau ada kesempatan saya akan bacakan ucapan anda. Terus ke Facebook National FM sentiasa di hati, nampak gambar saya, boleh komen dekat situ . Dan terus berhibur bersama dengan National FM. Ini dia lagu daripada The Gapsy, Arigato untuk anda.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Lagu-lagu yang terbaik dan informasi yang tepat dan sahih untuk anda.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM di aplikasi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Pada waktu ini, mungkin ada kaum ibu yang tengah bertungkul lumus menyiapkan sarapan pagi untuk anak-anak yang ke sekolah sebentar nanti, dan juga ada juga yang masih lagi bertugas di pejabat ya, yang menyelesaikan tugasan yang hampir belum selesai. Ada yang shift malam, shift pagi. Saya doakan semuanya dipermudahkan segala urusan. Apa sahaja yang anda lakukan, sentiasa positif dan berikan yang terbaik. Dan berhati-hati juga bagi mereka yang sedang memandu. Mandu dengan berhati-hati. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Ke mana sahajalah yang anda tuju, semoga selamat sampai. Terus mendengarkan Nasional FM di mana sahaja, sentiasa di hati anda.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita memanjat syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dikekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk hadir sama-sama kita kongsikan beberapa perkara. Moga-moga ada manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan para sahabat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana mushtaqun bi ikhwani." Nabi kata, aku rindu sangat dengan saudara-saudaraku. Maka bila sahabat dengar gitu, maka sahabat bertanya, "Alasna ikhwana?" Dia kata, "Wahai Nabi, bukankah kami ni saudara kamu?" Maka Nabi berkata, "Bal antum ashabi." Kamu ni bukan saudara aku, kamu ni sahabat aku. Bahkan kamu tu sahabat aku. Siapa dia saudara Nabi yang Nabi rindu nak berjumpa dengan dia? Iaitu humul ladzina lam yarawni walakin yu'minu nabi. Iaitu mereka itu tidak pernah melihatku tetapi beriman denganku. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala dan sidang pendengar sekalian, begitu cintanya, begitu dambanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merindukan untuk

dengan umat dia yang beriman kepada dia sedangkan tak pernah melihat dia. Seronoknya Nabi SAW, sukanya Nabi. Jadi kalau Nabi SAW cintakan umat dia, lebih-lebih lagi lah umat dia mesti ya mencintai Nabi SAW. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana sabda Nabi SAW, al-mar'u ma'a man ahbabta. Seseorang itu bersama dengan orang yang dikasihinya. Kalau kita ni sayang, kasih kepada Nabi SAW, maka kena selalu ya menyebutkan nama Nabi SAW. Kena selalu ingat. Sebab orang yang selalu ingat ni dia kasih. Man ahabba syai'an fakasratuhu zikruhu. Siapa yang suka, kasih, sayang pada suatu benda, maka dia banyak sebut benda tu. Sikit sebut benda tu, sikit sebut benda tu. Maknanya diminatlah pada benda tu. Macam kita, kalau kita minat ya pasal motor umpamanya, sikit cerita pasal motor, sikit cerita pasal motor. Bagi orang yang tak minat motor, minat kereta, dia tak apa, tak apa nak dengar sangatlah. Sebab itu bukan benda yang dia kasih. Sebab apa kita kasih kepada Nabi SAW? Ya, kerana Nabi SAW, ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Innaka ala khuluqil azim. Ya, bahawasanya dikau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia. Sebabkan hebat mulianya Nabi, sempurnanya Nabi, tinggi, bersangatan. Ya, azim ni maknanya bersangatan mulia akhlak Nabi SAW. Bersangatan tinggi akhlak Nabi. Macam kita dalam sembahyang, Subhan Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Itu bersangatan. Jadi akhlak Nabi SAW ni sangat mulia. Sehingga kan ya, sahabat Nabi SAW kasihnya kepada Nabi SAW sampai tak mau berpisah. Sampai tak mau berpisah. Ada seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Sauban, iaitu dulunya dia itu hamba Nabi SAW. Dia duduk di, orang kata di ujung kota Madinah, jauh dengan kota Madinah. Tapi sebelum tu dia bersama dengan Nabi SAW. Mungkin bila dah dimerdeka, maka dia pun pergi pilih satu tempat tapi jauh daripada kota Madinah. Maka suatu ketika Nabi SAW pergi ziarah dia. Yalah, orang yang dah bersama dengan dia mesti teringat. Maka Nabi pun pergi ziarah Sauban ni. Maka bila Nabi SAW tengok Sauban tu, syadid dan hubbi. Sauban ni, Sauban dengan Nabi ni, syadid dan hubbi, maknanya dia sebenarnya dia sangat kasih kepada Nabi SAW. Dan juga qalilu sabri ala mufaraqatihi. Jadi Sauban ni, dia kalau boleh dia tak nak berpisah sangat dengan Nabi SAW. Sampai kan bila Nabi SAW jumpa dengan Sauban ni, maka ditanya ya, dia tengok Sauban ni kurus pucat ya, kurus pucat. Maka Nabi tanya ya, kepada Sauban ni, dia nampak kurus sangat kan. Maka Sauban dia kata, ma bi waja'in. Dia kata, aku ni tak ada sakit, tak ada susah wahai Rasulullah. Tapi kenapa nampak macam kurus? Dulu bersama dengan Nabi tu berisi, gemuk, apa semua, ceria dan sebagainya. Tapi bila dah lama tak jumpa ni, ni jadi macam pucat, macam orang sakit je kan. Maka Sauban ni kata, ghaira anni idza lam araka istawhashtu. Jadi dia kata, melainkan aku ni apabila tak melihat engkau wahai Nabi, istawhashtu, maknanya wahsyatan syadidatan, maknanya bersangatan susah. Teringat tu sampai jadi kemurungan, macam orang peras nak, macam orang peras dalam bercinta. Dia tak ada selera makan macam kita yang baru mula-mula bercinta ni, terkair-kair nasi tu kan. Sebab apa? Sebab bau putus. Tapi cuba orang yang baru dilamun cinta,
orang yang baru dapat cinta, seronok dia. Ha. Lepas tambah-tambah nasi itu, semangat dia. Tapi orang yang merindukan kepada sesuatu, dia akan teringat. Itu sebab Saidina Abu Bakar As-Siddiq, bila Nabi tanya, kamu dah makan ke belum? Maka Saidina Abu Bakar kata, belum. Maka Nabi suruh dia balik makan. Maka bila Nabi jumpa balik, Nabi tanya, cepatnya makan. Aku tak pernah tengok orang paling cepat makan kamu. Dia kata, wahai Rasulullah, macam mana aku? Ya, aku nak makan. Ya, tengok makanan nampak kamu. Tengok air nampak kamu. Jadi, sebut tak kena. Jadi, dia pun patah balik bersama dengan Nabi SAW. Hadirin yang dikasihi Allah SWT. Maka apabila dilihat Nabi, nak orang kata nak bersama dengan Nabi tu jauh sangat, rumah Sauban ni dengan Nabi, maka Sauban ni kata, kita jumpa di akhirat nantilah, bersama di akhirat nanti. Maka bila begitu dipikir-pikirkan, Sauban ni kata, kalau di akhirat nanti, tak tahu kalau Nabi tu memanglah syurga tu syurga peringkat tertinggi, tapi aku ni tak tahu masuk syurga ke tidak. Kalau masuk syurga ni mungkin kat bawah. Macam mana nak bersama pula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Macam kita nak juga masuk syurga kan? Tapi kalau boleh tak naklah yang bawah, kalau dapat tengah pun dah okeylah. Jadi lagi susah Sauban ni. Lagi susah hati dia. Macam mana nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia syurga yang paling bawah ni, dia punya yang paling orang yang paling last masuk dalam syurga ni, dia punya luas syurga tu 4 kali dunia. Itu paling last sekali. Dia punya luas syurga tu. Sauban ni kata, macam mana aku nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka bila Nabi tengok begitu, maka Nabi bersabda, "Ya, mu dengan aku ni kahataini, seperti orang yang melekat, maknanya berdempit." Yang ni dekat sangat. Maka kita pun kalau boleh biarlah dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara untuk mendekatkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena selalu sebut nama dia. Kena selalu berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita selalu ingat orang ingat kita. Jadi di antara perkara yang kita sayang nak dengan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, iaitu kita nak mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini kita nak ceritakan sedikit bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan ahli keluarga dia. Kita nak masukkan, nak ikut. Sebab kita kasih kepada Nabi, kita nak ikut sebagaimana yang Nabi terapkan, yang Nabi usahakan dalam ahli keluarga. Bagaimana keadaan Nabi bersama dengan ahli keluarga dia? Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Yang bermaksud, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah contoh tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah dan juga hari akhirat, serta banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahawasanya akhlak Nabi hanya di masjid saja. Tidak. Tapi fi Rasulillahi uswatun hasanah, dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh tauladan yang terbaik. Allahumma

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Untuk makluman muslimin dan muslimat, sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Ketuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.50 minit pagi. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga amalan kita dan solat kita diberkati Yang Maha Esa. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan pada hari ini sekali lagi. Saya harap hadirin hadirat yang berada di luar sana sentiasa dalam keadaan bahagia dan gembira insya-Allah. Hari ini topik perbicaraan kita adalah bila hati sudah mati. Benda ni sangat bahaya kerana orang yang hati mati ni tempat dia adalah dalam neraka. Dan kita semua tak nak masuk neraka kan? Ha, jom kita tengok kenapa hati kita boleh mati. Pertama sekalinya adalah kerana kerap melakukan dosa. Apabila terlampau banyak melakukan dosa, dia akan mematikan hati. Setiap dosa yang kita buat itu akan menjadi titik-titik hitam di hati kita. Ha. Yang kedua, punca hati kita mati juga adalah kerana kita memandang remeh dengan dosa yang kita lakukan. Kita menganggap dosa itu biasa-biasa saja. Sepatutnya, bila kita melakukan dosa sahaja, kita patut menyesal dan kita kena bertaubat segera. Yang ketiga adalah kerana kufur nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, maka aku akan tambah nikmat itu bagi kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat-sangatlah pedih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada tanda-tanda mati hati adalah ketiadaan duka cita atas apa yang luput dari kamu daripada ketaatan-ketaatan dan meninggalkan penyesalan atas apa yang kamu perbuat daripada kegelinciran. Jadi ini adalah sebahagian daripada tanda-tanda matinya hati. Pertama adalah jauh daripada zikrullah yang membawa ketenangan hati. Tetapi kita tidak zikir, kita berkiblat kepada hawa nafsu. Yang kedua, tidak pernah mengambil peringatan dengan ayat-ayat Allah. Tak nak baca Quran, tak nak dengar nasihat-nasihat, tak nak pergi kuliah-kuliah. Benda ini juga akan menyebabkan hati kita mati. Jadi kita kena hadir banyak dengar-dengar kuliah, banyak hadir majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Seterusnya adalah lara dan lalai dari mengingati dan bersedia untuk akhirat, iaitu mengingati mati. Kita ni banyak ketawa, membazir masa dan buat perkara yang tidak berfaedah. Ini menyebabkan hati kita mati. Apabila kita banyak ketawa, banyak membazir masa, banyak buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Seterusnya adalah apabila kita kerap meninggalkan ibadah solat. Bila kita kerap tidak sembahyang, tak cukup 5 kali sehari kita sembahyang, itu akan menyebabkan hati kita mati. Dan orang yang meninggalkan, ini untuk orang lelaki . Orang lelaki yang meninggalkan 3 kali solat Jumaat dengan sengaja, maka hatinya akan dipeterikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kena welding tu. Bermaksud hidayah tak masuk. Ya Allah, bahaya kalau hati mati ni. Jadi kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita banyak beramal supaya hati kita tidak mati. Kerana orang yang hati mati ni, hidayah tak masuk dah. Bila hidayah tak masuk, tak ada beza dengan orang kafir sebenarnya. Wal'iyazubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hati mati. Jadi cukup dulu sekarang tu daripada saya Hafiz Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pulau Pinang, 6 pagi.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Karena kebiasaan aman tentram kaum Quraisy, yakni penduduk Mekah, yaitu kebiasaan aman tentram perjalanan mereka menjalankan perniagaan pada musim sejuk ke negeri Yaman dan pada musim panas ke negeri Syam, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah, yakni Ka'bah ini. Tuhan yang memberi mereka penghidupan, menyelamatkan mereka dari kelaparan, dan mengamankan mereka dari ketakutan.
1: Inilah Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.
1: FM. Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Check 1, 2.

0: Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz Mutiara FM, segalanya untukmu. Nak layan lagu paling fresh dan trendy? On je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payung, macam lagu ini.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Dahlah dalam
1: internet
0: elok, takkan nak marah.
1: Takkan punya, kita ambil satu Bang Cuk. Bang Cuk dapatkan cikgu, kalau dia bagi tahu, mesti Katie tak bagi.
2: Betul.
1: Kalau bagi tahu pelan-pelan pun, cakap elok-elok pun, mesti Katie tak bagi. Jadi jawab dia tambah dulu, baru cerita kemudian.
0: Ha. Aduh, memang pantang tu nenek.
1: Pasal apa?
0: Kalau ditanyakan,
2: tak apalah. Dah redo kan?
1: Bukan ambil.
2: Kongsi.
1: Bukan ambil. Katie, kongsi. Kita hidup di atas muka bumi ni, ada sebatang pohon yang mengeluarkan oksigen, kita kongsi ramai-ramai.
0: Jawapan dia ni.
1: Diam tu, Katie.
0: Aku tak mahu dikalau aku di madu. Bukan saja ke rumah orang tua tu.
1: Katie, Abang Cuk ada bagi, Abang Cuk ada beritahu dekat Chombi kan, apa nama ni, Katie ada menyanyi lagu tu dekat Abang Cuk. Tapi Abang Cuk kata, Chombi, bukanlah Abang Cuk tak mau piantang Katie balik rumah mak pak dia. Rumah pak dia pun tak ada apa, kampung tak ada apa tu bantu. Nak tak tahu mana.
2: Chombi bukan tak tahu.
1: Chombi ni tuan penasihat Abang Cuk.
2: Betul.
1: 25%.
2: Okey, Abang Cuk ni leh tu Chombi lah tu.
1: Chombi lah recommend. Kalau nak tahu tu dia menikah bomo ni recommend. Abang Cuk menikah Chombi recommend.
2: Alamak.
0: Penasihat
3: belingkuk. Aduh, tanya dah. Memang Isnin sampai Jumaat pagi depa dua ya. Chombi dengan Bambam. Dengar dia balik ke.
2: Benda-benda memang.
1: Ingat, ini semua cubaan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning. Tachahau. Wanakam. Untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Segalanya untuk mempertemankan dia, Combi.
1: Dan dia masih lagi Mamam. Assalamualaikum Mamam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Kaifa haluka?
0: Alhamdulillah Nabi Khair Ta'amai. Tengah cacang Combi.
1: Kemarin dia buat cacang kan. Hari ni giliat Combi lah pula kan. Bukan selalu.
0: Masya Allah.
1: Okey, jadi Bambam.
0: Ya, ya saya. Masya Allah.
1: Kam siapa ni? Kam tabluhu al masafatu
0: al masafatu
1: min al baiti illa makanil. Mali, ya Syekh Fadil. Dengar macam-macam doa tu. Dengar macam-macam doa. Padahal nak tanya je pun.
0: Enter tanya Ana lah. InsyaAllah. Jawapan dia adalah tablughu al-mas'atu

0: من البيت إلى مكان العمل panjang pula kali ni.
1: Kau buka selalu.
0: Telantina kilometeran. Macam doa.
1: Kan, macam doa.
0: Besar lah. Kan? Jadi cumi-cumi yang Bambam tadi, berapa jarak dari rumah ke tempat kerja. Kan? Jadi Bambam, anggaran Bambam lebih kurang 30 km lah. Kan? Ini berkata ni apa pada pandai. Itu kita boleh sebut. Kita belajar.
1: 30 apa tadi? Rock attack ni?
0: Rock attack ni. Lain. Lain cumi. Jarak dia 30 km. Tak apalah cumi. Cumi-cumi ular dekat jawapan ni cumi.
1: Tablugu. Al-masafatu minal baiti ila makanil al-mali 30 kilometeran.
0: Masya-Allah. Ada syak cumbi eh. Ya,
1: alhamdulillah.
0: Jadi cumbi, bila kita melakukan perjalanan yang panjang cumbi, kita kena baca doa naik kenderaan cumbi.
1: Betul.
0: Baik.
1: Dan kemarin cumbi dah baca dah. Hari ni
0: Bambam pula lah.
1: Bambam pula dia lebih afdol. Pasal apa? Kalau cumbi baca kerap, sekali orang kerap nak ambil cumbi buat menantu. Macam tak adil lah kan. Dia kena orang kata apa, Bambam pun samalah menantu-menantu pilihan ni.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Amin.
0: Bismillah okey dah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Okey.
0: Seringkan doa.
1: Sering.
0: Subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, doa naik kenderaan kan. Sebab apa kita baca doa naik kenderaan ni kan, kita doa semoga Allah lindung perjalanan kita.
1: Betul.
0: Sebab kita kena faham tau. Orang kata apa, sekemah mana pun kita bawa kereta, bawa motor, sehati-hati macam mana pun, kita kena ingat kadang-kadang kita tak dengar orang dengar kita.
1: Betul. Itu betul. Dan yang paling penting, sebelum kita nak naik kenderaan tadi pun, walaupun mungkin pendengar-pendengar kita lain ada di rumah, tengah siap-siap, dah siap kan, apapun kita nak melangkah, mulakan langkah dengan kaki kanan.
0: Betul.
1: Jangan lupa untuk baca bismillah. Dan apapun yang kita buat, Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kita berserahkan segala-galanya kepada Allah. Tak semestinya kemalangan.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kita naik kereta, minyak habis, contoh kereta tayar pecah. Ini yang kita nak elakkan. Sebab kita kena, orang kata apa, sentiasa mengharapkan perlindungan daripada Allah SWT. Sebab dia yang berikan kita segala-galanya.
1: Kalau naik kereta ni, kalau apa namanya, minyak habis ni, ada petua.
0: Ada petua?
1: Ada petua.
0: Okey, minyak habis, petua. Petua dah macam mana, Jumi?
1: Nombor satu, kita telefon kawan, bang.
0: Telefon kawan?
1: Telefon
0: kawan tak angkat Jumi.
1: Sahabat.
0: Okey, sahabat angkat lah.
1: Kita telefon sahabat. Kita telefon sahabat Mai. Bila kata apa masalah, aku nak cakap pun aku tak apa nak pandai, tak apa nak reti. Hang Mai sat lah. Mai sat. Jadi bila dia Mai sat, siapa aku nak minta tolong lah. Dua permintaan lah.
0: Dua permintaan. Okey, permintaan yang pertama,
1: aku bagi ambo tu.
0: Okey,
1: ni RM10. Tolong beli minyak.
0: Buah minyak lah cerita dia.
1: Minyak. Tapi dia memang beli RM10, tapi isi 20, bang.
0: Oh, sama. Saya ada kawan saya seorang, nama dia Zatul tau. Zatul tau. Saya bagi RM50 dia. Dia buat RM20 lah. RM30 upah.
1: Yang ni tak, bang. Yang ni kita bagi kat dia RM10. Niat kita nak suruh dia tolong. Dia, kita bagi kat dia RM10. Dia pun kena tolong kita, bang.
0: Oh, dia kata mahu sikit.
1: Bukan. Sebab tu kita nak berbudi.
0: Berbudi.
1: Ya. Berbudi pakai kad pengenalan.
0: Ya. Betul kau orang. Itu langkah cerdik kau orang. Saya tak berhubung kau orang.
1: Baru lupa. Ayat tu namanya berbudi. Jadi kita kena membalas budi tu.
0: Jadi apa pun untuk anda waktu ni, insyaAllah semoga dipermudahkan urusan-urusan kita bersama. Jadi kita nak kongsikan terlebih dahulu bacaan indeks pencemaran udara di sekitar Pulau Pinang. Kalau kemarin agak sedikit rendah.
1: Betul.
0: Namun hari ni, pagi ni cumi di balik pulau, antara yang tertinggi.
1: Kembali meningkat, Bapak.
0: Dia bukan meningkat tau. Kalau ikutkan di balik pulau, dah sekian lama dalam keadaan yang baik tau.
1: Betul.
0: Tapi hari ni bacaan 80.
1: Dia kena, orang kata macam ni, kena pro and contra, Abang. Kalau kemarin dia balik pulau, laporan kesat kerintah lancar.
0: Dan Abang Mai kata bacaan indeks pencemaran udara di sekitar balik pulau hari ni meningkat dengan 80. Kalau sebelum-sebelum ni balik pulau antara yang tenang lah, orang kata kan.
1: Betul.
0: Baik. Dan juga di sekitar timur laut dengan bacaan 77. Di seberang perai selatan dengan bacaan 75. Manakala di sekitar seberang perai utara dengan bacaan 74.
1: Ya. Alhamdulillah.
0: Ini bacaan di Pulau Pinang masih dalam keadaan terkawal.
1: Betul.
0: Namun di Johor masih lagi dalam keadaan yang ketara lah dengan bacaan yang tertinggi iaitu 166.
1: 172 abang.
0: 172.
1: 172. Kalau tak salah
0: cumi. Itu bukan di Johor, kalau di Johor, Johor 166. Kalau di Klang,
1: Klang
0: 172 yang 100, paling tinggi lah.
1: Yang paling tinggi.
0: Dan juga di Seremban dengan bacaan 174.
1: Ya betul.
0: Baik. Jadi apapun insyaAllah kita doakan semoga udara di Malaysia kembali sihat seperti sedia kala. Baik, kita nak kongsikan juga ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026.
1: Betul.
0: Pagi, petang, malam diramalkan tiada hujan.
1: Dan suhu minimum adalah 24 darjah Celsius dan juga maksimum adalah 32 darjah Celsius. Dan juga kalau kita nak kongsikan esok, esok hari Khamis dijangkakan berlaku hujan di beberapa tempat di kawasan pantai.
0: Baik, itu ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini. Dan kita nak tinjau seketika keadaan trafik di sekitar Pulau Pinang. Ini pun boleh tahan juga ni, Jumi.
1: Betul.
0: Di atas jambatan Pulau Pinang disusun masuk jambatan trafik perlahan. Okey, sesak disusun masuk jambatan Pulau Pinang dari Perai menghala ke Pulau. Namun sedikit perlahan di pertengahan jambatan Pulau Pinang. Okey, dari Pulau menghala ke Perai elok lancar baik. Dan di atas lebuh raya seperti biasalah. Trafik bertugas dengan jayanya dari Permatang Pauh menghala ke Perai melekat. Dan juga dari Chain Ferry ataupun bermula dari Taman Limbungan Indah menghala ke Perai. Okey, trafik juga sesak pagi ni seperti biasa. Dari dermaga dalam, alhamdulillah lancar menghala ke Cilempang. Namun di sekitar Bandar Perdah trafik juga perlahan menghala ke Bulatan Bukit Tengah. Di jalan-jalan utama di sekitar Permatang Pauh trafik juga sesak pagi ni, Combi. Dan di Permatang Pasiak pun sama juga. Dan di Kubang Semang, okey, di sekitar Mengkuang trafik juga sesak pagi ni. Dan seperti biasa di jalan-jalan utama di sekitar Bukit Minyak trafik juga sesak. Dan dari Taman Kota Permai menghala ke Bukit Minyak trafik juga sesak pagi ni. Dan dari kawasan Pinasian Alamah menghala ke Taman Pantang Indah trafik juga sesak. Di kawasan Simpang 4 di jalan-jalan utama trafik juga sesak pagi ni. Dan seperti biasa di Jalan Bukit Tambun, okey, trafik juga sesak. Dan seterusnya di kawasan Valdo, di kebanyakan jalan-jalan utama di sekitar Valdo trafik juga sesak pagi ni. Dan kalau kita nak kongsikan juga di jalan-jalan utama di sekitar seberang Perai Tengah menjadi tumpuan bagi seluruh rakyat Pulau Pinang untuk keluar mencari rezeki, Jemi. Dan beberapa kawasan di sekitar Tasik Gelugong trafik juga sesak berhampiran komplek Tasik Gelugong. Dan seterusnya di Kepala Batas, okey, trafik juga perlahan di kebanyakan jalan-jalan utama. Dan di Paya Keladi pun sesak juga pagi ni, Jemi. Dan juga di Teluk Tawang, okey, trafik juga perlahan di jalan utama menghala ke Pangkalan Udara Batuas. Dan juga dari Begang Lebai Tahir menghala ke Bagan Ajam.
1: Itu dia.
0: Itu ni kasan untuk Sebang, Jemi. Kalau di pulau macam mana, Jemi?
1: Kalau di pulau yang boleh saya kongsikan, rata-rata jalan di Pulau Pinang macam kemarin dan kemarin dulu balik sana. Alhamdulillah memang kesesakan yang bukan di luar jangka, tapi memang yang dijangkakan tiap hari. Cuma ada tambahan hari ini daripada Pengkalan Wil menggunakan lebuh raya Teluk Telim Chong Yu untuk naik ke Jambatan Pulau Pinang juga turut sesak pagi ni. Dan alhamdulillah Sungai Nibong Highway sehingga ke Bulatan Bayang Baru dan Jalan Teluk Tawang macam biasa kesesakannya. Dan boleh saya kongsikan juga di kawasan Barat Daya juga kesesakan seperti sedia maklum. Dan cuma kesesakan berganda yang boleh saya kongsikan daripada Binjai menuju ke Permatang Damaluk dan menuju ke Batu Maung. Dan kalau kita nak kongsikan juga hari ini di Balik Pulau sedikit perlahan saat susur turun Bukit Balik Pulau untuk masuk ke Jalan Sungai Nipah. Itu di Balik Pulau. Dan rata-rata jalan utama di negeri Pulau Pinang sendiri alhamdulillah memang sesak. Dan di Pekan Balik Pulau, daripada Bulatan Balik Pulau untuk masuk ke jalan Sungai Pinang dan juga untuk ke jalan Penara dan untuk masuk ke jalan Tun Sadun, begitu juga daripada jalan Pondok Pen untuk masuk ke jalan Tun Sadun pagi ni memang agak sesak. Ini yang boleh kita kongsikan. Ada yang bertanya dengan saya, pasal apa Cumi, kalau Cumi sebut pasal kesesakan lalu lintas kan, alhamdulillah sesak, alhamdulillah sesak. Sebab apa saya bersyukur walaupun sesak? Kita kena bersyukur masa tu, alhamdulillah, sebab apa? Kita masih lagi dapat menghadap sesak tu.
0: Betul. Masih lagi berkesempatan untuk keluar daripada rumah kita.
1: Dan yang paling penting kita lagi masih lagi bernafas dan meniti di atas muka bumi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting.
0: Dan yang paling penting, Pulau Pinang sentiasa menjadi pilihan untuk mereka keluar mencari rezeki.
1: Dan Pulau Pinang ni bukan sekadar menjadi pilihan. Jejaka-jejaka dan juga wanita-wanita di Pulau Pinang juga turut menjadi pilihan dan di senarai pendek kan menjadi calon-calon menantu kerana mempunyai tahap kesabaran yang amat tinggilah.
0: Fuh. Dahsyat ni.
1: Dah betul
0: lah. Betul.
1: Tiap hari menghadap jam.
0: Ya.
1: Awak, Bamba mengeluh ke?
0: Dah bukan. Bamba tak mengeluh.
1: Habis tu?
0: Bamba alhamdulillah keluar awal pagi tak jam. Kan, cuma berbanggalah anda yang ada suami yang berasal dari Pulau Pinang. Betul. Dan juga kalau ada bini daripada orang Pulau Pinang pun, berbanggalah dan bersyukurlah.
1: Betul lah. Dan seperti kata pepatah lah.
0: Ada kata pepatah
1: juga. Daripada Datuk Ramli Sarip sendiri lah.
0: Okay.
1: Untuk mereka yang keluar bekerja ni.
0: Okey, apa katanya?
1: Keluar pagi, balik petang. Adakalah tak balik terus.
0: Baik, jangan tak balik rumah. Okey.
1: Cukup time balik. Outstation. Outstation dah kalau tak balik terus lah.
0: Alamak. Okey, apa pun untuk anda, teruskan setia bersama dengan kami sebab satu topik yang menarik juga.
1: Baik.
0: Kita nak kongsikan bersama dengan anda. Ini terutamanya kepada mereka yang baru memulakan kehidupan alam baru ni.
1: Dia lebih kurang macam lelaki versus wanita lah begini.
0: Lelaki versus wanita. Jadi kalau bab-bab ni cukup A lah.
1: Okey.
0: Tapi apa pun, tapi apa pun dia 50-50 jugalah sebenarnya.
1: Yalah, tapi kita in between lah. Kita di tengah-tengah.
0: Tapi untuk anda nak tahu apa yang kami nak kongsikan, sekejap lagi standby siap-siap 04-2107-389.
1: Ada boleh dengan ruangan WhatsApp kami di line 0105-08-0957.
0: Yes, GPM dia Chombi.
1: Dan dialah Bam Bam Acu.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
2: Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda, sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
1: Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: Pani, padia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampa menokak ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Ezra 7.37 minit pagi, waktu ini GPM masih lagi bertemankan dia Combi.
3: Dan dia masih lagi Bambam.
2: Lagu tadi Soh. Alhamdulillah. Kadang-kadang benda yang menjadi satu keinginan bagi setiap orang.
3: Betul.
2: Bila terlafaz perkataan Soh tu.
3: Ya, betul.
2: Dan baru-baru ni pun kita tengok satu perkahwinan yang agak mega jugalah. Mega. Yang kata apa, langsung di negara kita kan. Yang kalau orang tengok hantaran tu, fuh. Asyat melibatkan Syed Saddiq dan juga Bella kan. Tapi bila jadi macam tu, semua orang teringin nak dapat hantaran yang macam tu tau.
3: Bambam tak menginginkan ataupun mengidamkan yang macam Bambam cerita tadi.
2: Oh, tidak sama sekali lah. Jangan macam-macam
3: dia. Dia tahu dia nak kena. Jadi dia
2: kena buat. Sebab Bambam ni memang dilahirkan sejak di Loh Mahfuz lagi seorang yang setia.
3: Di mana?
2: Sejak di Loh Mahfuz dah tertulis dah.
3: Cumi dilahirkan di Hospital Pulau Pinang.
2: Dah tertulis dah seorang yang setia Jumi. Jadi kesetiaan Bambam ni tak boleh diragui lah.
3: Dia macam ni lah Bambam. Kesetiaan tu tak pernah orang ungkap dengan perkataan Bam.
2: Dahlah,
3: selalunya dengan perbuatan Bam. Tapi itulah.
2: Tapi Jumi, jangan duduk lalah sekarang. Hari ni bila kita nak sembang berkaitan dengan Perkahwinan.
3: Topik menarik begini.
2: Sebab bos kita pun dah kenyah dengar yang kita pasang dah. Kan? Tapi bukan soal berkahwin tu sendiri.
3: Duduk pun pakai
2: elok. Pasang kuda-kuda. Yeah. Kan? Tapi bukan soal berkahwin. Tetapi kita nak sembang berkaitan selepas berkahwin.
3: Betul.
2: Kan, sebab apa? Kalau kita fikir balik zaman sebelum kahwin dengan selepas kahwin kan, banyak benda yang berubah, betul tak?
3: Betul bang, banyak.
2: Sebab dulu hidup seorang-seorang. Kemudian hidup berdua.
3: Betul.
2: Dan kadang-kadang bertiga. Dan jarang sekali berempat kan.
3: Ada.
2: Contoh.
3: Ada.
2: Cumi
3: tak kata dia mulakan dulu ya.
2: Ada. Okay, ini Bambam bagi contoh okay. Ada darah kot. Dulu nak keluar rumah.
3: Berempat tu maksud dia sekali dengan anak lah.
2: Yalah, betul lah orang cakap. Dulu kadang-kadang berdua, betul bertiga anak seorang, berempat anak dorang. Kadang-kadang bersepuluh,
3: berlima.
2: Nampak tak kan? Dulu nak keluar rumah pakai zipper pun tak apa. Lepas kahwin tiba-tiba ada orang tanya, ai, takkan pakai zipper saja. Dulu duit gaji rasa macam banyak kan?
3: Teruskan.
2: Lepas nikah tu kan, rasa macam kuih tak cukup. Contoh,
3: luahkan.
2: Dia pandai tau.
3: Bukan. Cumi ni sekali lagi bab lain. Okay,
2: dulu nak makan, boleh makan apa saja yang kita suka. Dan boleh makan apa saja ikut tekak kita dan ikut perut kita. Yang penting kenyang. Tapi bila dah berkeluarga ni kan, kita kena fikir juga ada mulut yang kena pergi makan. Nampak tak kan? Ada kesihatan. So bukan kita seorang je kena jaga. Kesihatan pasangan kita, kesihatan anak-anak kita kan. Jadi pagi ni kita nak sembang. Boleh macam oh. Kita nak sembang apa perkara yang paling ketara yang berubah dalam hidup anda selepas mendirikan rumah tangga ataupun selepas berkahwin.
3: Orang perempuan khususnya.
2: Orang lelaki pun sama juga.
3: Dah, Cumi nak buka satu-satu.
2: Satu-satu eh?
3: Bagi kita renung, fikir-fikirkan sejenak.
2: Okey, apa yang cuba Cumi nak sampaikan?
3: Orang perempuan ni bang. Muka dimah dia. Orang perempuan
2: yang
3: ni bang.
2: Yang tu tak nak last script.
3: Orang perempuan ni bang, kalau dulu belum nikah, depa ada set watercolor tau.
2: Set watercolor.
3: Dia panggil papan makeup pula. Okay. Yang ada nak bubuh mascara.
2: Betul.
3: Mata hijau apa semua. Betul tak? Betul.
2: Sungguh.
3: Semua bukan, tapi bukan semua orang perempuan lah pakai kan. Lepas tu dia akan pakai marimar.
2: Betul.
3: Kan? Marimar tu kira bedak lah kan. Dia akan ambil lotion sana sini bam.
2: Betul, sungguh setuju.
3: Kalau makeup tu dengan marimar tu bam, belum nikah, 2 minggu sekali beli bang.
2: Kau pakai, rajin pakai lah.
3: Rajin pakai. Tapi bila dah berkahwin, 2 tahun sekali tak habis bang. Sebenarnya kadang-kadang orang lelaki ni tertanya-tanya tau. Dia pakai cantik-cantik tu, dia nak tunjuk kat orang ke, dia nak tunjuk kat lelaki yang bergelar suami ni. Itu satu.
2: Luah Cumi, luah.
3: Bukan saya abang.
2: Okay.
3: Sebab salah saya baca di salah satu trip semalam sebelum Cumi tidur.
2: Tapi Bambam pun ada terbaca juga dekat IG semalam tau. Dia kata apa tau, dulu dalam beg bini aku tu, waktu aku bercinta, penuh dengan barang makeupnya, penuh dengan barang-barang solekannya. Tapi sejak nikah ni, ada anak ni kan, Pampers pun debu dalam beg tangan dia.
3: Luahkan.
2: Contoh.
3: Luahkan.
2: Nak cerita.
3: Luahkan. Dan satu lagi yang saya tertarik baca di tweet. Saya baca di tweet, saya nak kongsikan sikit, saya tak boleh tunjuk, saya takut takut.
2: Oh, okey baik.
3: Saya baca di tweet Fadil Muhammad dia pagi.
2: Fadil Muhammad?
3: Ya, yang saya baca semalam ni. Dia kata saya ni sebab Cumi ada up di tweet kan.
2: Baik.
3: Saya ni belum nikah, kena dengan pasangan ni, boleh katakan seminggu sekali atau dua minggu sekali kami akan keluar untuk beli minyak wangi untuk yang namanya sekarang ni dah bergelar isteri.
2: Hari-hari
3: seminggu dia akan pakai minyak wangi lebih kurang 2 botol eh. Tetapi sekarang ni sebotol untuk menghabiskan mengambil masa kurang-kurang 5 tahun. Saya baca di trip bang.
2: Ya no.
3: Ya.
2: Oh, sudah dahsyat kan. Tapi itu antara perubahan selepas berkahwin lah.
3: Tapi orang lagi pun ada juga yang nampak macam ketara tau. Tapi kadang-kadang macam
2: okay lah, jujur lah. Apa perbezaan perubahan daripada orang lelaki yang Cumi nampak lah. Tak kisah jumpa dekat trik ke, dekat TikTok ke, dekat Facebook ke,
3: okay.
2: Yang agak paling ketara lah bagi orang lelaki.
3: Dia ambil macam ni contoh abang. Belum nikah boleh keluar sekali ramai-ramai abang. Naik sebiji kereta abang.
2: Betul.
3: Lah ni, naik kereta dia abang, nombor satu pasal apa? Orang perempuan kena tak baju kebaya dengan baju kurung dia dekat belakang kereta lelaki. Kasut orang perempuan dekat sebelah penumpang.
2: Jadi cerita orang lelaki orang perempuan.
3: Tak, bukan. Contoh pasal apa abang nak terasa?
2: Dah.
3: Pasal apa nak terasa?
2: Dah, bukan. Tanya. Tadi kata cerita pasal orang lelaki.
3: Tak betul lah. Nek kereta orang lelaki, bang. Kan, ada kasut perempuan. Cumbi ni kereta member ni pada ni buka-buka kasut perempuan bang, kasut perempuan pada
2: dah ni memang istihab perang ambil bagi kan macam mana ni
3: nak abang. Lain kali kalau nak abang kata menikah tak payah bubuh kasut perempuan, cukup print out CJ nikah tu bubuh kat cermin nah. Contoh
2: baik hantu saya
3: dah. Cumbi tak kata kat pada Muhammad. Cumbi kata kat Oleh.
2: Baik, untuk anda mungkin nak kongsikan cerita anda bagi ni kan, apa perubahan yang paling ketara lah selepas anda menikah rumah tangga. Dan kadang-kadang bila kita fikir balik kan, dulu bujang aku tak buat benda ni, tapi bila dah menikah ni kan, ni benda yang aku kena hadap.
3: Yang tu penyesalan yang diluahkan
2: saya. Jomi, contoh.
3: Contoh.
2: Dalam skrip.
3: Okey.
2: Aku kerja kedal. Okey. Untuk ada 04-2107-389.
3: Ada pun layakan ruangan WhatsApp kami telah 0150-8095-957.
2: Dah rasa macam puas, no? GPM dia, Jomi.
3: Eh, bapak.
2: Acuh.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Menggapai di langit, mengakak di bumi. Saya kira benda ni adalah sangat penting dan mempunyai maksud begitu mendalam. Kalau kita perlu takrifkan, saya kira menggapai di langit adalah apa yang perlu dicapai dalam konteks ekonomi, apa yang perlu disediakan, apa yang boleh kita

0: Anak korang menendang ragi, ikan lampam, menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia bambam dan dia cumi.
1: Masihkan pagi-pagi anda bertemankan dia Combi.
2: Dan dia masih lagi bam-bam. Dan cuaca yang boleh saya kongsikan pada ketika dalam saat ini, bam. Yang kita nak kongsikan info cuaca di dalam TikTok pada ketika dalam saat ini agak panas.
1: Dan dia cerita bab ni dia panjang cerita, tapi kami kami sembang di sini.
2: Betul.
1: Bagi pihak lelaki, apa yang kami nampak, apa yang kami pandang.
2: Betul, bang.
1: Sebab dia cakap ampun ni kerja selaka orang perempuannya, kami tak salah. Tapi kalau anda rasa anda nak betulkan, call kami 04-2107-389
2: ataupun layankan WhatsApp kami telah 0105-08-0957. Macam contohlah, bab Comi kata Comi tak masuk pada mana-mana belah pihak.
1: Betul.
2: Tapi Comi ceritakan yang kenyataan. Macam ada seorang member lah, nama lebih kurang Deal, deal, deal juga lah.
1: Dari tadi Padil, Padil, deal.
2: Yang ni ideal kot.
1: Yang ideal.
2: Yang ni deal. Dia deal bin Muhammad.
1: Lebih kurang deal bin Muhammad. Ada sangkut juga lah cerita dia.
2: Tak tahulah, Allahuakbar. Dia dulu ni adalah seorang yang tegah, bang.
1: Oh, seorang yang tegah.
2: Seorang belum dia menikah, dia adalah seorang yang betul-betul tegah.
1: Fuh.
2: Tapi dalam masa yang sama kita tahu dia ni orang yang setia. Bangga lah sikit.
1: Ideal.
2: Dia orang yang setia, orang yang ada kasih sayang dan juga sebagainya. Tapi dia tegah. Itu belum nikah, bang. Lepas menikah, bang, ya Allah. Adil pun memang betul lah dekat nama Adil. Kasih sayang tu ada, bang. Tapi tegah tu nampak kurang, bang.
1: Nampak kurang. Sebab apa Cumi nampak kurangnya tegah tu?
2: Dia lebih kurang macam ni. Waktu dulu dia duduk dengan kawan-kawan kan. Dia duduk dengan kawan-kawan. Macam mana nak balik tu? Apalah, relax lah. Balik apa awal lagi lah. Relax, kena ayak lu. Kita nak sembang, nak berdiskusi, bermusyawarah, tengok apa nak buat pula esok kan. Nak menjabar pendapatan. Kita ni buka kedai meniaga sate arnab.
1: Baik.
2: Contoh. Jadi bila dia berkeluarga, duduk kawan-kawan ni duduk dia jadi macam duduk tak senang.
1: Ya ke?
2: Duduk
1: siap dia noh.
2: Duduk sat telefon bunyi.
1: Telefon bunyi.
2: Tu pula speaker rosak. Kena pakai handsfree.
1: Satu.
2: Satu suara keluar.
1: Abang balik lekas beli kucai ni. Macam tu tau.
2: Tak apalah kalian, saya nak kena bansok dulu. Ada tanggungjawab yang saya perlu selesaikan.
1: Teruk sangat idea kena tu.
2: Jadi macam-macam berubah.
1: Dia bukan apa Cumbi. Mama mewakili pihak idea tu lah kan. Sebab kucai tu nak mengenyangkan dekat rumah tu. Sebab si idea tu dia penuh kasih sayang hidup dia.
2: Sebenarnya kucai tak mengenyangkan. Kucai adalah garnishing untuk atas tu.
1: Tak apalah, aku dah buat sayang kucai. Sayang kucai masak lemak. Contoh mungkin kan. Jadi Bambam bagi pihak idea tu, Bambam rasa mewakili dia lah.
2: Kadang-kadang
1: itu bukan Bambam, kadang-kadang mewakili dia.
2: Dulu Combi pernah berkhidmat dengan dia sekali lah. Di kami bertugas sekali di Afrika dulu. Kami kira bahagian kaji selidik. Dan tiap-tiap hari, kena ambil bacaan awan, bam. Jadi kerja pagi, balik pukul 3, bam. So kira tahu dah 3.15 kena ada di rumah. Jadi 3.17 telefon mesti bunyi. Ada mana? Tak sampai rumah lagi kah? Buat apa tu kat luar? Tak pergi balik. Awak tak ada rumah. Bawa kain baju semua, puyuk belanga semua, bawa piusung. Tidur sana.
1: Loh Cumbi, loh Cumbi, loh Cumbi.
2: Dengan Padil. Bukan Padil. Ideal.
1: Okeylah Cumbi. Kalau bagi Chan nak kenal dia ni. Kita ni memang memanggil lagi. Bagi dia lu siapa Italian.
3: Hello.
2: Apa?
3: Hello.
1: Nombor lain tadi tu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Siapa ni?
3: Makcik Azizah lah.
1: Makcik Azizah. Cik Izzah.
3: Ya, Abang.
1: Mukadimah sikit.
3: Mukadimah. Aduhai Cumbi, Cumbi yang comel. Aduhai Bambam, Bambam yang suwi. Selamat menjalankan tugas di Mutiara RTM Pulau Pinang.
1: Dia bagi shot laju.
2: Nak postcode tak nak postcode. Awak tak bagi dengan postcode sekali macam tu. Kan senang orang nak hantar surat menyorat. Nak buat pilihan lagu.
3: Postcode dah tahu ni.
1: Baik. Cik Jah, bapa sihat ke hari ni?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Kemarin member belanja makan, nasi lemak ayam.
2: Sijam panas.
1: Nasi lemak ayam semalam.
2: Sijam ayam.
1: Sama ayam. Hari ni member belanja apa pula?
3: Tak Tak ada apa ni, tak,
1: tak
3: makan apa lagi.
1: Oh, tak makan apa lagi. Baik, baik, baik, baik. Jadi pagi ni Cik Zah, kita sembang. Apa perkara yang berubah
2: lepas berkahwin?
1: Selepas berkahwin.
2: Oh,
3: lepas kahwin tu banyaklah berubah.
1: Okey, antaranya perubahan bagi bagi Cik Zah sendiri, perubahan yang paling ketara Cik Zah lepas nikah. Dulu.
3: Perubahan tu banyaklah. Kalau nak cerita tu banyak.
1: Tak payah satu, banyak satu lah. satu ya. Kami tak mau banyak, kami nak satu yang paling ketara bagi Cik Zah sendirilah.
3: Mula-mula tu elok dah kan.
2: Mula-mula tu elok, lepas tu awak naik 80 kilo.
1: Macam macam betul eh.
2: Daripada 50 naik 80 mula-mula guna tu. Nak tahu juga.
3: Mula-mula tu manislah kan.
1: Manis. Lepas tu tahu ah.
3: Anak seorang tak apa lagi.
2: Anak seorang tak apa lagi.
3: Anak kedua, tiga, mula lah kan.
2: Menyesal ke lagu mana ni? Cija?
3: Ya.
2: Menyesal ke lagu mana ni?
3: Tak menyesal lah.
2: Habis tu?
3: Macam mana Tuhan bagi jodoh kan?
2: Tuhan bagi jodoh.
3: Okey,
2: okey. Anak dua, anak tiga. Cija anak apa orang?
3: Empat orang.
2: Okey, Mak Cija. Comi nak tanya lah kan. Tertarik bila bila Mak Cija kata, okey, nombor satu mana? Kan, main nombor dua korang sikit. Nombor dua apatah lagi, nombor empat ke laut. Okey, apa?
1: Stand by Cik Zah, stand by.
2: Okey, Mak Cijah, yang kata perubahan ni berubah di mana, Mak Cijah? Cuba Mak Cijah beritahu kat Cumi. Cumi ni pakar penasihat.
3: Berubah pada suami lah.
2: Berubah pada suami. Okey, pasal apa tu? Jadi lagu mana?
3: Mula-mula dia okey, balik elok. Macam di rumah kan, balik elok.
2: Ya, ya.
3: Lepas tu mula-mula dia tak balik, kadang tak balik. Kadang balik kan dulu dia duk main tu Wazah Party tu.
1: Sibuk lah.
3: Kadang-kadang dia tak balik, kadang balik, betul lah kan.
1: Tapi tak apa, dia keluar cari rezeki. Nak pergi kenyang Cik Zah, nak pergi kenyang anak-anak, nak pergi makan pakai perlindungan sebagainya.
2: Dia bila suami Mak Cik Zah ni main Wazah Party, Wazah Party dia tak habak masuk ke 7 pagi, balik ke 3 petang lah.
1: Betul.
2: Dia tak ada.
3: Dia pi kadang-kadang dia pi petang tu. Malam esok baru balik.
2: Sebab itulah Datuk Ramli Sarip dah buat dah. Mak Cik Zah kena dengar lagu tu. Keluar pagi balik petang. Adakalah tak balik terus. Cari rezeki bawa pulang.
3: Memang Cumi adakalah tak balik terus.
1: Tapi Cik Zah.
3: Cumi. Balik-balik kena tidur dalam kereta.
1: Tapi Cik Zah, apa pun kita menghargai lah pengorbanan.
2: Betul.
1: Orang kata apa, Allah yarham suami Cik Zah sendiri yang kadang tak balik rumah.
2: Betul.
1: Cik Zah, Cik Zah tidur selesa dengan anak-anak dalam bilik tu. Suami tidur dalam kereta.
2: Betul.
1: Suami tidur pun tak tempat beralas tau.
2: Kesian.
1: Nampak dah. Demi mencari rezeki.
3: Dah balik lambat, kita dah
2: leno
3: dah.
2: Yalah, itu
1: faham. Itu pengorbanan nama dia.
2: Perubahan tu je kan, Mak Cijah?
3: Ha?
2: Hanya satu perubahan tu je?
3: Perubahan tu banyak lah.
1: Okay, okay. Tapi bagi ketara Cik Zah tu
2: lah. Bagi ketara, okay. Satu lagi, satu lagi. Satu lagi, satu lagi. Apa perubahannya? Bagi satu lagi. Bagi satu lagi perubahan.
3: Satu lagi, kadang-kadang dia pi mana-mana keluar pagi, malam,
1: ya, balik. Jadi ni, Cik Zah bukan cerita pasal suami Cik Zah. Cerita dah sekarang ni. Kami tanya pasal Cik Zah.
2: Mak Cik Zah ni memang nak nampak salah lelaki.
1: Semua nak pergi nampak salah lelaki ni. Cik keluar tak balik rumah, keluar tak tidak balik.
3: Cik Zah tak kisah nak balik, tak balik.
1: Ni, Cik Zah, topik kita hari ni. Apa perkara yang berubah selepas nikah? Bagi Cik Zah sendiri, perubahan ketara Cik Zah sendiri.
2: Bukan
1: dulu tidur, masa bujang, dulu anak dara, dulu makin tidur dah tengah hari. Lepas nikah mana tahu sebelum subuh dah kena bangun. Contoh.
2: Sebelum subuh apa?
3: Lah, kena mangkit awal lah. Lepas sebelum subuh kena mangkit.
1: Kalau macam ni cerita sampai esok pagi tak habis.
2: Lepas maghrib kan, lepas maghrib. Macam dia ni macam menyalahkan lelaki.
1: Semua nak salahkan lelaki ni tak boleh macam tu.
3: Bukan nak salah lelaki.
1: Aduh. Cobaan. Cobaan pula. Tak apa Cik Zah, cepat-cepat sikit lah nikah lain. Confirm dah.
2: Dah confirm dah.
3: Ni Bambang tak cari pun.
2: Ni, Bambang, ya Allah, Bambang, awak Bambang tak beritahu Cumi Bambang adalah agent mencari jodoh. Awak Bambang tak cerita. Gamak no buat lagu ni no.
3: Bambang
2: dia sembunyi
3: bila
2: Cumi no. Oh, dia sembunyi Cik
3: Zah.
2: Oh, mentah-mentah nak pergi jadi menantu Cik Zah, nak recommend kat Cik Zah Pak Mentua. Han tak cerita kat aku no.
1: Okeylah, tak apalah Cik Zah. Kalau macam tu Cik Zah, saya terminate Cik Zah.
3: Pandailah.
1: Cari sendiri.
3: Pandailah tenenek lah semua ada.
1: Okey, tak kena juga kat Bambang. Okey, fine.
2: Laki salah.
3: Ini kat Cizah susah hati lah.
1: Susah hati apa?
2: Mak Cizah.
3: Dah tenenek Cizah?
2: Tak, Mak Cizah. Macam ni lah Mak Cizah. Ya. Soalan yang paling senang Mak Cijah. Bagi Mak Cijah di mata Mak Cijah, Mak Cijah nampak semua lelaki salah. Tak apalah, saya mewakili orang lelaki, kami salah. Perempuan always right, perempuan selalu betul. Betul. Tapi kalau perempuan selalu betul, kenapa perempuan mencari jodoh yang salah?